0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, gak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis itu adalah jalan panjang.

0: yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian, ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Dengan informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini tentunya dengan membuka sejumlah kabar yang ada di sekitar kita. Lantalfon 5345474 atau WA 081331414-992 boleh tentunya Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami di studio. Hari ini tanggal 4 September ini memperingati Hari Pelanggan Nasional. Nah, tentu sebagai upaya mewujudkan konsumen yang cerdas begitu ya, kita terus diingatkan bahwa pelanggan itu punya hak-hak yang harus diketahui. Apa saja? Nah, nanti saya akan hadirkan informasinya untuk Anda. Berbicara terkait Hari Pelanggan Nasional begitu ya. Jadi berbelanja, memesan makanan secara daring, membeli tiket, hingga menggunakan berbagai layanan yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun ketika transaksi bermasalah, ini nggak semua konsumen mengetahui bahwa mereka punya hak yang dilindungi hukum. Mulai dari barang yang nggak sesuai pesanan, sering ya kalau kita belanja online. Kemudian informasi produk yang tidak jelas, sering juga itu kan ya. Kemudian layanan yang mengecewakan hingga kesulitan memperoleh pengembalian dana. Konsumen itu punya hak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian sesuai ketentuan. Ya ini tergantung pada kita. Kita tahu nggak kalau kita punya hak? Dan bagaimana juga kita mengakses ketika hal-hal yang tadi saya katakan itu menimpa diri kita? Komplain nggak? Menyampaikan kritikan nggak? Atau hal-hal yang lain begitu kan ya? Dan momentum Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September maksudnya ya, itu bisa menjadi pengingat bahwa hubungan antara pelanggan dan pelaku usaha bukan hanya soal memberikan pelayanan yang baik. Konsumen ini juga perlu tahu haknya agar lebih cermat dan berdaya ketika melakukan transaksi. Jadi ingat ya sama Pak Said Sutomo, begitu ya, Ketua YLPK Jawa Timur yang selalu mengatakan bahwa kalau jadi konsumen, kalau jadi pelanggan ya harus berdaya, katanya gitu ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur sejumlah hak konsumen. Salah satunya adalah hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa. Dikutip dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan yang memuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakannya. Artinya konsumen nggak harus diam ya ketika menerima barang atau layanan yang nggak sesuai dengan kesepakatan. Ya, keluhan bisa disampaikan tentunya kepada pelaku usaha sebagai bagian dari upaya memperoleh penyelesaian. Undang-undang yang sama itu juga memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima itu nggak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Sementara itu dikutip dari JDIH Kementerian Perdagangan, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kebutuhan masyarakat untuk memahami hak konsumen juga terlihat dari masih banyaknya pengaduan yang diterima pemerintah. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan mencatat sepanjang 2005 ya, ini belum terupdate baru lagi, bahwa hingga akhir 2025 itu ada sekitar 7.887 laporan. Kalau sekarang udah masuk triwulan keberapa di tahun 2026 ini belum ada rilisnya, tapi sepanjang tahun 2025 ada sekitar 7.887 laporan konsumen. Dari jumlah itu, sebanyak 7.836 laporan berkaitan dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Permasalahan yang dilaporkan itu adalah barang yang nggak sesuai dengan yang dijanjikan atau barangnya mengalami kerusakan serta kendala klaim garansi. Dan data tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital ini memberikan kemudahan tapi juga menghadirkan tantangan baru bagi kita para konsumen. Karena itu masyarakat atau kita nih perlu loh untuk bisa membiasakan diri membaca informasi produk, memeriksa syarat dan ketentuannya, menyimpan bukti transaksinya, serta memahami mekanisme pengaduan kalau terjadi masalah. Kementerian Perdagangan menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui WA, surat elektronik, telepon, layanan daring, maupun secara langsung, dan masyarakat bisa loh memanfaatkan lembaga penyelesaian sengketa konsumen sesuai wilayah dan jenis permasalahannya. Kalau di Surabaya, itu ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang mencatat keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya yang bisa menangani sengketa konsumen sesuai kewenangannya. Dan Hari Pelanggan kali ini sudah diharapkan tidak hanya sekedar menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pelayanan, tapi bagi masyarakat ini momentum untuk menjadi pengingat agar kalau kita
ada di posisi konsumen ya harus lebih cerdas, berani menyampaikan keluhan dan memahami hak sebelum ataupun setelah melakukan transaksi. Sebab menjadi pelanggan itu bukan hanya berarti menerima pelayanan, ada hak yang melekat ya. Dan hak itu patut diketahui serta digunakan ketika konsumen itu menghadapi persoalan dalam bertransaksi. Ini poinnya penting banget. Sudah tahukah kita apa hak-hak pelanggan atau konsumen itu? Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi penting untuk bisa mengetahui hak-hak konsumen apa saja. Itu hak memilih barang dan jasa, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, hak dilayani, diperlakukan dengan baik dan tidak diskriminasi, begitu ya. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, kemudian hak didengar pendapat dan keluhannya, hak mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dengan kondisi terjamin, serta hak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian sengketa. Itu hak kita. Tapi kalau kita bicara tentang kewajiban, ya tentu balik lagi, kita harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan kita. Kemudian kewajiban pelanggan itu berikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu loh yang harus kita ketahui. Kalau kita memang menjadi konsumen yang cerdas dan juga berdaya, nah harusnya kita tahu hak-hak apa saja sih yang melekat pada diri kita sebagai pelanggan atau konsumen. Sehingga kalau terjadi persoalan, nah ini kita tahu harus kemana dan bagaimana. Selamat Hari Pelanggan Nasional tentunya untuk hari ini 4 September dan semoga menjadikan kita sebagai konsumen yang berdaya, konsumen yang cerdas, dan terlebih konsumen yang bijak.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Julaimik bin Siha, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Menur, Gang 1, nomor 30, RT 5, RW 1, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. 6 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2641/PDT.G/2026/PA.SBY antara Arti Rahayu binti Sunoto sebagai penggugat dan Julaimik bin Siha sebagai tergugat. Panggilan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya ajak Anda ya nanti dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 karena ini hari Jumat, tentu kita akan membahas satu olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas olahraga petang, pendengar. Jadi petang Jatim ukir prestasi siap menuju PON 2028. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Abdul Hafiz, Sekum Pengprov Hopi Jatim, dan juga Mas Yogi Suara Anugrah Pamungkas, pelatih petang Jatim. Saya mau ajak Anda sedikit flashback karena ini bukan kali pertama tentunya kawan-kawan Fopi begitu ya, atau kawan-kawan dari olahraga petang itu datang dan berbincang bersama kita di studio Pro 1 RRI Surabaya. Jadi gambaran singkat

0: Sebenarnya pernah nggak sih Anda melihat seseorang itu melempar bola besi ke arah sebuah bola kayu kecil di atas lapangan pasir? Itu gambaran olahraga petang tuh kayak gitu. Jadi bola besi itu alat yang kita lemparkan untuk bisa mengenai bola kayu kecil yang terletak di lapangan di atas lapangan berpasir. Nah, ini yang kita kenal sebagai olahraga petang. Olahraga asal Prancis yang mengutamakan ketepatan, strategi, dan konsentrasi. Agaknya sederhana kalau kita bayangkan. Tapi setiap lemparan itu tentu membutuhkan perhitungan yang matang agar bola bisa berhenti sedekat mungkin dengan jack atau bola sasaran. Itu bola kayu. Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga petang semakin dikenal di Indonesia dan mulai dipertandingkan dalam berbagai kejuaraan. Selain menjadi cabang olahraga prestasi, petang itu juga dimainkan oleh berbagai kalangan karena aturan permainannya relatif mudah dipahami dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Dan tentu ini bisa menggambarkan begitu ya, olahraga yang belum sepenuhnya familiar sih di Indonesia gitu kan ya. Tapi olahraga ini yang nanti kita akan coba ajak Anda untuk berbincang begitu ya. Olahraga ini kan mengutamakan ketepatan, strategi, dan juga konsentrasi. Jadi ini yang nanti kita akan pertimbangkan, perbincangkan maksudnya dalam sesi dialog kita, karena sudah masuk sebagai cabang olahraga prestasi. Bagaimana juga perkembangannya di Jawa Timur, bagaimana persiapannya menuju PON 2028. Anda juga nanti kami undang ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di studio.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon, selamat pagi.
2: Salam pagi Mbak Sari.
0: Salam, selamat pagi Pak Joni.
2: Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih.
2: Sekali di udara tetap di udara ya. Bravo RRI. Luar biasa jernih banget ini.
0: Oh baik.
2: Nggak pernah trouble kok Mbak Sari.
0: Oh alhamdulillah Pak.
2: Sinyal juga bagus.
0: Bagus
2: juga.
0: Ya.
2: Bagus. Cuman kalau kadang sering suara besar kecil itu dari
0: oh itu
2: Mbak
0: masih
2: Sari.
0: Ya ya
2: ya kadang kala. Saya mengapresiasi sedikit ya, walaupun saya tidak punya banyak literasi terkait BBM ya Mbak Sari. Kenapa harus pakai STNK ya?
0: Nah
2: itu kalau tidak salah untuk mencocokkan data nomor polisi serta jenis kendaraan. Pada fisik STNK dengan data yang tercatat di sistem, kalau tidak salah begitu. Nah, karena mencegah pengisian berulang kan Mbak Sari ya.
0: Betul.
2: Kalau tidak salah ekspektasinya di sana. Cuman apakah ya efektif itu loh? Apakah tidak menimbulkan kemacetan kan? Iya toh?
0: Ya butuh proses. Artinya, ya butuh waktu Pak maksudnya.
2: Iya setiap kita beli kan STNK
0: ya,
2: dicocokin.
0: Betul.
2: Nah ini kan paling tidak ada durasi tambahan waktu.
0: Iya.
2: Nah, kalau tanpa gitu aja kadang sudah berjubel apalagi seperti itu. Nah ini juga harus ada evaluasi lagi dari pemerintah ini. Gimana solusinya supaya tidak menimbulkan antrian panjang juga. Harus ada gitu Mbak Sari.
0: Iya betul.
2: Nah, kalau Anda ya
0: panjang antrinya.
2: Wah, panjang banget.
0: Iya betul.
2: Ya, nanti kayak program-program yang lain, sepertinya tidak ada, ya itu yang saya selalu sebut grand design,
0: grand design
2: itu ya.
0: Betul betul.
2: Mungkin ya ada, tidak ada perencanaan yang matang ya. Seakan-akan orang Jawa bilang gerusa-gerusu gitu.
0: Iya.
2: Padahal harus dirancang betul-betul itu.
0: Betul.
2: Kalau di Surabaya sudah belum ya?
0: Saya belum sempat ini sih Pak. Jadi karena saya nggak ke SPBU beberapa hari ini, jadi saya nggak tahu. Tadi saya lempar ke pendengar, mungkin ada yang pernah begitu ya. Kalau di Jogja, gimana Pak? Sudah belum?
2: Nggak ada.
0: Oh nggak ada ya masih? Oke baik. Ya.
2: Cuman banyak kalau di Jalan Kaliurang tuh sering beberapa kali pom bensin tutup. Itu sering.
0: Oh karena stoknya nggak ada gitu ya? Kosong gitu Pak?
2: Betul.
0: Oh iya iya baik baik itu. Baik iya.
2: Itu sering banget itu. Di kota juga.
0: Baik.
2: Oke, itu dulu Mbak Sari. Ya.
0: Siap Pak Joni, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oh, berarti kalau di Jogja sering gitu ya. Kakak saya tinggal di Medan, itu juga sering bilang bahwa enggak tahu kenapa nih SPBU di sini kok sering tutup, stoknya sering kosong. Ternyata di Jogja juga katanya. Kawasan Kaliurang, Pak Joni bilang. Ya banyak yang bertanya, kenapa kok pakai SNK sih? Bukankah pakai barcode yang biasanya sudah menggambarkan bahwa saya berhak untuk bisa mendapatkan BBM subsidi tadi dikatakan Pak Joni. ada apa namanya informasi juga yang didapatkan bisa dari SNK, karena kan untuk mendapatkan BBM subsidi ada aturannya ya, setiap hari itu berapa liter untuk kendaraan roda 2 misalnya atau roda 4 dan juga truk dan lain sebagainya, itu ada ininya untuk pembelian berulang kalau sudah sesuai dengan kuotanya. Agaknya nggak bisa, ini ya itu tadi untuk bisa memastikan bahwa BBM subsidi itu tepat sasaran gitu dan tidak disalahgunakan ya, tapi harus difikirkan lagi. Sepakat sih grand design gitu ya, agaknya perlu penelitian dulu gitu ya, nggak ujuk-ujuk langsung uji coba gitu ya. Manajemen resikonya kalau misalnya terjadi antrian harus seperti apa gitu kan ya, apalagi misalnya kalau di Surabaya tuh ya jam-jam sibuk, nggak tahu kenapa orang tuh isinya pagi hari gitu kan. Saya kadang mikir, bu ya kemarin pulang kerja gitu kan, sedikit santai meskipun ngantri kan ya nggak kerasa gerusuk, santai aja gitu. Tapi kalau udah pagi ngantri gitu kan ya, bensinnya mepet, nah emosi nih. Ya kenapa nggak sore hari aja saat pulang, saat santai atau saat lowong waktunya gitu kan ya. Tapi masing-masing orang punya pilihan waktunya lah ya, kembali lagi kepada mereka. Tapi benar ya yang dikatakan Pak Joni, harapannya tadi kalau ini uji coba selama kurang lebih 14 hari, oh ya nggak 14 hari lah, sekarang tanggal 4 loh, 10 harian gitu kan ya. Gimana untuk manajemen risikonya kalau terjadi kepadatan, antrian begitu panjang, karena tentu butuh waktu. Wong kita ngisi, kadang saya sempat ini pasang waktu, berapa lama sih saya berbincang dengan petugas SPBU untuk mengisi BBM saya, mulai dari mereka memberikan salam, menyapa, menanyakan berapa kebutuhannya, cek barcode-nya, sampai kita diisi untuk BBM di kendaraan kita, bayar, itu berapa lama gitu ya. Kalau misalnya ditambah lagi dengan mekanisme yang lain atau tahapan yang lain seperti pemeriksaan SEK, berapa lama juga? Udah harus ada nih, begitu kan ya. Kalau biasanya kerja dulu di salah satu perusahaan milik Prancis gitu ya, karena kita melayani, itu ada estimasi waktunya loh. Memang sih pakai jam pasir gitu ya. Jadi kalau misalnya lepas dari itu, wah berarti harus dievaluasi nih, apa yang salah gitu. Tapi kalau udah sesuai, wah berarti kecepatannya bagus juga. Karena kan ada riset, ada penelitian bahwa satu orang ketika belanjanya banyak, ketika belanjanya sedikit butuh waktu berapa lama, estimasi maksimal berapa, estimasi paling cepat berapa, itu ada hitungannya. Sehingga ya itu tadi, pelayanan kepada masyarakat itu baik dan konsumennya puas. Balik lagi nih tadi ya, untuk hari pelanggan dan juga hak-haknya gitu. Tapi terima kasih Pak Joni, sesi diskusinya, sesi sharingnya gitu ya. Semoga ini juga terus dievaluasi, terus dikawal gitu ya, kalau toh memang harus dilakukan tanggal 15. Kalau di Surabaya saya belum tahu nih, coba deh nanti saya tanya gitu ya sama kawan-kawan gitu ya, atau mungkin melipir sejenak lah ke SPBU Pertamina untuk ngobrol dan nanya. Terima kasih Pak Joni. Kita masih akan menunggu gitu ya untuk program Dialog Aspirasi Petang Jatim Ukir Prestasi Siap Menuju PON 2028. Sesaat lagi akan kami hadirkan juga untuk Anda dalam sesi diskusi untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhtarom bin Hasanuddin umur 45 tahun agama Islam pekerjaan wirausaha dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambakwedi Baru 17E Utara nomor 4 RT 6 RW 4 Kelurahan Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2639/PDTTG/2026/PA.SBY antara Amna binti Naki sebagai penggugat dan Muhtarom bin Hasanuddin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Temani Anda melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Jumat 4 September 2026. Saya Sari Julia mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, karena siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube. Ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kita di studio. Cukup menarik tema kita kali ini. Kalau tadi gambaran di awal mengingatkan kembali bagaimana tentang perkembangan olahraga petang begitu ya. Apa dan bagaimana sih olahraga petang itu berkembang di Indonesia dan terlebih juga untuk Jawa Timur? Itu juga nanti kita akan coba tanyakan bersama dengan dua narasumber yang sudah tergabung melalui Zoom meeting di pagi hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Bapak Abdul Hafiz, Sekum Pemprov OPI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hafiz.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Terima kasih
1: salam
0: waktunya.
1: Salam sehat Mbak Sari Yulia.
0: Salam sehat juga untuk Bapak. Terima kasih nih waktunya. Ya. Wah, ini bersemangat sekali untuk kita kembali mengajak para pendengar untuk berbincang berkaitan dengan olahraga petang. Selain tentunya Pak Hafiz, saya juga bersama dengan Mas Yogi Suara Anugrah Pamungkas, pelatih Petang Jatim. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Yogi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat
0: baik,
2: pagi.
0: Terima kasih waktunya juga untuk Pro 1 RRI Surabaya. Semangat tentunya untuk kita berbincang mengenalkan olahraga petang kepada masyarakat, karena tentu kita ingin begitu ya bahwa olahraga-olahraga di Indonesia yang tentunya ini sudah masuk sebagai olahraga prestasi, ini kita terus kenalkan kepada masyarakat agar terus mendapatkan dukungan. Nah, sebelum kita berbincang berkaitan dengan tema kita Petang Jatim Ukir Prestasi Siap Menuju PON 2028, saya ke Pak Hafiz terlebih dahulu begitu ya Pak. Ini sampai 2026, bagaimana perkembangan olahraga petang di Jawa Timur saat ini, Pak?
1: Alhamdulillah, Mbak, perkembangan olahraga petang di Jawa Timur sampai hari ini menunjukkan effort yang luar biasa ya. Kita sudah punya 34 kabupaten kota yang sudah ada pengkap atau pengkotnya. Jadi melihat animo dari kabupaten kota terhadap perkembangan olahraga petang di Jawa Timur sungguh luar biasa. Okay. Memang petang pada saat ini memang banyak diinisiasi oleh guru-guru PJOK. Ya, jadi sentral pembinaan itu masih dari sekolah-sekolah di teman-teman di kabupaten kota. Nah, untuk yang level tingkat nasional itu memang kita masih di perguruan tinggi khususnya di UNESA.
0: Okay. Baik, artinya ya, kalau kita bisa lihat antusiasme masyarakat dan atlet ini menunjukkan bahwa petang di Jawa Timur perkembangannya cukup signifikan. Utamanya tadi sudah mulai digencarkan, dikenalkan, disosialisasikan di sekolah-sekolah begitu ya.
1: Ya, Hafiz. Sudah. Jadi tidak hanya perkenalan, sudah kita sudah banyak kejuaraan-kejuaraan, baik itu levelnya open, tingkat pelajar yang hampir diselenggarakan oleh pengkap atau pengkot kabupaten kota. Ya, jadi hampir tiap bulan itu ada 3 atau 4 kejuaraan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari pengkap atau pengkap.
0: Oke.
1: Yang itu mereka itu dapat lagi dalam rangka persiapan ini, persiapan yang di Ngawi itu kejuaraan pelajar itu. Ya.
0: Oke. Baik, artinya memang ini sudah semakin masif begitu ya dikenal oleh generasi muda kita. Artinya untuk pembibitan atlet nggak ada kesulitan dong Pak kalau seperti ini, karena di sekolah-sekolah juga sudah cukup banyak.
1: Kita nggak ada kesulitan. Animonya sudah luar biasa.
0: Okay,
1: di OPI Jawa Timur itu.
0: Melihat animo yang luar biasa, tidak heran begitu ya. Ini diimbangi juga dengan munculnya prestasi demi prestasi dalam olahraga petang, khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Boleh sedikit diceritakan begitu Pak, perjalanan petang hingga akhirnya menjadi cabang olahraga prestasi dan sekarang prestasinya pun nggak main-main begitu Pak Hafiz.
1: Ya, petang itu masuk di Jawa Timur tahun 2012, kemudian terbentuk Pengprov itu 2018. Jadi di di olahraga petang itu, karena olahraga petang itu olahraga yang tidak membutuhkan sarana yang luas seperti sepak bola, ya, sehingga bisa di sekolah-sekolah dengan lahan yang minimalis kita bisa apa namanya kita buat lapangan petang. Ya. Kemudian hampir 75% atlet Indonesia, pelatnas Indonesia itu didominasi oleh Jawa Timur, Mbak
0: Oh,
1: Sari.
0: oke, okay,
1: Ya,
0: baik.
1: terutama anak-anak dari teman-teman dari UNESA itu. Jadi sudah luar biasa, bahkan dulu itu hanya beberapa kabupaten atau kota yang menguasai olahraga petang. Hasil Porprov terakhir itu hampir semuanya merata, semuanya
0: Wah.
1: mendapatkan medali. Artinya apa? Bahwa olahraga petang ini perkembangannya tidak didominasi oleh salah satu kabupaten kota, tetapi sudah merata.
0: Merata. Oh, baik. Luar
1: Merata,
0: biasa.
1: ya. Jadi
0: Iya,
1: luar
0: iya, iya.
1: biasa, ya. Tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah, di kemarin teman-teman Jatim mengikuti kejuaraan di Jawa Tengah yang dikawal oleh Mas Yogi itu, kita juara umum kita kemarin
0: Oh,
1: dari
0: keren.
1: Jatim. Di mana Mas Yogi? Di Jawa Tengah, Mas Tri. Ya. Nah, sebentar lagi ada kejurnas mahasiswa di DKI Jakarta, di UNJ. Ya, jadi hampir kejuaraan petang itu on the track arahnya pembinaannya karena banyaknya event yang harus diikuti sehingga kita kadang untuk kita skala prioritas biasanya.
0: Wah, ini kalau memang begitu ya, Jawa Timur kan selalu
1: Umur bukan
0: diakui
1: itu.
0: gudangnya atlet begitu Pak Hafiz ya. Ini artinya juga bisa dibuktikan dalam cabang olahraga
1: Ya.
0: petang begitu ya. Nggak
1: Ya.
0: main-main, pembinaannya pun sudah sangat merata begitu ya.
1: Ya.
0: Hingga
1: Ya.
0: 2018 Pemprov dibentuk,
1: Ya.
0: artinya sudah 8 tahun berjalan begitu Pak. Apa yang masih menjadi PR untuk perjalanan
1: Yes.
0: selanjutnya cabur petang?
1: Kita sudah sasarannya adalah SEA Games, kemudian Asian Games, bahkan nanti di awal Desember itu PB Fobi itu diberikan kesempatan oleh apa namanya Petang Dunia untuk menyelenggarakan kejuaraan Asia di UNESA.
0: Oke, kejuaraan Asia ya.
1: Jadi kemarin Pak Sekjen itu telepon saya bahwa kejuaraan Asian Championship tanggal 3 sampai tanggal 7 Desember itu akan di UNESA. Dan rencana tanggal 7 September ini Presiden Petang Asia itu akan survei venue di UNESA. Karena kita punya lapangan yang menurut saya itu ada terbaik di tidak hanya di Asia Tenggara tapi dunia, di tingkat dunia kita terbaik. Lapangan petangnya indoor di UNESA.
0: Ya. Artinya memang ini ya ada tren positif untuk perkembangan olahraga petang di Jawa Timur. Bahkan kalau dilihat sudah banyak event-event kejuaraan yang diselenggarakan dan ini poin plus begitu ya
1: Ya.
0: kalau kita mau bandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang di Indonesia begitu Pak
1: Ya.
0: Hafiz.
1: Ya. Lah Jumat ini ada kejuaraan Bupati Cup di Situbondo. Pelajar, tingkat pelajar. Habis itu ada di mana itu? Di Lamongan kemarin di Lamongan, terus kabupaten kota itu menyelenggarakan event yang itu pelajar.
0: Oke.
1: Ya, jadi sudah on the track lah kejuaraan-kejuaraan petang itu, bahkan Pemprov itu untuk menata jadwal karena permintaan dari teman-teman itu luar biasa. Mereka ingin ingin apa ya? Bersaing secara sehat, bersaing secara positif, ya. Dan yang luar biasanya adalah bahwa banyak atlet petang yang bermedali emas di Porprov itu masuk UNESA diberi beasiswa sama Pak Rektor. Hampir semuanya petang itu ya di UNESA sentralnya.
0: Oke, ya. Ini
1: Itu,
0: juga
1: Mbak.
0: menjadi apa namanya ya, sebuah daya tarik gitu ya, agar tadi ketika pembinaan didapatkan dengan mudah dari proses-proses pembibitan di sekolah-sekolah, agaknya pun ini juga menjadi sebuah jalur yang banyak ditempuh, Bahkan tadi dikatakan bahwa Petang pusatnya ada di UNESA begitu ya, Pak. Tapi dikatakan tadi, selain perkembangan yang cukup merata begitu ya, ada di 34 kabupaten dan kota, kejuaraan-kejuaraan event-event ini juga banyak diselenggarakan di Jawa Timur. Poin plus tentu tadi saya katakan kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia begitu ya. Tapi mengaminkan juga, Pak, bahwa ketika semakin banyak pertandingan, event yang diselenggarakan, ini menjadi ajang untuk para atlet begitu ya, untuk bisa memetakan kemampuannya, sehingga ini perlu dilakukan begitu, Pak. Poin plus satu dari Jawa Timur, apakah memang ini yang harus ditiru juga oleh wilayah-wilayah lain begitu, Pak Hafiz?
1: Ya, jadi Jawa Timur kalau di awal-awal Petang itu masih kalah dengan Aceh, masih kalah dengan Sumatera Selatan, masih kalah dengan DKI. Sekarang itu kalau pon itu sasarannya mengajar Jawa Timur.
0: Dulu
1: ketika awal-awal kita berjuang, Pak Ketum BPPOPI Prof. Nur Hasan itu sampai mendatangkan pelatih nasional Timnas Malaysia, Kojani, itu sampai 3 tahun itu untuk memberikan dasar, memberikan apa strategi bermain yang bagus, kemudian apa namanya effort-effort, sehingga Jawa Timur sekarang insya Allah disegani. Di Petang Indonesia itu sangat disegani banyak. Saya katakan tadi, bahwa Platnas Timnas Indonesia itu banyak dari Jawa Timur.
0: Oke, wah baik nih. Ini kunci sukses satu yang diantaranya sudah disampaikan juga ini ya. Jadi bocoran, siapa tahu juga bisa menginisiasi atau menginspirasi wilayah-wilayah lain begitu ya, Pak Hafid.
1: Oke, ya betul-betul. Nah nanti dalam rangka persiapan SEA Games berikutnya, kita akan coba selain pelatih lokal Mas Yogi itu, ada kita juga nanti ada coaching klinik dari pelatih Thailand juga, karena Thailand itu kiblat di Asia Tenggara itu masih Thailand. Jadi Thailand itu juara dunia double mix, juara dunia.
0: Thailand.
1: Dan kita Thailand. Nah, kita sudah punya juara Asia, namanya Anjani. Itu juara Asia kemarin itu.
0: Baik. Ya tentu kita berharap dengan tren positif yang dimiliki teman-teman di cabang olahraga Petang begitu ya, FOPI Jatim ini juga bisa menciptakan atlet-atlet muda berbakat lainnya selain Anjani. Ini poin awal yang tentu harus kita pegang sebagai modal dasar dan juga modal utama begitu, Pak Hafid.
1: Ya,
0: betul. Baik, saya boleh geser dulu ya ke Pak Mas Yogi maksudnya. Nah ini menarik ya, kalau dilihat trennya cukup positif, 2012 itu masuk ke Indonesia, 2018 Pencroff dibentuk begitu ya, dan luar biasa sampai hari ini tidak ditemui adanya kendala, dan berkaitan dengan pembibitan dan juga pembinaan ini terus positif, bahkan prestasi demi prestasi berhasil didulang begitu ya. Nah saya juga ingin tanyakan begitu ya, kalau boleh mengenal lebih dekat begitu ya, utamanya bagi masyarakat gitu ya, apa sih pertama kali yang membuat Mas Yogi tertarik dan akhirnya terjun serius ke dunia Petang, dan sampai sekarang juga mendampingi begitu ya atlet-atlet kita untuk bisa mencetak prestasi? Dan mungkin Petang olahraga yang tidak sepopuler olahraga bulu tangkis, mungkin sepak bola, apa yang kemudian menarik untuk bisa kita sampaikan kepada para pendengar? Gimana Mas Yogi?
3: Baik, terima kasih. Pertama, saya kenal cabang olahraga Petang ini di UNESA. Saya juga alumni UNESA, S1-nya.
0: Baik.
3: Itu di semester 5, berarti saya masuk dari 2019, saya kenal olahraga ini. Saya lihat ya memang olahraga ini apa sih? Olahraga ini kayak kelereng ya.
0: Iya, benar.
3: Saya mencoba diajak sama Prof. Nurholeh, salah satu dosen saya, dan Pak Fit, salah satu yang mengajak. Saya mencoba terjun awal-awal menjadi atlet. Atlet sampai puncaknya adalah COVID. COVID, ada isu PON Papua itu tidak ada cabur Petang ini. Nah, itu sudah gugur lah keinginan untuk menjadi atlet. Karena, wah, nggak ada PON. Sudah pra-PON tapi tidak ada PON. Terus saya mengambil peluang di kepelatihan. Sudah disampaikan sama Pak Afi tadi, bahwasannya Jatim mengambil tim dari Malaysia, pelatih Malaysia. Saya curi ilmunya itu bersama Mas Robi, itu kolega saya, partner saya yang ngelatih dari Jawa Timur sampai alhamdulillah sampai SEA Games, itu mencuri ilmu dari Gus Jani dari Malaysia itu, terus mengambil kepelatihan di Jakarta 2000 berapa itu saya lupa, 2019 mungkin. dan di situ saya bergelut di kepelatihannya. Jadi kita melihat peluangnya, kalau jadi atlet ini kayaknya peluangnya susah karena anak muda ini, jadi kan anak muda-mudanya itu lebih bagus daripada yang senior.
0: Oke.
3: Karena grassroots-nya itu sangat bagus, ada Popda, ada Prof itu di batas usia. Jadi yang melewati usia itu sudah tidak bisa main. Jadi seperti itu. Jadi kita ambil peluang di pelatih, karena kebanyakan pelatih yang ada di Jawa Timur itu belum, yang waktu itu belum ada, belum banyak. Jadi saya mengambil peluang di situ.
0: Oke. Tapi apa tantangan yang paling menarik ketika mendampingi atlet-atlet petang, ketika Mas Jogis ini sebagai pelatih begitu?
3: Kalau tantangan yang terberat ya, yang secara pengalaman itu juga saya survei ke anak-anak itu adalah boring, jenuh.
0: Oh, oke.
3: Drillnya itu intens. Memang kita latihan Jawa Timur itu kenapa kita bisa berhasil, latihannya itu pagi, jam 8 sampai jam 11, lanjut lagi habis asar, jam 3 sampai jam 5, lanjut lagi habis maghrib, jam 7 sampai jam 9.
0: Sehari 3 kali ya?
3: Sehari 3 kali. Itu saat Senin sampai Sabtu.
0: Oke, baik.
3: Karena olahraga kita kan olahraga akurasi. Jadi kalau sudah terbiasa nanti shootnya atau tembakannya itu lebih presisi. Jadi kebosanan itu harus kita lawan ya, Mbak. Jadi melawan kebosanan itu kan memang susah. Kita harus cari inovasi-inovasi, kreativitas untuk program latihannya. Kadang program ini sampai pagi itu karena panas kan.
0: Ya.
3: Kita persiapan kejurnas itu kan di lapangan kejurnas itu outdoor, bukan indoor. Jadi kita menyesuaikan cuaca, lingkungan, sebagainya itu outdoor, panas. Jam 9 itu sudah panas sekali. Bosan, ada yang miss, ada yang moodnya. Itu moodnya anak-anak, apalagi cewek. Gitu. Cewek apalagi saat mens itu kan mood swing-nya kan berubah-ubah. Apalagi yang masih kecil, karena rata-rata tim Jatim itu di bawah 22.
0: Oh, oke. Cukup muda ya?
3: Masih ada yang maba. Masih ada yang maba ini, baru masuk UNESA ini. Rata-rata UNESA semua. Paling tua itu umur 30. Paling tua, satu aja.
0: Oke, baik. Ya, ya, ya.
3: Itu atlet. Atlet satu aja senior, Aris namanya dari Jombang, itu umurnya 30.
0: Iya, iya, iya.
3: Paling muda itu umur 19, apa? Namanya Bagas sama Rifani, ya, seperti itu. Jadi moodnya benar-benar dijaga.
0: Oke, baik. Jadi itu tantangan sebagai seorang pelatih bahwa ini mood yang naik turun ya, ataupun ya, juga kejenuhan begitu ya. Nah ini bagaimana juga untuk mengatasinya? Ditahan dulu, saya ke penelpon. Ada pendengar yang juga ingin ngobrol bersama kita pagi ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Putus mungkin ya, line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kita, boleh. Jadi ketika atlet-atlet kita, notabene usianya juga masih cukup muda begitu ya, mood swing, kemudian jenuh, apa yang dilakukan seorang pelatih agar tadi bisa mengembalikan kondisi-kondisi tersebut? Tahan dulu Mas, ada penelpon, kita langsung terima. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Salam Olahraga Jaya.
0: Salam Olahraga Jaya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
4: Iya. Selamat pagi, Salam Olahraga Jaya, Pak Narasumber di sini ya. Ini tentang masalah olahraga petang ya, Pak.
0: Betul, tadi, olahraga petang.
4: Ini memang olahraga petang ya, cukup sudah begitu mulai banyak penggemarnya, termasuk saya juga menyukai olahraga petang. Nah di sini bagi ya biasalah kan. Kalau di olahraga persaingan yang sehat ya, Pak ya, tidak ada persaingan kota-kota seperti persaingan partai politik, bukan, jadi persahabatan. Nah itu kan Jawa Barat pun juga mungkin boleh bilang sebagai ya saingan, tapi saingan yang positif kata saya juga begitu ya, Pak ya. Nah masih kurang Pak, dalam olahraga apapun juga Pak ya, maju mundurnya itu kan prestasi kan tergantung penunjang kan, mungkin di sini materi ya Pak ya. Nah makanya di sini jangan sampai seperti hanya di Kotkon Bandung ya Pak ya, kota sepertinya banyak di antara kecemburuan sosial atlet-atlet yang lain karena terlalu memanjakan Persib. Itu kan seperti akhirnya sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, sedangkan persepak bola kan berjalan segitu-gitu juga. Nah, sekarang begini Pak, bagaimana pertama saya bertanya, kan banyak atlet-atlet mungkin bakat-bakat seperti di posisi di desa-desa yang tidak tersentuh padahal dia punya bakat. Nah seperti itu, ya seperti biasa. Nah, sejauh mana mencari atlet-atlet petang, Pak, bisa juga masuk ke pedesaan kan, mungkin banyak juga yang punya bakat dibina itu kan. Karena atlet itu kan yang dikejar bukan materi tapi prestasi, kan? Mm-hmm. Kalau sudah berprestasi pasti materi bisa menyusul. Lalu satu lagi bertanya, ya, sejauh mana untuk olahraga petang di Provinsi Jawa Timur pada khususnya apa ya perhatian dari pihak pengusaha atau masyarakat dan sebagainya. Itu kan seperti ya. Kalau hal kita mengandalkan APBD sangat terbatas sekali, Pak, kalau APBD makan. Nah, ini jadi penunjukan terutama dari pihak pengusaha dan para simpatisan dari pihak masyarakat sendiri. Terima kasih. Baik. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak Sari, Salamuharga Jaya.
0: Terima kasih, Pak Ahmad Irwan.
1: Jaya.
0: Ini menarik juga begitu. Saya ke Pak Hafiz dulu ya sebelum nanti ke Mas Yogi lagi gitu ya, bahwa tadi dikatakan Jawa Timur trennya positif gitu ya. Bagaimana dukungan dari pemerintah daerah begitu ya, masing-masing kabupaten kota, kemudian pengusaha, simpatisan, dan juga mungkin pihak sponsor, karena luar biasa loh kejuaraannya banyak. Di saat cabur-cabur lain mikir gitu kan ya, ini kalau misalnya mau menyelenggarakan kejuaraan dengan dana yang terbatas atau anggaran yang terbatas gimana? Nah, bagaimana ini menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan, Pak Hafiz?
1: Ya, terima kasih Pak Irwan. Luar biasa pertanyaan. Jadi memang ketika perkembangan petang di awal itu, mereka itu melihat olahraga apa ini? Kata kunci di olahraga adalah prestasi.
0: Ya.
1: Ketika kita tidak bisa menunjukkan prestasi, prestasi itu kalau di olahraga ya medali. Medali itu medali ya emas. Nah, ketika itu tidak bisa kita buktikan ya tidak akan ada sponsor yang masuk atau orang yang tertarik.
0: Ini posisi artinya tawarnya ya. Kita punya prestasi nih, kita punya apa medali emas banyak gitu ya.
1: Iya. Jadi ketika perkembangan di daerah-daerah melihat petang itu kan orang pada awalnya itu melihat petang itu kan sebelah mata, Mbak Yuli. Melihat mata olahraga apa? Ketika mereka bermain, ketika mereka mendalami loh, menarik. Olahraga ini tidak butuh fisik yang seperti sepak bola, tidak butuh lapangan yang saya katakan tadi yang apa namanya yang luas dan sebagainya. Bolanya juga cukup murah.
0: Yeah.
1: Nah, perkembangan dari teman-teman di mana itu di kabupaten kota itu karena olahraga ini murah berkembang sangat cepat dan mereka itu berlomba-lomba karena nomornya banyak. Salah satunya adalah petang itu menjadi daya tarik adalah nomornya banyak. Di Porprov tahun 2027 yang kebetulan saya adalah tuan rumah, itu ada 17 nomor yang dari 11 sampai 13 nomor akan kita naikkan menjadi 17 nomor. Lah, ketika teman-teman di daerah itu mulai membina, ketika saya melantik atau muskap di daerah-daerah, saya tekankan bahwa olahraga petang itu adalah pengurus di olahraga petang itu harus, katakunya harus berprestasi mereka itu. Kalau tidak akan sponsor yang lain. Mereka tidak hanya sekedar nama di SK itu, tapi ikut membina, ikut bertanggung jawab secara moral. Lah, dari situ mereka itu akhirnya apa? Banyak berlomba-lomba. Mereka mendekati bupatinya, mereka mendekati kadisporanya, mereka yang berkepentingan perusahaan-perusahaan apa, perusahaan kaos yang di Mojokerto ada pengusaha travel dan sebagainya. Lah, karena ada pendekatan-pendekatan itu mereka support. Selain support karena prestasi, mereka melihat prestasinya. Oh iya, Mojokerto kemarin bagus, kota Mojokerto prestasinya bagus, sehingga disupport. Misalkan ada kejuaraan apa, diberi kaos, diberi uang saku dan sebagainya. Terus di persiapan Porprov kan juga ada nganu bus latkap atau bus latkot ya, yang dibiayai oleh KONI, yang dibiayai oleh KONI kabupaten kota masing-masing. Kalau kita persiapan bus latda untuk PON 2028 ini, anak-anak akan kita bus ladakan dan mereka di situ dapat gaji, pelatihnya dapat honor. Jadi ketika kita ngomong olahraga itu sebuah prestasi dan prestasi itu akademik sebenarnya. Banyak orang itu mengesampingkan bahwa olahraga itu non-akademik. Padahal olahraga itu akademik. Di sana ada membuat program latihan. Di sana berpikir bagaimana strategi pertandingan. Dan kita sudah berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dan dinas bahwa pintu masuk adalah salah satu pintu masuk sekolah-sekolah negeri itu kan ada prestasi, toh. Prestasi olahraga. Dan ketika mereka mendapat juara diwujudkan dengan sertifikat dan foto, itu mereka tanpa tes, tanpa tes untuk ke sekolah. Anak saya kemarin prestasi futsal dan sebagainya masuk SMA negeri juga tanpa tes dengan menunjukkan apa namanya sertifikat-sertifikat kejuaraan baik itu nasional maupun internasional atau lokal daerah. Jadi memang untuk menuju prestasi itu dibutuhkan sinergi banyak pihak, tidak hanya pengurus di kabupaten kota, juga harus bersinergi dengan KONI, juga harus bersinergi dengan Dispora, juga harus bersinergi dengan teman-teman yang prestasi. Kalau enggak mungkin olahraga petang ini bisa dan sebagainya. Jadi itu.
0: Jadi
1: ketika prestasi masuk ke UNESA pun Pak Rektor masuk dan laboratorium namanya saja boleh latihan di situ. Daerah-daerah kota Surabaya mau menggunakan lapangan di itu gratis.
0: Baik. Ya. Ya.
1: Ya itu komitmen teman-teman UNESA terhadap perkembangan petang itu ke yang lain.
0: Ya. Tapi tadi dikatakan juga sama Pak.
1: Mungkin nanti bisa tambahkan Mas Yogi.
0: Mas Yogi. Selain tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Irwan, berarti untuk perhatiannya tetap sama ya, nggak ada cabur khusus yang kemudian dianak emaskan gitu ya. Seperti halnya ketika kita bisa membuktikan prestasi, agaknya ini perhatiannya tetap sama begitu ya Pak Hafidz.
1: Betul, tidak ada perhatian khusus, kita sama. Kata kuncinya prestasi. Kalau mereka ya namanya atlet, kalau pengen prestasi ya latihan, kalau enggak latihan ya amblas. Makanya di Putlajain nanti ada sistem namanya promosi degradasi. Dan kita pendekatannya adalah pendekatan sport science.
0: Ya, oke.
1: Ya, kita awal dengan melibatkan teman-teman dari perguruan tinggi itu.
0: Baik. Saya geser ke Mas Yogi, ada tambahan mungkin apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Irwan gitu ya, bahwa kalau dilihat, wah ini kok kayaknya petang enak banget gitu ya, kejuarannya banyak. Berarti perhatian dari Pemda, kemudian juga pengusaha, simpatisan, sponsor dan sebagainya, ini cukup banyak dan solid agaknya. Butuh prestasi yang harus dibuktikan dulu. Apa komentar yang bisa menambahi statement dari Pak Hafidz?
3: Baik, menambahi untuk dari Pak Hafidz ya. Jadi benar apa yang diberikan informasi dari Pak Hafidz tadi. Nah, kita harus berprestasi dulu. Kalau tidak, kita tidak akan dipandang.
0: Susah ya.
3: Nah, contoh kami di tim Jatim itu berjuang untuk PON Aceh Sumut kemarin. Awal itu kami tidak gajian karena kita tidak ada prestasi sama sekali. Nggak mungkin KONI atau Dispora menggaji kita karena kita tidak berprestasi. Nggak mungkin. Mereka menggaji olahraga yang memang prioritas. Yang pasti mendapatkan medali emas. Tapi kami berkomitmen mendatangkan pelatih Malaysia, berkomitmen kalau DuPont besok atau Prapon kita akan juara umum atau mendapatkan medali emas. Jadi kita kasih kepercayaan ke KONI dan mendapatkan reward yang sesuai. Ya, kita digaji selama proses ke Prapon maupun PON. Kuncinya adalah kejurnas. Kalau kita mendapatkan medali emas, kita akan mendapatkan gaji sampai pra sampai PON. Jadi seperti itu. Kita harus melalui kejurnas, pra, dan PON. Kalau di daerah ada Popda, ada Porprov. Jadi jika juara di Porprov akan berpeluang masuk ke tim Puslada atau tim Jawa Timur. Jadi kita harus berprestasi. Kalau cuma main have fun saja, ya jangan harap ada sponsor. Seperti itu.
0: Betul.
3: Kita kebanyakan di kampus seperti UNESA ini, sponsornya UNESA ini sangat besar. Kita mengadakan internasional, kita mengadakan nasional. Besok di bulan Desember, kita mengadakan Asia Cup di UNESA juga.
0: Okay.
3: Jadi kontribusi UNESA, kontribusi Pemprov, PP, itu bisa dilihat kalau kita berprestasi. Kalau nggak berprestasi, ya jangan.
0: Ya, karena ya ini tadi akan sama-sama memacu semangat, baik itu untuk atlet maupun juga pengusaha atau katakanlah pihak sponsor untuk bisa sama-sama saling bersinergi gitu kan ya. Kalau nggak ada itu ya akan susah juga begitu kan ya untuk bisa mendapatkan perhatian. Oke, baik. Ditahan dulu, saya ke penelpon. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari. Mbak Sari.
0: Mas Ramadan.
5: Ya, pagi juga ya buat narasumbernya ada Mas Yogi sama Pak Hafidz ya.
0: Betul.
5: Oh ya, salam.
2: Iya, Bapak.
5: Jaya. Ya, salam olahraga jaya Pak, salam sehat selalu. Nah, yang saya mau tanya tentang Ini olahraga petang ya?
0: Petang.
5: Petang ya? Ya. Kayak nama nama waktu saja mendekati maghrib ya?
0: Petang itu.
5: Ini sumpah saya baru dengar olahraga ini. Baru hari ini Jumat tanggal 4.
0: Oh baru tahu. Apa? Beberapa kali September kita sempat bahas tahu. Itu.
5: Ya baru hari ini saya dengerin. Belum pernah saya lihat dia olahraga ini kayak apa. Tadi udah dibahas ya. Saya udah dengar barusan monitor sih.
0: Ya.
5: Ini jenisnya apa? Kayak mirip olahraga apa? Kemudian aturan mainnya gimana, berapa ininya orang, kemudian berapa waktunya. Terus wasitnya bagaimana sih, punya sertifikat atau enggak? Ya, wasit kan selalu harus punya sertifikasi kan. Nah, kalau untuk olahraga ini gimana? Kemudian, apa ya, apa lagi ya? Oh ya, tanya aturan. Ya, kemudian kalau untuk menambah minat gitu, apa... dilakukan macam misalnya lebih dikenal itu ada biasa ada door prize gitu loh ya supaya menarik orang
0: untuk nonton gitu ya
5: ya okay. Untuk menonton untuk orang udah lu disosialisasikan olahraga tersebut orang paling senang kalau ada door prize ya,
0: okay.
5: Biar sampai siang ditunggu. kemudian juga apa apakah minatnya dari cewek-cewek itu ada nggak minat banyak nggak berapa persen sih. Terus okay. Ini mau masuk ke PON nanti ya, PON-nya.
0: Nah, nanti kita coba tanyakan apakah, juga bagaimana persiapannya ya, gitu ya, oke.
5: Okay. Pernah nggak, di cabur ini dipertandingkan pada PON keberapa, dan Jatim sendiri, kalau memang sudah pernah, Jatim sendiri mendapat ranking keberapa di cabur okay. Ini gitu.
0: Ya,
5: ya. Ya. Harusnya lebih baik lagi kan, karena... udah bertambah waktu kan berarti kan harusnya lebih baik gitu loh ya
0: baik
5: ya itu aja makasih ya maaf saya belum begitu kenal ini ya. Masih sangat asing saya olahraga ini baik. Terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam terima kasih Mas Ramadan. Saya ke Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini penasaran ternyata olahraga seperti apa kalau dicari di laman pencarian itu kan unik sebenarnya ya ini. Kayak istilah main kelereng nggak sih ya zaman-zaman dulu waktu zaman-zaman kecil tapi akan beda strateginya dan juga permainannya. Mas Yogi digambarkan dulu begitu ya simple aja begitu atau singkat aja bagaimana sih olahraga petang ini dan bagaimana permainannya terus kemudian juga wasitnya seperti apa yang banyak minat siapa nih gitu cewek-cewek gimana karena kan tadi ya panas gitu kan kalau cewek kan agak ribet kalau soal panas ya kan gimana Mas Yogi?
6: Jadi olahraga petang ini simple ya, simple. Tapi menuju simple itu susah. Jadi contoh seperti gambar yang ada di background saya ini, ini yang putih-putih namanya bosi atau bola besi.
0: Bola besi, oh ya.
6: Kalau bahasa Inggrisnya balls, kalau Perancis ya balls lah. Dari Perancis. Nah, yang kecil ini yang di tengah ini, nah ini namanya boka atau maskotnya. Maskotnya boka itu bola kayu atau jack. Jadi gimana caranya kita bisa mendekatkan bola besi itu ke bola kecil. Nah, jadi kalau misalnya single, satu lawan satu, berarti satu orang itu tiga memegang tiga bola. Nah, ayat tiga lawan tiga. Dan di situ, cara melemparnya di circle, ada circle itu, yang diinjak sama orang pelempar itu circle. Jadi mulai mainnya di circle itu.
0: Okay.
6: Tidak boleh di luar circle, tidak boleh di luar circle. Tidak boleh kaki ngangkat, tidak boleh. Jadi simpelnya seperti itu. Simpelnya kita harus mendekatkan bola besi kita ke jack atau maskot tersebut. Untuk perwasitan yang kita bisa biasa sebut namanya arbit. Tugasnya apa? Mengukur jika ada perdebatan. Ini, dekat si A, dekat si B. Itu baru wasit atau arbit itu mengukur. Oh ternyata menang ini pakai meteran. Jadi seperti itu untuk menemukan ini yang menang, ini yang kalah. Seperti itu.
0: Ya. Sebenarnya simpel, tapi itu tadi ya butuh tingkat konsentrasi dan juga strategi yang baik gitu ya. Tadi dikatakan sama Pak Hafidz, olahraganya simpel. Kenapa banyak yang minat ya? Kayak ini ibarat permainan-permainan yang disukai anak-anak kita. Sehingga tadi ya atlet-atletnya pun juga usianya masih muda-muda. Tapi kalau perempuan-perempuan banyak juga nggak sih yang minat untuk olahraga ini, Mas Yogi?
6: Banyak yang minat sih, banyak yang minat.
0: Oh gitu ya.
6: Tapi kalau panas itu skincare-nya itu.
0: Imbang nggak sih jumlah atlet cewek sama cowok?
6: Kalau sementara masih dominan cowok ya.
0: Oke.
6: Okay. Karena di Jatim sendiri 6 cewek, cowoknya 11.
0: Oh iya, tapi minimal ada. Dan biasanya kejuaraan-kejuaraan apa tang itu banyak juga yang nonton nggak sih? Tadi katanya Mas Ramadan, ya biar dikenal, tentu dibuka untuk umum, tiketnya gratis, kemudian ada door prize, ada hadiah-hadiah gitu. Itu gimana juga selama ini kejuaraan-kejuaraan yang ada?
6: Kalau penonton di Indonesia sudah banyak ya, banyak. Walaupun memang kadang ya masih awam.
0: Okay.
6: Tapi kalau kan penasaran banyak yang nonton, terutama kontingen-kontingen itu nonton. Tapi memang kalau kita lihat di Thailand sangat berbeda. Di Thailand itu kalau final, contoh tim kita sudah kalah, tapi ada tim yang final itu nggak pulang mereka melihat.
0: Penasaran ya?
6: Melihat final itu seperti apa. Kalau di Indonesia mohon maaf masih belum bisa. Budayanya masih belum. Kalau sudah kalah ya pulang. Kalau final itu semifinal itu sudah sepi. Jadi kita kalau di Thailand atau Malaysia itu masih ramai karena mereka lihat. Kalinya di final kan tim jagoan tuh, tim jagoan. Kita lihat mereka belajar. Oh tim ini sampai final itu seperti apa. Ini di Indonesia masih belum ada budaya seperti itu. Terkadang kita final ya juga supporternya tim kita sendiri, tim kita, tim Jatim sama tim lawan gitu aja. Yang lain nggak ada, cuma panitia mungkin. Jadi di pengalaman kemarin di Thailand itu anak-anak itu seperti melihat sapung ayam. Jadi anak-anak dilingkari ini sama tim, sama penonton-penonton untuk main. Itu kan juga tes mental juga. Kalau nggak main disukai banyak orang.
0: Ya betul.
6: Nah pasti dikasih apresiasi dan applause. Jadi seperti itu.
0: Seru sebenarnya. Tinggal nanti budayanya aja ditumbuhkan kepada masyarakat kita gitu ya. Kalau meskipun kalah ya ayolah tetap ada support, ada dukungan, sembari belajar strategi lawan tuh seperti apa gitu ya Mas Yogi ya. Oke, baik. Tapi tadi sebelum kita jeda kan saya sempat tanya, untuk mengatasi rasa bosan dan jenuh dari atlet, apa yang dilakukan pelatih biasanya?
6: Untuk mengatasi kejenuhan, salah satunya kita kasih mini game. Kan di Batang itu banyak variasi mini game ya. Tim A, tim ini, tim A harus membunuh tim C harus membunuh B, dan itu variasi. Dan kadang kita cari rekreasi, kita rekreasi, kita jalan-jalan dulu, pagi, subuh, kita jalan-jalan dulu, keliling, kita press, kita senam, kadang kita melakukan senam bareng-bareng sama teman-teman, kita nongkrong, kita curhat-curhat, apa yang, kendala apa selama kita latihan ini apa. Kadang-kadang kita ada pelatih yang tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, atlet itu tidak bisa masuk karena saya pelatih.
0: Kebangun bondingnya.
6: Kalau saya tidak, kalau di lapangan memang saya pelatih, apapun harus ikut. Tapi kalau di luar, saya bisa menjadi keluarga kakak atau emas atau siapapun. Untuk kalau nggak gitu, anaknya bosan harus latihan terus pagi siang tempat di sana tidak. Ya mau cerita itu ke siapa? Nggak mungkin cerita ke atlet, sama-sama atlet, karena pasti mereka saling membunuh. Kesarannya saling membunuh untuk menjatuhkan siapa yang naik ke Jawa Timur seperti itu.
0: Ini caranya taktik ya, strategi agar gimana tadi menjaga mood ya agar tetap bisa fokus tentunya untuk kejuaraan-kejuaraan lain. Nah, kita geser gitu ya. Ini kan menuju PON 2028. Tadi Mas Ramadan juga sempat menanyakan begitu ya. Bagaimana sih untuk prestasi Jawa Timur sendiri, atlet petang Jawa Timur sendiri, prestasi demi prestasi apa? Bahkan sudah pernah ikut PON berapa kali, di mana dan apa hasilnya? Bagaimana, Pak Hafidz?

0: 8 di NTB, Mas Yogi sama Mas Robi itu saya anu harus memang harus latihannya harus lebih keras lagi. Karena daerah lain pasti akan incarannya adalah Jawa Timur. Karena di Aceh kemarin kan Aceh dapat privilege kemarin itu. Nah, kalau di NTB ini tingkat persaingannya akan lebih merata dan lebih ketat. Tidak ada dominasi mungkin nanti tidak ada dominasi sampai 6 emas sampai anu paling 3 maksimal 4 emas. Target kita kemarin dengan call-nya adalah 3 sampai 4 emas itu.
1: Untuk
0: Ya.
1: PON 2028 ya?
0: Iya 2028 karena melihat peta sekarang ini sudah luar biasa dan sudah merata. Dan itu mereka itu pasti sasarannya Jawa Timur karena melihat stabilitas Jawa Timur di Indonesia itu cukup disegani di
1: Hai.
0: Jawa Timur itu.
1: Targetnya 3 sampai 4 medali emas begitu kan ya
0: Emas,
1: untuk
0: iya.
1: PON 2028 NTB. Tapi bagaimana
0: Iya.
1: persiapannya sampai hari ini, Pak?
0: Nah, persiapannya latihannya tiap hari itu didamping Mas Yogi pagi, siang, sore sampai malam. Terkadang kita latihan di apa namanya di lapangan Petang Unesa, terkadang juga di Menganti nanti untuk mengatasi kebosanan bisa nanti ada juga bergeser ke mana keliling sambil try out dengan teman-teman dan sebagainya terus kemudian mengikuti kejuaraan-kejuaraan di luar Jawa Timur ya. Jadi seperti itu untuk mengatasi kebosanan itu ya kita jalan-jalan kemarin di Undikma itu sempat kita memang prestasi Jawa Timur agak kalau melihat grafiknya memang agak turun. Tapi tidak apa-apa, itu kan sasaran antara saja. Sasaran antara, sasaran ada sasaran utama, ada sasaran prioritas. Bahkan Mbak Yulia dan teman-teman pemirsa, di Petang di Undikma kemarin kejuaraan internasional itu nomor nomor da, nomor triple itu hadiahnya besar sekali, 35 juta, nomor double itu 25 juta. Dengan biaya pendaftaran yang 300 sampai 400 ribu hadiahnya segitu. Jadi petang itu hadiahnya mereka memang tidak melihat hadiah. Karena di petang itu setiap ada event, misalkan dia bermain di nomor double, juara misalkan di event tersebut, ikut event berikutnya belum tentu juara. Petang itu tidak bisa diprediksi, unpredictable. Makanya kesiapan. Nah, disitulah petang itu makanya ada peran pelatih pelatih mental. Kalau di kami itu di Jawa Timur ada mental. Terkadang mereka itu ragu, terkadang mereka itu misalkan anak-anak sekarang anak-anak Gen Z itu kan ada bermasalah dengan apa namanya kekasihnya, pacarnya itu sudah nggak bisa fokus itu. Padahal petang itu dibutuhkan fokus tingkat tinggi, tidak bisa tidak. Iya, itulah uniknya petang itu kalau nggak fokus, kalau nggak konsentrasinya di pertandingan itu ya wassalam hilang semuanya.
1: Ya, baik. Jadi ini menjadi sebuah tantangan bagaimana tadi ya untuk bisa
0: Ya.
1: mempertahankan prestasi atau mencetak prestasi jauh
0: Ya.
1: lebih lagi. Yang terdekat
0: Ya.
1: 2027 ada Prapon, Pak. Gimana juga ini teman-teman FOPI?
0: Ya, kita ya kata kuncinya kan tetap latihan persiapannya. Nanti ada di tim ini di tim yang dilatih Mas Yogi itu ada promosi degradasi. Memang kita benar-benar selektif terhadap atlet ya kalau walaupun misalkan saya contohkan misalkan Anjani juara Asia kalau dalam penilaian tiap hari evaluasi hasil latihan menurun tidak akan kita ganti makanya kita benar-benar kita cari atlet yang benar-benar siap dan membela Jawa Timur tidak bisa tidak nggak bisa dibuat main-main ini kita ini Jawa Timur itu harus ya wani Jawa Timur itu ya.
1: Ya, baik. Selain tentunya tadi kesiapan atlet, nah, poin pentingnya ada juga terletak pada pelatih. Mas Yogi, gimana juga menuju Prapon 2027 dan PON NTB 2028? Tadi gambarannya sudah disampaikan oleh Pak Hafiz ya, latihan, latihan, latihan, mengupayakan agar kejenuhan hilang, moodnya tetap baik gitu ya untuk bisa mencetak prestasi. Bagaimana trik khusus ada nggak sih dari pelatih untuk mempersiapkan atletnya mencetak prestasi jelang dua event itu tadi?
2: Baik, sebelum kita fokus ke PON ya, memang puncaknya adalah PON. Puncaknya memang adalah PON. Tapi sebelum PON, bulan depan itu sudah kejurnas. Jadi kita harus sukses dulu karena kejurnas Banten kemarin sebelum sebelum kejurnas ini kita hanya mendapatkan satu emas, dua perak. Jadi itu sangat kami sangat terpukul karena target kita sangat besar, tapi mendapatkan hanya

0: satu mas. Jadi untuk kejurnas ini kita harus lebih baik daripada kejurnas kemarin. Itu yang pertama, kita fokus ke kejurnas dulu. Yang kedua, sebelum kita ke PON, kita harus prapon. Nah, prapon ini adalah event yang mati-matian. Karena apa? Harus meloloskan, mungkin kalau jadi 13 atau 17 nomor, kita harus bisa meloloskan 13 sampai 17 nomor itu. Karena kita PON Aceh kemarin dari 13 hanya 9 nomor yang kita lolos. Jadi itu termasuk kekecewaan kita. Karena apa? Dengan sekuat kita yang matang, karena kenapa kita hanya bisa lolos 9 nomor dari 13. Jadi hasil PON kemarin kita kan cuma dapat 2 emas, 5 perak. Itu nomor 2. Nomor satunya Aceh, nomor 2 kan. Jadi seperti itu. Kita harus meloloskan nomor dulu di prapon.
1: Ya, ya, ya, ya,
0: Baru
1: ya.
0: bisa bicara PON targetnya berapa.
1: Oke.
0: Jadi kita nggak bisa bicara PON targetnya berapa. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Karena prapon kita belum tahu kita lolos berapa
1: Ya,
0: nomor.
1: jadi artinya kita petakan secara bertahap dulu ya.
0: Nah, kita dulu prapon. Dan sebelum kita menuju prestasi dulu, kita butuh supportnya dulu. Support dari KONI, support dari Pemprov. Jadi seperti itu, kita harus punya support yang lebih. Karena apa? Kita sudah pernah meraih juara, yaitu PON. Kecuali tidak pernah juara PON. Salah. Kita sudah membuktikan kalau kita itu juara PON. Walaupun tidak sesuai target. Target kita kemarin 3 sampai 4. Tapi kita 2 emas. Tapi tolong diapresiasi. Dan kita adalah salah satu tim Jawa Timur ini, tim PON kemarin, salah satu menyumbang paling banyak atlet SEA Games kemarin. Dan mendapatkan Anjani itu perunggu single SEA Games. Untuk pertama kali, Indonesia mendapatkan medali. Dan yang kedua adalah dua atlet kita jadi mendapatkan perak triple. Jadi di tim kita itu ada pemain SEA Games, ada pemain Asia Cup, ada pemain EUG, Asian University. Ada. Jadi pemain kita itu lengkap. Tinggal kami butuh support untuk kejurnas. KONI dari Pemprov untuk prapon juga. Karena apa? Kita ke sana kan memakai biaya, Mbak.
1: Ya.
0: Jadi di Jakarta itu tidak murah. Kita harus seperti apa, transportnya seperti apa. Itu akan menunjang kita mendapatkan prestasi. Karena apa? Anak-anak itu juga butuh support dari KONI atau Pemprov. Jadi pelatih ini menekankan kamu harus hidup dan mati jadi. Jangan sampai, kan pasti ada anak kau sudah juara SEA Games atau apa, ada tawaran dari luar. Nah itu tidak boleh, kamu harus jadi dan.
1: Ya, oke.
0: Anak sudah oke dengan segala resikonya, itu anak-anak siap tempur di kejurnas, prapon, maupun PON. Karena apa? PON ini hampir tidak dimainkan, karena perjuangan Pemprov kami, perjuangan PB itu hasilnya dimainkan. Jadi ya, anak-anak peluangnya sangat besar, kembali semangat lagi. Kembali semangat lagi untuk mengikuti PON. Karena kemarin agak, aduh PON nggak ada. Perjuangan PB, perjuangan Pemprov, teman-teman semuanya terima kasih. Anak-anak sudah, ada yang sudah resign ke pekerjaan untuk mewakili, hanya mewakili Jatim. Misalnya kita tolong kita persiapkan 3 event besar ini, support kita try out maupun try in, dan Sabtu besok kami akan mencoba uji coba bersama daerah-daerah, terutama UKM Unesa, ada Lamongan, ada Pasuruan, itu kita akan berkolaborasi untuk bisa melihat anak-anak ini sudah siap belum menilai. Terima
1: Baik.
0: Kasih.
1: Tadi dikatakan juga nih sama Mas Yogi, sebenarnya PON 2028 ini kan belum pasti ya, sehingga tadi ketika informasi di awal masuk nggak ya petang dalam PON misalnya kayak gitu kan ya, itu artinya belum ada persiapan juga untuk Pusladda sudah belum sih dengan waktu yang sangat-sangat mepet begitu, ini kan juga poin penting ya untuk diperhatikan begitu Mas Yogi.
0: Untuk Pusladda sendiri sampai sekarang saya masih belum ya, karena
1: itu dia,
0: karena mungkin cabur kita telat ya, dalam artian telat untuk jadi cabur prioritas, karena baru Mei ya Pak, kita tuh Juni baru digedok kalau
1: iya
0: baru masuk. Jadi itu ya memang susah, karena itu butuh support, kita itu butuh support. Jadi
1: Bakal jadi
0: nggak,
1: kendala nggak dengan kondisi yang seperti ini, Mas Yogi?
0: kalau jadi kendala memang pasti pasti
1: Oh
0: mbak,
1: ya.
0: kita terus
1: Karena
0: terang
1: mepet ya persiapannya juga ya.
0: pasti kendala pasti banyak,
1: Oke.
0: tapi kita harus memang harus berjuang, karena kalau kita kasarannya itu kita belum dibayar ke Jurnas gagal, kita sudah nggak bisa menjadi apa-apa, kita juga pasti jadi lari ke olahraga yang prioritas.
1: Ya,
0: Jadi mau nggak mau hajar aja, atau bahkan itu wani aja, wani aja ya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas, karena bukan atlet saja yang belum di hire sama Koni, tapi
1: Ya.
0: pelatih juga, aku juga termasuk
1: Iya.
0: pelatih, mau belum di hire juga ya. Mau nggak mau kita harus banyak support, butuh
1: Oke.
0: support.
1: Baik, ya. Kalau persiapan jelang PON 2028 dilakukan secara bertahap tadi ya, ada kejurnas, ada prapon dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti PON 2028 sudah semakin optimis begitu ya bahwa atlet-atlet Jatim pun bisa kok mencetak prestasi meskipun tahun lalu ada kegagalan tapi itu menjadi modal kuat begitu ya untuk kembali lagi mencetak prestasi di tahun ini. Targetnya 3 sampai 4 medali emas begitu ya. Yang paling kuat untuk rivalnya siapa? Karena biasanya kalau PON itu kan selalu tuan rumah itu ada prioritas begitu ya. Seperti beberapa PON yang pernah itu kan selalu ingin unggul dan lain sebagainya. Itu seperti apa juga Pak Hamid?
2: Ya, sementara daerah-daerah yang Aceh, Jabar, terus kemudian Jambi itu masih menjadi lawan berat. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan menyembunyikan pola latihan mereka. Ya, jadi mereka itu ada spionase, kalau dalam bahasa olahraga sekarang itu apa namanya itu yang kemarin dibahas oleh Koni itu apa ya? Yang itu loh, bukunya bukunya
1: Sport
2: siapa itu,
1: intelligence.
2: Sport Intelligence. Nah, sekarang kan lagi ngetren itu, jadi saling intip kekuatan, nanti misalkan baca membaca atlet itu pasti akan terjadi dengan tawaran kontrak yang luar biasa. Itu sudah bukan lagu lama, itu sudah tampak nyata itu. Kalau di PON itu mereka akan, DKI saja bisa ngasih bonus sampai 1 miliar itu. Satu emas PON itu. Jawa Timur sekitar 300-500 juta dan sebagainya. Jadi prestise. Jadi memang apa namanya, itu hanya tampak di muka saja. Tapi saya yakin bahwa semuanya kalau PON itu akan berlomba-lomba untuk target medali emas. Dan itu tidak bisa kita prediksi. Makanya latihan kita ya harus lebih keras lagi. Tidak ada kata yang lain, latihan lebih keras lagi. Ya fokusnya lebih lebih fokus lagi, karena setiap daerah itu akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik karena prestise PON itu.
1: Oke,
2: Itu Mbak.
1: baik. Menarik obrolan kita pagi ini. Tentu kita ingin begitu ya bahwa satu di antaranya cabang olahraga petang yang masuk dalam PON 2028 nanti bisa mencetak prestasi. Kita terus berharap bahwa atlet-atlet kita semakin solid begitu ya di tengah kondisi masing-masing pribadi. Harapannya tadi bisa mencetak sebuah prestasi yang akhirnya membawa nama harum wilayah kita begitu ya. Tentu optimisme yang harus kita tumbuhkan. Sebagai penutup closing statement, apa yang bisa disampaikan saya ke Mas Yogi nanti baru ke Pak Hafid. Silahkan.
0: Baik, harapan ya Mbak ya, harapannya tim Jawa Timur bisa melalui 3 event besar ini secara lancar, terutama prapon ya, karena prapon itu memang benar-benar mematikan, karena kita butuh meloloskan nomor yang sangat banyak untuk bisa mendapat peluang sangat besar di PON. Jadi harapan saya untuk tim kita, Pemprov Jatim dan tim Jatim bisa berkolaborasi, bisa membawa tim Jatim menjadi lebih baik lagi dan menjadi juara umum di PON. Saya
1: Amin.
0: optimis menjadi juara umum di PON. Terima
1: Amin,
0: kasih.
1: amin, amin. Baik. Kita dukung terus, Pak Hafidz. Apa ini closing statement-nya?
2: Jadi, kata kunci dalam meraih olahraga prestasi adalah latihan, latihan, latihan, fokus. Tidak ada kata tidak bahwa juara itu adalah ketika dia di podium. Ketika dia dapat pengalungan medali, naik podium itu juara. Tapi ketika sudah turun dari podium, mereka tidak juara lagi. Jadi juara itu cuma 5 menit, 10 menit. Ya, setelah itu mereka ya harus berlatih untuk menjadi juara event berikutnya. Jadi kata kuncinya itu, dan insya Allah dengan apa namanya Jawa Timur ini adalah on the track. yang memang kita harus lebih keras lagi untuk bekerja untuk menjadi juara umum. Makanya masyarakat Jawa Timur mohon dukungannya untuk tim Petang Jawa Timur di PON 2028 di NTB itu bisa menjadi juara umum. Katakunya doa semuanya. Ya, kami tunggu untuk kesuksesan tim Jawa Timur pada PON 2028 di NTB.
1: Baik, terima kasih kepada Mas Yogi dan juga Pak Hafidz untuk obrolan kita di pagi hari ini. Tentu sebagai masyarakat Jawa Timur kita mendukung penuh begitu ya, mendoakan yang terbaik untuk kawan-kawan di Petang gitu ya, untuk nanti gelaran PON 2028 ataupun juga gelaran-gelaran lain untuk bisa mencetak prestasi. Karena tadi bahwa Jawa Timur itu disegani, ini sebuah proses juga ketika kita bisa mencetak prestasi. Mudah-mudahan ya, dengan latihan, keberanian dan tekad yang kuat, kita bisa mencetak prestasi jauh lebih baik dari prestasi-prestasi yang sudah ada. Baik, saya tutup dengan satu pantun. Ke Surabaya membeli rujak, singgah sebentar di tepi taman. Petang Jatim terus bergerak, PON 2028 emas jadi tujuan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Jaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia.com dengan judul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran untuk karhutla asal tak di markup yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh Metro TV News.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan ya, untuk program selanjutnya ada Halo RRI, di mana Anda yang punya aduan pelayanan publik, nah Anda boleh sampaikan tentunya melalui kanal-kanal kami, ada di 5345474 atau WA 08133144x992. Cukup banyak aduan yang masuk sejak hari Rabu yang lalu begitu ya. Dan satu persatu itu sudah mulai ditindaklanjuti. Kita tunggu apresiasi lanjutan juga dari Anda bagi kawan-kawan dinas, karena ini menjadi penyemangat juga bagi mereka untuk terus melakukan upaya perbaikan pelayanan. Kalau di hari Rabu yang lalu, ini berkaitan juga dengan kebakaran lahan kosong dan juga aktivitas pembakaran sampah yang masih cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Ini dikeluhkan oleh Mbak Dila kala itu dan mendapatkan respon dari Pak Rokim, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Ada himbauan. Jadi di kondisi musim kemarau yang sangat terik, dibarengi dengan fenomena El Nino, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Karena cukup banyak loh peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang kemudian ini menimbulkan kebakaran ilalang gitu kan ya, kebakaran lahan kosong dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian diserukan sebagai sebuah himbauan kepada masyarakat untuk lebih diperhatikan kembali. Kemudian juga berkaitan dengan aduan Pak Danang begitu ya, pengerjaan pelengsengan sungai kecil yang membelah jalan Prapen, tepatnya antara SMA 16 sebelum belokan yang ke kanan ke arah Margorejo. Itu juga sudah mendapat jawaban dari Bapak Bambang Yulianto, pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SCABM Kota Surabaya untuk dilakukan tindak lanjut. Kalau Anda melintasi kawasan tersebut dan sudah melihat gitu ya kondisi jalan lebih baik karena ada upaya pengerjaan, sampaikan juga kepada kami. Ada Bapak Givangkara, alun-alun Sidoarjo, ini kita juga sudah apresiasi karena tim Halo RRI menyampaikannya kepada call center Diskominfo Sidoarjo dan kabarnya memang sudah diperbaiki. Kita masih meminta update bukti dan juga pengerjaan dari fasilitas publik itu begitu ya. Karena ini yang sangat dinanti juga oleh para pendengar. Kita terus minta begitu ya agar bisa diberikan fotonya. Kemudian aduan yang masuk pada hari Rabu kemarin itu juga dari Pak Indro di Pondok Maritim yang menyarankan gimana kalau jembatan di jalan PDAM Klumprik yang posisinya antara SMP 59 dan SMP 34 itu diperlebar. Ini juga ada update terbarunya karena kala itu teman-teman juga sudah menyampaikannya kepada Bapak Agus Yudi di SCABM Kota Surabaya begitu ya. Dan memang disampaikan bahwa ini adalah ranah dari PDAM wilayah Klumprik dan juga Perumda Air Minum Surya Sembada. Berkaitan juga dengan PJU karena di sana cukup gelap kalau saat malam gitu ya, penerangannya terbatas, itu kewenangan dari Dinas Perhubungan. Ini juga sudah kita sampaikan satu persatu dengan menghubungi teman-teman di PDAM wilayah setempat begitu ya, Perumda Air Minum Surya Sembada dan juga kawan-kawan di sub, nanti kita update begitu ya. Kemudian juga Pak Kuncoro, nah ini kita juga sudah sampaikan AKP Irwansyah KBO Lantas Polrestabes Surabaya berkaitan dengan kanalisasi di Raya Darmo, perempatan polisi istimewa begitu ya, apakah benar, dan juga berkaitan dengan adanya lampu flash yang ada di sekitaran kawasan Raya Darmo, depan traffic light-nya begitu ya, apakah ini juga mengarah pada kamera CCTV ETLE begitu ya. Kemudian juga beberapa lain diantaranya ada Ibu Sasmita, ini jalan Bibis Kara dekat bawah jembatan tol sampai pintu air Kara, jalannya gronjal jelek sekali gitu kan ya, berpotensi membahayakan pengendara roda 2. Ini juga aduannya sudah kita sampaikan ke teman-teman di SCABM dan ditindaklanjuti. Jadi kalau Anda melintas di kawasan tersebut, melihat juga jalannya sudah cukup baik, nah boleh sampaikan juga kepada kami ya. Kemudian juga jawaban kita juga dapatkan berkaitan dengan aduan Pak Jaya. Nanti kita akan update juga berkaitan hal tersebut. Termasuk juga ini rekayasa lalu lintas di kawasan Panglima Sudirman menuju Basuki Rahmat melalui Embong Sawo dan Embong Gayam. Ini juga sudah direspon oleh kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Nanti kita akan update satu persatu ya informasinya, dan Anda ingin menyampaikan keluhan atau aduan baru boleh 5345474 atau WA 08133 1x4x992. Tentunya boleh Anda akses.

0: Untuk pagi hari ini, saya dibantu oleh rekan saya, Frasi Oktora, ada juga Nita Silvia, kemudian juga Adit Sasono dan juga Adi Nugroho, begitu ya, yang membantu untuk program kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI, gitu ya. Ada beberapa aduan yang sudah masuk dan juga beberapa yang sudah diupdate, begitu ya. Saya ke Frasi Oktora, Frasi.
1: Baik, ini update dari aduan Pak Jaya ya.
0: Oke,
1: soal baik. Lampu traffic light di Jalan Gunung Sari, Prabu Siliwangi ya. Itu sebelumnya pintu tol Gunung Sari kalau yang ke kanan ke arah Golf, lampu traffic light-nya yang lampu warna merahnya itu mati. Sudah seminggu lebih belum ada perbaikan dan sudah disampaikan ke Dinas Perhubungan. Kemudian langsung ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Surabaya, Pak Beta Ramadhani. Beliau mengatakan setelah dicek ternyata sudah nyala dan diperbaiki. Okay. Sehari sebelumnya. Jadi begitu ada laporan,
0: Langsung ditindaklanjuti. Oke, baik. Jadi kalau Anda melintas di kawasan sekitaran Jalan Gunung Sari atau Prabu Siliwangi, ini tepatnya sebelum pintu tol Gunung Sari, kalau yang ke kanan itu ke arah Golf, itu kan sempat dikeluhkan oleh Pak Jaya, lampu traffic light-nya itu yang lampu warna merahnya itu mati. Jadi orang kan nggak ngerti ya, kalau lampu merahnya mati dipikirnya hijau nyala terus,
1: ya.
0: Jadi nggak boleh berhenti nih. Nah itu disitu cukup ada juga kondisinya. Betul. Sehingga diminta ada perbaikan begitu karena sudah seminggu lebih. Nah sudah disampaikan, diterima oleh teman-teman di Dishub Kota Surabaya, ada Bapak Beta Ramadhani, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surabaya, yang kemudian mengatakan bahwa setelah dicek ternyata sudah menyala dan diperbaiki sehari sebelumnya. Gercep loh ini.
1: Ya,
0: makasih
1: betul.
0: Ya Pak. Oke, yang lainnya, Presi.
1: Yang lainnya informasi yang kami dapatkan.
0: Aduan yang baru ya?
1: Aduan yang baru? Oke, baik. Aduan yang baru ini berkaitan dengan Pak Ari ya. Di Jalan Ahmad Yani pukul 15.48 menit kemarin ya, dari arah Cito putar bundaran Dolok mau ke Jemur Sari, berhenti di bundaran Dolok sampai 30 menit lebih. Apa tidak dipikirkan kalau kita sudah buang-buang waktu di jalan ya? Lampu hijau itu bergeraknya 1-2 kendaraan berhenti lagi, dan ini sudah di luar batas normal. Tidak ada kereta tapi lampu TL-nya mengarah ke Sidoarjo hijau terus. Gimana ini pengaturannya? Baik.
0: Okay.
1: Terima kasih Pak Ari. Di Jalan Ahmad Yani ya, sore hari itu barengan orang pulang kerja.
0: Aduh, kalau udah lewat sana ya. Ya, kalau udah lewat sana tuh ya udah emang harus benar-benar sabar gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Masih ingat kalau melintas di kawasan tersebut gitu ya, kalau misalnya besoknya tanggal merah gitu ya. Atau libur panjang, long weekend.
1: Jangan kan tanggal merah. Hari Kamis, ini Jumat ya.
0: Oh iya.
1: Kamis malam itu selalu penuh karena
0: oh,
1: kan
0: gitu ya?
1: Karena Jumat ini sebagian kan WFH,
0: oh, iya,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Saya selalu mendapati hari Kamis ketika kebuduran itu padatnya bukan main ya.
0: Iya, bingung juga ya. Waktu itu juga sempat ada pembahasan mau dibangun flyover kah atau seperti apa untuk bisa mengurai kepadatan di kawasan tersebut. Saya juga pernah punya pengalaman dari Surabaya ke Waru itu ya, butuh waktu sekitar 2,5-3 jam, kayak mau keluar kota waktu itu. Emang
1: betul.
0: Besoknya tanggal merah, long weekend gitu kan ya.
1: Tapi selalu begitu ya, tidak ada pemecahan masalah. Karena beberapa waktu yang lalu yang benar-benar mau mau hari raya, kan itu kan liburnya orang-orang kan, maksudnya sama hari raya kan jauh sih ya. Tapi besokannya itu liburnya panjang banget ya kan.
0: Oh, iya.
1: Hampir 2 minggu kalau gak salah waktu itu. Nah di hari itu, itu banyak orang yang kemudian memanfaatkan waktu mungkin untuk keluar kota atau mungkin pada pulang dari belanja kali ya. Jadi dari waktu itu saya dikasih tahu rekan Anzanisa, jadi dari sini, dari RRI Surabaya ke jalan mana tuh, Brigjen Katamso ya, kalau
0: ya,
1: misalnya perumahan RRI
0: betul,
1: ya. Itu dia harus menempuh kayak keluar kota,
0: iya,
1: 3
0: bener.
1: Jam lebih lamanya.
0: Iya, itu tadi yang saya katakan juga.
1: Wow,
0: gitu.
1: Luar biasa sekali ya.
0: Waktu itu sempat berhenti di Mas Pen Square untuk sekedar makan.
1: Nah.
0: Karena waktu itu bawa anak-anak kecil juga gitu kan ya. Ya itu, apalagi ini ditambah juga ya, untuk Anda yang kerap kali melintas di sekitaran Cito putar bundaran Dolok mau ke Jemur Sari. Oh iya, ini memang kan kalau di deket Taman Pelangi gak sini ya?
1: Iya
0: betul.
1: Kawasan
0: itu ya, benar gak ya? Itu berhenti di bundaran Dolok sampai 30 menit lebih. Apa tidak difikirkan kalau kita sudah buang-buang waktu? Oh iya, jadi traffic light-nya cukup lama ya,
1: lama.
0: Untuk warna merahnya. Oh,
1: jadi yang ini, yang ini kali ya, yang kalau misal ke kanan itu kan bisa lurus terus ya. tanpa harus gak ada hambatan sama sekali.
0: Iya benar-benar. Kalau yang ke kiri ya, gitu ya. Padahal gak ada kereta juga, misalnya kayak gitu ya. Oh, lama banget memang pernah, benar-benar. Sudah lama sih gak melintasi kawasan tersebut, tapi dulu pernah juga mengeluhkan ini kenapa begitu ya. Nah ini coba kita nanti sampaikan juga ya untuk pengaturannya, karena beberapa kondisi serupa di Surabaya juga banyak begitu ya. Traffic light-nya untuk lampu hijaunya hitungannya cuma berapa detik, tapi lampu merahnya lama banget gitu kan ya. Oke.
1: Okay. Saya jadi teringat ini baru-baru ini. Siapa ini yang di-share? Ada influencer, dia sebenarnya MC sih ya, Indra Pramujito. Jadi dia memberikan gambaran begitu ya, bagaimana keruwetan kota Surabaya di beberapa titik. Misalnya di Kedurus ya, Kedurus Mastrip,
0: Simpang 3, ya.
1: Kemudian Mastrip. Di Lontar. Jadi kalau misalkan mau ke Surabaya itu gak afdal kalau misalkan kita gak menuju ke beberapa titik yang memang di sana itu terkenal dengan kemacetannya.
0: Bener.
1: Jadi keruwetannya dan kemacetannya. Walaupun sudah ada traffic light ya, itu tetap saja tidak mau mengalah satu dengan yang lainnya begitu ya.
0: Banget. Jadi kayaknya sebel banget gitu ya. Mbok ya tunggu sebentar gantian gitu kan ya. Tapi memang kalau yang di kawasan Simpang 3 Mastrip Wiyung itu ya luar biasa sih.
1: Jangan ditanya.
0: Oke, ini kita sampaikan ya teman-teman tim Halo RRI. Nanti kita sampaikan ke teman-teman di sub gitu ya, untuk bisa menjadi atensi agar benar-benar didapati adanya solusi terbaik. Karena ya kita gak mau dong waktu kita itu selalu habis di jalan ya.
1: Betul.
0: Karena kemacetan, karena kepadatan dan sebagainya. Kita juga harus bisa bagi waktu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu dulu, saya juga terus ajak Anda lan telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Itu boleh tentunya Anda akses untuk menyampaikan aduan-aduan pelayanan publik.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Program Halo RRI terus kita ingatkan kepada Anda begitu ya, disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun tentunya Anda bisa menyampaikan aduan pelayanan publik tersebut setiap harinya melalui line WA kami begitu ya, dengan foto, video yang disertai dengan keterangan ataupun caption ataupun voice note juga bisa Anda kirimkan dengan hashtag Halo RRI. Ini nanti akan dicatat oleh kawan-kawan tim Halo RRI begitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti bersama dengan teman-teman di dinas terkait. Saya ke Fresti Oktora untuk update selanjutnya. Fresti.
3: Baik, tadi Pak Ari kan sempat melaporkan atau mengadukan begitu ya keluhannya berkaitan dengan Jalan Ahmad Yani pukul 15.48 yang Bundaran Cito itu traffic light-nya lama sekali begitu ya sampai berhentinya di Bundaran Blok sampai 30 menit lebih gitu ya. Dan itu sudah diteruskan ke Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya, Bapak Abi Dwi Septianto ya. Dan beliau akan menindaklanjutinya begitu ya.
2: Game. Jadi sudah diteruskan sana. Nanti kita akan update ya untuk selanjutnya bagaimana berkaitan dengan keluhan dari Pak Ari.
3: Betul.
2: Yang sudah langsung diterima oleh Pak Abi Dwi Septianto. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya. Karena sebenarnya banyak juga ya, beberapa kali kita juga mengeluhkan adanya traffic light dengan durasi yang sangat lama. Itu di Polisi Simewa.
3: Betul.
2: Kemudian di sekitaran Diponegoro juga pernah ada. Nah itu kemudian dicek, dievaluasi juga untuk bisa dilakukan perbaikan. Agar tadi ya, tidak menumpuk begitu lama, tidak menimbulkan kemacetan dan juga kepadatan. Baik, lanjut yang lain, Fresti.
3: Baik. Tadi mengomentari apa yang disampaikan Pak Indro begitu ya, di awal tadi rekan Sari Julia sudah menyampaikan begitu ya soal di Pondok Maritim yang memberikan saran gimana kalau jembatan yang di Jalan PDAM Klumprik yang posisinya antara SMP 59 dan SMP 34 itu diperlebar. Mengingat volume kendaraan yang lewat PDAM Klumprik itu makin banyak dan menjadi jalur alternatif. Kemudian kalau malam itu penerangannya mintanya itu jangan sampai mati begitu ya.
2: Remang sih di sana memang ya, kondisinya gelap.
3: Oke, mungkin
2: bisa ditambah penerangan.
3: Betul.
2: Kalau sudah remang gelap, kondisi lampunya mati, wah gimana dong?
3: Gak kelihatan. Jadi itu sudah disampaikan ke Ketua Tim Kerja Pemeliharaan. Dalam hal ini disampaikan ke Pak Agus Yudi ya, DSDABM Kota Surabaya. Bahwa terkait jembatan dan jalan PDAM Klumprik tersebut berkaitan dengan Perumda Air Minum Surya Sembada dan PJU, itu kewenangan Dinas Perhubungan katanya ya. Kemudian akhirnya Pak Dedi ini menjawab langsung begitu ya, Pak Dedi Purwito, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM. Sebenarnya itu sudah beberapa kali sudah dibahas dengan PDAM, karena lahan tersebut itu milik PDAM dan mereka ada pipa besar, jadi gak bisa digeser sembarangan begitu.
2: Oh.
3: Nanti khawatirnya kalau misalkan ditindaklanjuti oleh Dishub akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini mengingat harus ada pertemuan begitu ya antara Dishub dan juga PDAM, karena di sana itu ada pipa besar yang tidak mungkin juga digeser-geser. Karena kalau pipa PDAM otomatis tanam, bongkar semua ya.
2: Ya. Malah jadi pipa itu jauh lebih dulu ada dibandingkan jalan.
3: Betul.
2: Sehingga kalau toh memang harus mengubah posisi jembatan ataupun memperluas jalan, ya harus ada kajian lebih lanjut begitu ya. Karena tidak ingin tentunya tadi fungsi pipa juga mengalami kendala kan pastinya.
3: Betul, betul.
2: Oke, baik. Itu Pak Indro sementara ya, yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Ini teman-teman di SCABM gitu ya, turut membantu komunikasi dan koordinasi. Ada Pak Dedi Purwito, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan di SCABM, yang kemudian juga sudah memberikan update-nya begitu ya, bahwa berkaitan dengan keluhan atau aduan dari Pak Indro sudah dibahas memang dengan pihak PDAM, karena terkenalnya itu adalah jalan PDAM, jalan tembusan sebenarnya. Baru sih kalau dulu nggak pernah ada jalan itu gitu kan ya. Kalau Anda dari kawasan Balas Klumprik menuju ke Wiyung, itu bisa jalan, bisa melewati jalan tersebut begitu ya. Itu sudah dibahas dengan pihak PDAM, karena kata Pak Dedi lahan tersebut milik PDAM, dan kata mereka ada pipa besar di situ dan nggak bisa digeser. Agaknya sulit. Nanti mungkin akan ada solusi lain begitu ya. Betul. Yang siapa tahu bisa menjadi jawaban atas keluhan dari Pak Indro. Hmm. Terus ya, kita sampaikan juga untuk aduan-aduan lain kepada dinas-dinas terkait untuk kita kawal, dan nanti kita akan terus update begitu ya berkaitan dengan aduan-aduan Anda. 5345474 081331414x992 itu dua kanal atau dua line yang bisa Anda gunakan untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik.
4: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
5: Iya, harus rajin, Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
4: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga, Pak?
5: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
4: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
5: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
4: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
5: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
6: Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.
0: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih...
7: informasi dan inspirasi.
2: Kaget tiba-tiba lompat gitu ya, kenapa ini? Terima kasih ya untuk Anda yang masih simak program Halo RRI. Saya sampai kaget loh, kenapa kok tiba-tiba loncat? Aduan-aduan lain tetap kita terima ya, hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan-rekan di Gatekeeper terus membantu untuk menghubungkan aduan-aduan Anda, termasuk yang tadi disampaikan terakhir itu berkaitan dengan PJU di kawasan Jalan PDAM Balas Klumprik ya, yang ini juga jalan tembusan menuju Jalan Wiyung gitu ya. Saya ke Freksi, Freksi.
3: Ini sepertinya ada keluhan baru begitu ya, Ibu Mia. Okay. Ibu Mia ini kayaknya habis roadshow dari Surabaya ke kota-kota ya. Jadi kemarin sore itu ceritanya, Bu Mia itu lagi dari arah Panglima Sudirman. Biasanya itu kan mungkin Bu Mia belum mengetahui gitu ya, bahwasannya itu ada rekayasa lalu lintas begitu ya. Beliau ini sudah masuk nih di arah yang supermarket buah itu kan.
2: Yeah.
3: Nah itu di kanan itu kan ada hotel ya kan, kalau biasanya belok ke kanan kan boleh.
2: Boleh.
3: Nah itu kan sudah nggak boleh. Nah itu ditutup nih sama barrier. Di sana juga ada dishub begitu. Kemudian beliau itu diarahkan ke Emong Gayam. Masuklah si ibu ini ke Emong Gayam. Kemudian ketika mau keluar dari Emong Gayam, otomatis kan ke arah TP ya. Nah itu di sana itu terjadi crossing. Jadi bingung nih ya, yang si ibu nih mau ke arah kiri, ke arah ke TP begitu, ada nih kendaraan lain yang mau arahnya ke kanan, ke Gedung Negara Gerahadi begitu ya. Jadi kan otomatis kan akan bertemu nih ya kan, kalau misalnya nggak mau ngalah ya otomatis bakalan macet begitu. Jadi apakah ini si Ibu Mia ini menanyakan apa tidak dievaluasi saja seperti dulu saja, dikembalikan. Begitu ya, biar nggak bingung kalau di jalan ya. Baik.
2: Oke, ya dari Ibu Mia ya. Saya jadi ingat ada aduan juga serupa beberapa hari yang lalu gitu ya. Ada Pak Rido itu juga mengeluhkan hal serupa, karena memang sejak 1 September 2026 itu ada rekayasa arus lalu lintas di sekitaran Basuki Rahmat Panglima Sudirman melalui Embong Sawo dan juga Embong Gayam. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Di 2010 itu sudah diberlakukan begitu ya berkaitan hal tersebut, dan sekarang dikembalikan lagi ya. Mungkin masyarakat masih butuh penyesuaian atau adaptasi. Tapi yang disampaikan oleh para pendengar diantaranya Bu Mia dan Pak Rido itu juga masih menjumpai adanya crossing. Kalau ini dimaksudkan untuk meminimalkan crossing tersebut, ternyata kok masih dijumpai. Nah nanti khawatir masih bisa menimbulkan kecelakaan. Apalagi barriernya sekarang sudah dipindah ya, yang dari
3: diputuskan
2: depan Yandra ya, terus
3: betul,
2: pindah ke depan agak ya.
3: Jadi nanti kalau Embong Gayam itu kan ada, kalau keluar Embong Gayam itu kan otomatis kita akan ketemu sama bariernya. Nah terputusnya kan di situ. Harapannya orang-orang itu bisa langsung kanan, tapi ada aja kendaraan yang nakal langsung ke kiri, ke Tegal Sari gitu kan.
2: Ini juga kemarin juga sudah ditanggapi begitu ya oleh kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Memang ini uji coba yang terus akan terus dievaluasi berkaitan dengan aduan dan keluhan dari masyarakat. Baik, pagi ini rekan-rekan Gatekeeper sudah menyambungkan saya bersama dengan Bapak Prasetyo, Ketua Tim Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum PJU Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya berkaitan dengan aduan dari Pak Indro di kawasan Pondok Maritim. Selamat pagi Pak Prasetyo.
8: Pagi Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sebentar kita ajak berbincang begitu ya berkaitan dengan aduan dari para pendengar kita. Satu diantaranya Pak Indro ini menginformasikan bahwa di Pondok Maritim Pak, itu berkaitan dengan kondisi penerangannya. Kan di sana itu ada jalan tembusan ya, jalan PDAM gitu kan ya, yang posisinya juga ada di sekitaran SMP 59 dan SMP 34. Itu kondisinya kalau malam penerangannya minim begitu. Ini karena kawasan yang juga sudah cukup ramai di buat lalu lalang begitu ya, harapannya ada upaya untuk bisa memberikan penerangan lebih lanjut. Bagaimana ini Pak, teman-teman di sub untuk menanggapi aduan dari pendengar kita?
8: Oke, terima kasih untuk aduannya, segera kita cek Pak, pagi ini kita cek lagi problemnya apakah dari jaringan atau MCB. Kemungkinan itu banyak penyebabnya. Kita cek pagi ini Mbak, bisa dari lampunya, bisa dari apa pengkabelannya, bisa dari suplainya. Segera kita cek, nanti kita sampaikan untuk hasilnya.
2: Oke, baik. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, nanti sebelumnya bisa disampaikan begitu ya Pak, apa yang menjadi penyebab dan tindak lanjut selanjutnya begitu ya Pak ya. Okay, baik. Satu lagi.
8: Balas Klumpring ya?
2: Iya, betul. Yang sana. Di sekitaran jalan PDAM itu jalan tembusan kalau nggak salah ya Pak ya. Jalan baru yang menghubungkan juga Balas Klumpring ke Wiyung. Ada SMP 59 dan SMP 34. Satu lagi aduan dari masyarakat kita begitu Pak. Ini di kawasan Raya Dupa ya Pak. Itu kan sempat kala itu terjadi kondisi padam untuk PJU-nya. Kemudian sudah menyala. Bahkan sempat ada kecelakaan ya karena tidak ada penanda antara roda 2 dan roda 4. Kemudian lampu penerangan jalannya itu tertutup pohon Pak. Itu juga salah satu pendengar kita juga meminta adanya upaya agar lampunya lebih terang. Ini juga apa komentarnya Pak berkaitan hal tersebut? Apakah sudah ada tindak lanjut juga?
8: Oh iya, itu kalau nggak salah minggu lalu ada aduan seperti itu. Kita cek lampunya mati satu, sudah kita ganti. Sudah kita ganti. Nah, terkait pohon-pohon yang apa?
2: Menutup ya sudah untuk lampu?
8: Menutup ya, sebagian ada yang apa menutupi cahayanya. Nanti kita koordinasikan dengan DLH untuk membantu perantingan biar apa aspek
2: lebih terlihat jelas.
8: Hijau dan aspek penerangan bisa terakomodir semuanya.
2: Oke, baik. Karena di sana juga beberapa kali sempat terjadi kecelakaan begitu ya Pak. Karena kalau subuh atau malam hari ini nggak terlihat ya dari arah exit tol Dupa menuju arah Pasar Turi itu juga ada dua arah yang terbelah begitu ya, roda 2 dan roda 4. Mohon juga diberi penanda begitu Pak agar masyarakat ini tahu begitu ya. Karena kan jalur roda 2 dan roda 4 juga berbeda begitu Pak.
8: Oh iya. Ya nanti kita sampaikan penambahan rambu mungkin ya, penambahan rambu.
2: Oke, baik Pak. Tentunya kita sudah banyak begitu ya melakukan komunikasi-komunikasi bersama kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkaitan dengan aduan-aduan. Mungkin dalam momen singkat ini begitu ya berkaitan dengan aduan, keluhan termasuk juga untuk penerangan jalan umum, apa yang bisa disampaikan himbauannya kepada para pendengar kita begitu Pak?
8: Oke, jadi apa kita melayani apa? Penerangan ini timnya tersebar di wilayah Kota Surabaya. Jadi aduan itu kita proses sesegera mungkin, Mbak. Kalau memang bisa terselesaikan, tergantung problemnya. Kalau problemnya minor ya bisa terselesaikan dengan cepat. Kalau problemnya major biasanya butuh waktu yang lebih lama. Misalnya seperti pengkabelan, ada yang macam-macam, ada yang konslet karena tikus, macam-macam, ada yang karena apa gesekan-gesekan dengan daun pohon macam-macam. Intinya kita komitmen untuk segera menyelesaikan. Kita juga tertarget untuk penyelesaian itu 1x24 jam harus segera terselesaikan.
2: Oke, baik. Jadi harus dipetakan terlebih dahulu begitu ya. Apa yang menyebabkan kondisi padamnya lampu tersebut begitu ya? Kira-kira kalau untuk pengerjaan begitu Pak, berdasarkan sejumlah faktor penyebab, teman-teman di sub butuh waktu berapa lama sih Pak untuk bisa menuntaskan aduan atau perbaikan PJU tersebut?
8: Macam-macam. Kalau problemnya ringan ya bisa
2: satu hari ya?
8: Waktunya nggak sampai harian, paling berapa jam gitu. Okay. Kan kita mobile. Rayon, satu rayon ada beberapa titik aduan, kita mobile di situ Pak. Kita tangani sendiri problemnya.
2: Karena beberapa kali banyak aduan yang masuk begitu ya kepada kami dalam program Halo RRI itu juga berkaitan dengan kondisi penerangan jalan umum begitu Pak. Nah ini apakah memang harus ada aduan terlebih dahulu kah yang masuk untuk melihat kondisi penerangan jalan umum di sekitaran Surabaya? Karena kan cukup luas begitu ya Pak. Apakah apakah teman-teman di sub ini juga punya tim patroli khusus begitu Pak?
8: Ada timnya patroli khusus, ada 7 rayon Mbak se-Surabaya. Oh, mulai Timur 1, Timur 2, wilayahnya memang cukup luas. Nah, kita juga patroli perbaikan ya, sama monitoring juga. Kalau ada waktu patroli itu ada yang mati ya langsung kita tangani. Sembali ngerekap juga yang aduan. Jadi diselesaikan saat itu juga.
2: Oke, baik. Jadi tidak menutup kemungkinan memang bagi para pendengar yang ingin menyampaikan aduannya atau bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduannya. Karena tentu masyarakat ini adalah mata dan telinga kita juga untuk membantu kawan-kawan dinas memecahkan permasalahan. Bahkan teman-teman di sub sendiri punya tim khusus begitu ya Pak untuk melakukan patroli, ada di 7 rayon begitu ya. Yang terus mengecek rayon, bagaimana fasilitas penerangan jalan umum, apakah ada yang padam dan tidak begitu ya Pak.
8: Iya, betul Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak. Mudah-mudahan nanti ketika ada aduan-aduan yang lain bisa tetap bersinergi bersama kami untuk membantu menuntaskan aduan dan juga persoalan dihadapi warga begitu ya Pak, untuk sama-sama saling membantu mewujudkan Kota Surabaya yang jauh lebih baik begitu.
8: Oke,
2: baik, siap. Terima kasih sekali lagi Pak waktunya. Selamat kembali bertugas.
8: Oke, sama-sama Mbak, terima kasih.
2: Ya, baik. Singkat obrolan saya begitu ya menanggapi beberapa aduan yang masuk ini dari Pak Indro di kawasan Pondok Maritim, yang itu memang ini jalan baru, jalan tembusan begitu ya, PDAM Klumpri, kondisinya gelap, penerangannya minim gitu ya, apalagi kalau kondisinya padam, wah ini bisa sangat membahayakan. Aksesnya cukup ramai, khawatirnya terjadi tindak kriminalitas gitu ya, ataupun kecelakaan karena ya penerangannya minim. Itu sudah kita sampaikan bersama dengan Pak Prasetyo, Ketua Tim Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum PJU Dinas

0: itu ya, melalui foto sebagai bentuk apresiasi. Sekali lagi terima kasih teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya, ini luar biasa begitu ya koordinasi yang dilakukan bersama kami, ini terus bersinergi bersama kami untuk bisa menjawab aduan-aduan Anda, bahkan memberikan pelayanan terbaik begitu ya. Terus sampaikan aduan-aduan tersebut, bahkan kalau sudah ada pengerjaan umpan baliknya, agar menjadi bentuk apresiasi dan penyemangat bagi kawan-kawan dinas untuk melakukan kerja-kerja baik demi terwujudnya kenyamanan dan kebersamaan kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
0: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
0: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
0: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, begitu ya. Keluhan-keluhan baru juga boleh Anda terus sampaikan kepada kami. Meskipun beberapa di antaranya sudah ditanggapi, begitu ya. Karena kita terus akan berupaya mengawal aduan-aduan Anda hingga tuntas untuk dikerjakan. Tapi itu tadi, kita juga minta tolong banget ya. Kalau itu berkaitan dengan kondisi jalan rusak, sudah diperbaiki, Anda melintasi kawasan tersebut, kirimkan dong fotonya bagi kita. Nanti kita akan apresiasi juga kawan-kawan dinas yang sudah melakukan kerja-kerja tersebut, begitu ya. Dan tentunya, semua aduan yang masuk dari para pendengar dan juga sudah ditanggapi, itu bisa Anda baca loh, lebih lengkapnya dalam portal berita kami di rri.co.id. Semua kumpulan berita, aduan yang masuk, bahkan tindak lanjut dari dinas-dinas terkait, itu kita sampaikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam program Halo RRI yang bisa Anda simak dalam program tersebut di tentunya di rri.co.id. Saya ke Fresti. Fresti.
1: Baik, tadi ada wawancara singkat begitu ya, yang dilakukan oleh rekan Sari Julia bersama dengan Pak siapa tadi?
0: Prasetyo.
1: Pak Prasetyo ya, di Sub Surabaya, bidangnya PAS PJU ya. Jadi ini mengingatkan kita pada aduan dari Pak

0: yang mengeluhkan lampu jalan di kawasan Raya Dupa yang sempat padam, yang tadi juga sudah disampaikan ke Pak Prasetyo begitu ya, tapi sudah nyala lagi. Tapi ada satu titik yang membelah dua lajur antara R2 dan R4 yang masih gelap ya. Jadi penerangan kurang ini, apalagi tertutup pohon, jadi mohon ditambah, karena beberapa waktu lalu ada kecelakaan di titik tersebut ya. Sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga terguling, dan peristiwanya terjadi subuh. Karena kalau misalkan subuh kita tahu bersama, kalau orang udah ngantuk ya, konsentrasi berkurang ya kan. Apalagi kalau pencahayaannya kurang maksimal, sehingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prasetyo juga begitu ya, bahwa harus ada kolaborasi bersama DLH dalam hal ini ya.
1: Betul, untuk kita itu tadi merapikan begitu kan ya kondisi pohon yang ada di sana. Ya, oke, baik. Saya tadi juga berusaha mengingat, saya tahu aduannya, tapi Bapak siapa ya gitu. Akhirnya ketemulah Fresh Doctora ketika kita harus buka lagi data-data yang ada begitu ya, dibantu teman-teman Gatekeeper gitu ya, bahwa oh iya ada aduan serupa, dan itu memang ya, meskipun aduan masuk tapi mereka juga tetap lakukan patroli, karena ya akan sangat membahayakan kondisi ketika jalan itu gelap gitu kan ya, apalagi jalan-jalan yang sudah banyak mobilitas atau peningkatan aktivitas dan volume kendaraan di kawasan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko dan Pak Indro, semoga ini bisa membantu begitu ya, memberikan jawaban yang pasti. Kawan-kawan akan turun ke lapangan melakukan pengecekan, mengidentifikasi berkaitan dengan faktor-faktor penyebab padamnya PJU di kawasan-kawasan yang Anda keluhkan. Fresi, aduan lain.
0: Baik, ini ada aduan dari Bu Siska. Rumah saya itu di daerah Gunung Anyar, air PDAM itu mengecil. Apakah ada perbaikan dan sampai kapan? Mohon infonya. Pas gayung bersambut ini namanya ya.
1: Karena ada informasi gangguan air ya.
0: Karena pihak PDAM juga selalu mengupdate informasi begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi belum dilapori, belum dikasih aduan sudah muncul ya. Kok ya pas loh, Bu Siska nanya. Kira-kira kenapa itu ya? Jadi ternyata ada pekerjaan menyelidiki valve di Raya Gunung Anyar Timur, dan pelayanan distribusi air ini ke pelanggan akan mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut. Air yang mengecil sampai tidak keluar. Di wilayah mana saja? Di Gunung Anyar Jaya, Gunung Anyar Safira, Gunung Anyar Baru, Wiguna Timur, Wiguna Selatan, dan Gunung Anyar Tamba. Jadi warga yang terdampak yang membutuhkan air tangki gratis ya. Satu tangki itu untuk 5-7 kakak ya, dapat menghubungi call center, dan itu bebas pulsa 24 jam di nomor 0800 192 6666 ya, atau melalui WA center di nomor 081233 16666 ya, chat only. Jadi hanya pesan singkat, tidak boleh telepon ya, betul ya.
1: Okay.
0: Jadi nanti harus ada pengkoordinirnya, RT atau RW setempat. Gak boleh sendiri-sendiri. Nanti bingung orang PDAM ya.
1: Semua ngajukannya sendiri.
0: Iya, betul.
1: Oke, ya siap-siap Bu Siska, sabar ya. Karena ini saya pun ya, kalau mengalami hal seperti itu agak bete gitu ya. Gak tahu kenapa ya, kalau ada gangguan air tuh kayak gimana gitu ya. Kita sudah sampaikan ini ya, kawan-kawan Gatekeeper, bersama dengan Bapak Louis Andilun Gatu, Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya begitu ya, untuk bisa kita mintai keterangan atau statement gitu ya. Karena tadi informasinya memang sudah disampaikan begitu ya, melalui apa ini namanya, Instagramnya ya,
0: betul,
1: atau media sosialnya kawan-kawan PDAM Surya Sembada. Tapi lebih afdol kalau kita langsung berbincang. Ditahan dulu ya Bu Siska, semoga nanti ada solusi dan juga bantuan yang disampaikan juga oleh kawan-kawan PDAM berkaitan dengan keluhan yang dihadapi oleh Bu Siska.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Aduan yang masuk coba kita sambungkan ya kepada instansi atau pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Yang terbaru Ibu Siska, ini rumahnya di daerah Gunung Anyar, mengeluhkan air PDAM mengecil, apakah ada perbaikan dan sampai kapan, mohon infonya. Tadi informasinya sudah dibagikan oleh Frasi Oktora begitu ya, berkaitan dengan info gangguan air di kawasan Gunung Anyar begitu ya. Nah, ini kita sudah bersama dengan narasumber yang tersambung melalui telepon. Ada Bapak Luis Andilun Gatu, Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Selamat pagi, Pak Luis.
4: Selamat pagi, Mbak Sari.
1: Ya, terima kasih selamat waktunya, pagi, Pak. Ya. Siap. Siap,
4: Mbak Sari.
1: Ini ada aduan ya, begitu, Pak, dalam program kami di Halo RRI. Ada Ibu Siska ya, yang ini juga mengirimkan pesan singkatnya, informasinya kepada kami begitu ya, berkaitan dengan ya, keluhan air yang mengecil di kawasan Gunung Anyar. Mungkin juga bisa diinformasikan kepada para pendengar begitu, Pak, berkaitan dengan kondisi ini. Apakah ada perbaikan dan sampai kapan kondisi ini dialami oleh warga? Bagaimana, Pak Luis?
4: Ya, Mbak Sari, jadi memang kondisi air mengecil di Gunung Anyar ini sudah terjadi sejak semingguan ya.
1: Oh, baik.
4: Nah, flyer ini, flyer yang kami buat itu kan hanya penyelidikan. Jadi tim kami masih mencari apakah ada valve-valve yang sudah usia, akhirnya anjlok gitu loh. Jadi mematikan alirannya itu sebenarnya tidak langsung ketika kita buat flyer langsung mati, tidak. Ini masih mencari, mencoba gitu. Ada potensi memang airnya tambah mati atau mengecil. Cuman ini belum yang benar-benar mati gitu loh. Kita mencari kok berbeda gitu loh. Tekanannya dulu 2 bar, sekarang kok menurun, berkurang, nah itu. Itu.
1: Oh.
4: Apakah ada valve itu ibaratnya kayak anu ya, kayak keran gitu ya. Kayak keran kalau kita bahasa sederhananya kayak keran gitu lah. Oh, barangkali kerannya ini nutup cuman separuh, artinya alirannya mengecil akhirnya. Anjlok. Itu yang sering terjadi.
1: Oh.
4: Itu yang sering terjadi.
1: Ya. Kadang kan masyarakat juga nggak mengetahui. Ini ketika kondisi air di wilayah kami mengecil, ini apakah memang ada perbaikan atau apa? Nah, ini yang masih terus dilakukan penyelidikan oleh kawan-kawan PDAM begitu ya. Apa yang menjadi penyebab
4: betul,
1: begitu ya, Pak Luis? Oh, oke.
4: Okay. Betul. Memang kalau di Surabaya, yang pertama adalah tentunya satu dari internal kami ya, Tapi itu insya Allah jarang lah. Yang kedua, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung. Kadang-kadang ada pemerintah kota pekerjaannya sedang berlangsung, sehingga kita harus pengaturan aliran ya, aliran ataupun tergaruk lah itu. Itu mati kedua, ketiga berarti internal jaringan tersebut. Seperti tadi yang saya jelaskan, kerannya atau valve-nya itu anjlok.
1: Okay.
4: Gitu. Itu yang akhirnya ya. Sering terjadi itu, Bu. Itu sering terjadi. Makanya masyarakat diimbau ketika ada gangguan aliran, artinya lupa biasanya jam segini kencang, Pak. Oh, jam segini kencang segini. Itu monggo segera lapor di aplikasi kami, bisa segera lapor. Begitu.
1: Oke, baik. Jadi memang ini ada begitu banyak penyebab sebenarnya ya. Tinggal nanti kawan-kawan PDAM mencoba mengatasi persoalan tersebut, begitu ya.
4: Mencari
1: tahu apa penyebabnya. Ini kalau yang hari ini 4 September, padahal tadi diinformasikan Pak Louis sudah sekitar 1 minggu ya. Ini kondisi di sekitaran Gunung Anyar Wiguna begitu, Pak?
4: Berkurang. Iya, berkurang. Artinya seperti biasanya. Enggak seperti biasanya. Bukan yang nggak ada sama sekali, bukan, berkurang.
1: Iya.
4: Kok menurun, ya, ini teman-teman mencari.
1: Nah, ini pendengar kita atau warga kota Surabaya yang ada di kawasan Gunung Anyar dan Wiguna juga menanyakan, kira-kira sampai kapan ya, Pak, untuk kondisi air yang mengecil ini? Nah, ini bagaimana juga, Pak, menjawab pertanyaan tersebut?
4: Iya, artinya insya Allah kami begitu dapat aduan kemarin, kita mencari skema-skema pengaturan ya, mana yang berpotensi, kami berupaya, kami kan kerja 24 jam ya, Bu. Artinya kita cari terus. Yang mengerjakan kebetulan bukan kontraktor atau apa. Ini murni dari tim kami, satgas kami. Yang mencari sih kalau nggak sesuai shift ini, nanti bisa shift berikutnya. Jadi mungkin mohon maaf kepada warga bahwa jangan disamakan kita seperti listrik ya. Langsung nyala, cepat hub gitu. Nah, kita ini harus mencari. karena tidak ada sensor yang tersebar di mendetail, tidak ada, hanya jaringan-jaringan sekundernya.
1: Iya, gitu iya, iya, ya. Baik.
4: Permasalahan air memang seperti itu.
1: Ya,
4: tidak bisa, ya. Wah, aku saya mengadu langsung dapat, tidak bisa.
1: Beda ya, kalau aliran listrik mungkin ya, agak lebih cepat kalau PDAM, wah, nah ini. Ya.
4: Cepat, ya memang air itu butuh proses Bu, untuk jalan.
1: Ya, untuk pengalirannya dan lain sebagainya begitu ya Pak Luis ya.
4: Betul.
1: Baik-baik. Pak, kemudian kalau masyarakat juga mengeluhkan, wah ini belum tahu juga karena masih dicari tahu penyebabnya, tentu akan butuh waktu. Nah, stok air pun bisa jadi akan terus berkurang, apalagi ini musim kemarau. Ada bantuan juga yang bisa dikirimkan kepada warga yang terdampak nggak sih Pak?
4: Ya, pasti. Ketika ada warga yang merasa, Pak, ini saya sampai mati airnya, bisa langsung mengadukan bantuan di aplikasi kami JIS, mohon bantuan air tangki, atau bisa langsung ke kanal-kanal kami, macam-macam, Bu, ada di medsos, semua bisa.
1: Oke.
4: Nanti akan langsung kami tangani.
1: Monggo. Ada bantuan pasti air tangki ya?
4: Ya, gratis.
1: Gratis, nah ini yang perlu digarisbawahi, karena nanti khawatirnya ada gratis upaya penipuan dan lain sebagainya. Nggak. Itu berapa?
4: Gratis.
1: Oke, gratis. Pak, biasanya berapa banyak yang bisa diberikan dalam satu hari bagi warga yang terdampak? Karena kan satu tangki itu 5-7 kakak ya, Pak?
4: Ya, itu 5.000 liter ya. 5.000 liter, monggo bisa dibagi sendiri, 5-7 kakak. Artinya tandonnya kan beda-beda.
1: Beda-beda,
4: ya,
1: betul.
4: Ya, beda-beda.
1: Oke. Okay.
4: Monggo bisa dibagi sendiri. Yang penting satu tangki bisa didistribusikan ke satu kampung atau gang ya itu.
1: Tapi satu hari bisa berapa kali untuk penyaluran air bersihnya, Pak?
4: Kami punya banyak, Bu, alhamdulillah.
1: Oh, bisa.
4: Iya, bisa, artinya nanti ya ini kan yang fokusnya dirungkut dulu nih,
1: ya, Sumanyar
4: ya. Coba kita bisa arahkan ke sana.
1: Oh ya, baik. Ya. Terakhir Pak, himbauan mungkin ya untuk masyarakat juga, selain menyampaikan kepada kami aduannya, mungkin bisa juga ada dari teman-teman PDAM berkaitan dengan gangguan air yang ya beberapa diantaranya dialami oleh warga kota Surabaya. Silakan Pak Luis.
4: Siap. Kepada warga kota Surabaya seluruhnya, yang pertama mohon maaf atas gangguan aliran airnya. Nah, kami mohon, kami himbau bagi warga kota yang ketika airnya mengecil atau bahkan tidak keluar, harap segera melapor. Kami selalu akan menangani 1x24 jam. Siap.
1: Baik Pak Luis, mungkin bisa ya, di lain waktu terus membantu kami dan berkoordinasi bersama kami, karena aduan-aduan masyarakat juga cukup banyak masuk kepada Halo RRI ya, gitu ya Pak. Mungkin lain waktu kita akan juga kontak lagi untuk bisa memberikan solusi dan himbauan kepada masyarakat.
4: Siap.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Luis untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ya, untuk Bu Siska bersabar ya. Ada bantuan air tangki yang disiapkan oleh kawan-kawan PDAM yang tentunya bisa Anda akses melalui call center dan juga kanal aduan. Nanti kita juga sudah sampaikan, nah tinggal bagaimana kesepakatan dari beberapa kakak tadi untuk bisa menyampaikan permintaan air tangki tersebut. Terima kasih ya untuk Pak Luis juga ya yang sudah memberikan statement di pagi hari ini.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Satu aduan ya sebelum kita tutup ya, tadi juga sudah dijawab gitu ya, kita tuntaskan untuk hari ini. Fresti.
0: Baik, tadi Pak Ari yang menyampaikan soal Ayani begitu ya, padat-padatnya pukul 15.48 dari arah Cito Putar Bundaran Dolok mau ke Jemur Sari. Itu langsung dijawab oleh Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya, Bapak Abi Dwi Septianto. Menanggapi terkait hal tersebut ya. Jadi memang prioritas pada jam peak hour sore itu adalah arus lalin yang mengarah keluar kota begitu. Jadi kalau ingin putar balik tanpa melalui TL Bundaran Dolok, dapat menggunakan U-turn di bawah JPO sebelum Bundaran Dolok melalui jalan arteri ya. Jadi kalau nggak mau kena macet ya, Pak Ari begitu ya. Mungkin kalau kesana bisa dicoba begitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Abi Dwi Septianto. Jadi menyampaikan begitu ya, kalau memang gak mau terjebak TL yang begitu padat luar biasa ya, baiknya begitu ya, karena memang di sana itu yang diprioritaskan pada jam peak hour sore itu adalah arus lalin yang mengarah keluar kota. Jadi kalau ingin putar balik tanpa melalui TL Bundaran Dolok, dapat menggunakan U-turn di bawah JPO sebelum Bundaran Dolok melalui jalan arteri.
1: Oke, baik. Semua aduan hari ini sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah mempercayakan kepada kami aduan-aduan itu ya. Semoga kita juga bisa mengapresiasi kerja dari kawan-kawan dinas dan instansi untuk bisa berkolaborasi menuntaskan persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Saya dibantu Adi Nugroho, Nita Silvia, ada Fresh Yoktora, mengakhiri untuk program Halo RRI di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di hari Senin untuk mengupdate kabar-kabar lain dan juga menampung aduan-aduan Anda. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Surabaya Siang ini hadir kembali menyapa Anda di edisi 4 September 2026. Saya Fresti Oktora menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda juga bisa berbagi kabar begitu ya, berkaitan dengan beberapa titik di wilayah kota Surabaya. Mungkin ada giat masyarakat atau ada aktivitas tertentu yang membuat padatnya arus lalu lintas kota Surabaya. Siang hari ini kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda. Nanti kita juga akan hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di salah satu masjid kota Surabaya. Kemudian juga Anda bisa menyimak program Musik Kita 100% Indonesia. Karena ini hari Jumat ya, bukan Sabtu atau Minggu. Jadi lagunya nggak bisa milih sendiri. Jadi nanti Anda bisa request lagu yang sudah kami siapkan. Anda bisa manfaatkan line telepon dan WhatsApp kami untuk bisa request lagu yang sudah disiapkan oleh Music Director. 081-3314-992 atau di 534-5474. Tapi nanti begitu ya pendengar ya. Kita awali dengan informasi berkaitan dengan update harga kebutuhan pokok. Apakah para ibu sudah mulai tidak menjerit lagi begitu ya? Karena telur ayamnya agak mengalami penurunan dibandingkan beberapa hari yang lalu. Kemudian harga daging sapi juga tidak terlalu naik ya. Kalau dibandingkan harga ayam sih memang beda. Harga ayam beberapa kali masih bertahan di posisi Rp40.000 ya per kilogramnya. Kemudian juga, tapi di bagian tertentu memang ada penurunan sedikit sih. Misalnya seperti sayap ayam. Kan biasanya kalau misalkan ayam itu terbagi menjadi beberapa potongan begitu ya. Jadi kalau ayam aja seperti bagian dada atau paha itu dihargai dengan Rp40.000 per kilogram. Tapi bagian tertentu misalnya kepala, ceker, kemudian bagian sayap itu harganya jauh lebih murah memang ya. Seperti halnya kalau bagian kakinya, itu kakinya enak banget itu kalau misalnya dibikin masak pedas atau rica-rica ya. Rp23.000 per kilogramnya ya. Nah, bagaimana dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional? Apakah harga cabai rawit juga masih bertengger di angka yang cukup fantastis ya pada hari ini 4 September 2026? Kalau dari data yang kami dapatkan informasinya bahwa cabai rawit ini ada di angka Rp63.450 per kilogramnya pada hari ini Jumat 4 September 2026. Sementara untuk telur ayam ras tercatat Rp24.950 per kilogram. Dan harga cabai merah besar tercatat Rp22.050 per kilogram. Cabai merah keriting Rp29.050 per kilogramnya dan cabai rawit hijau Rp34.500 per kilogram. Dan untuk komoditas bawang, harga bawang merah ukuran sedang itu berada di angka Rp28.800 per kilogram, sedangkan bawang putih ukuran sedang itu Rp30.000 per kilogramnya. Harga beras kualitas bawah tercatat Rp13.850 per kilogram, sementara kualitas bawah 2 senilai Rp13.650 per kilogram. Kemudian beras kualitas medium 1 berada di harga Rp15.100 per kilogram dan medium 2 Rp14.600 per kilogramnya. Kemudian pendengar, untuk daging ayam ras ya, itu berada di harga Rp39.700 per kilogram. Dan harga daging sapi kualitas 1 mencapai Rp143.350 per kilogram, sedangkan kualitas 2 berada di angka Rp130.750 per kilogram. Untuk gula, harga gula pasir kualitas premium Rp18.650 per kilogramnya, sedangkan yang lokal Rp17.250 per kilogram. Untuk minyak goreng curah, seharga Rp21.650 per liter ya,
dan itu minyak goreng kemasan bermerek tercatat di angka Rp22.800 per liternya. Jadi itu informasi yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional. Jadi ada penurunan angka pada pada telur ayam dan juga pada harga ayam ya. Jadi ayam di angka Rp39.750 per kilogramnya. Saya hari ini belum ngecek di pasar sih pendengar, tapi kalau kemarin masih bertengger di Rp40.000 ya untuk per kilogramnya. Nanti kita akan update bagaimana kabar lainnya yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Jangan lewatkan beberapa informasi yang juga sudah kami rangkum untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Endang Wigati binti Agus Suheri, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Gunung Anyar Tambak, Kaveling 5, RT 1, RW 1, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketentang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2702/PDTTG/2026/PA.SBY antara Arif Hidayat bin R. Sunarto sebagai penggugat dan Endang Wigati binti Agus Suheri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita sudah tersambung dengan reporter ya. Kita akan simak bersama bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh reporter Witra Adila bahwa Hari Pelanggan Nasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, salah satunya dengan memberikan buah tangan kepada para pelanggan. Kabar selengkapnya Witra, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, di Kabupaten Tuban sendiri, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan hari ini cukup berbeda dibandingkan dengan pelayanan-pelayanan sebelumnya, di mana tetap mengedepankan pelayanan yang baik dan ramah begitu ya. Hari ini juga terdapat stan UMKM yang memang dihadirkan secara langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diberikan secara gratis oleh para pelanggan sebagai buah tangan atau ucapan terima kasih atas kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun berbeda karena memang UMKM yang dihadirkan hari ini merupakan UMKM binaan sendiri dari BPJS Ketenagakerjaan melalui program PEKA, yang ini juga memang program PEKA ini diisi oleh beberapa masyarakat, khususnya ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya dan terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga. Mereka ini sebelumnya telah diberikan semacam pembekalan begitu ya, pelatihan untuk membuat olahan jajanan seperti kue dan lain sebagainya, yang harapannya dalam tergabung dalam PEKA ini mereka bisa lebih produktif dan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu, sehingga ketika ditinggal oleh suaminya mereka bisa tetap berdaya. Dan cukup antusias saya melihat dari para pelanggan yang hari ini memang sengaja hadir di BPJS Ketenagakerjaan untuk seperti biasa untuk melakukan klaim atau pengurusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka begitu ya. Dan pelayanan juga tetap dilaksanakan seperti biasanya dan mereka cukup antusias untuk menyerbu stan dari UMKM yang memang sudah dihadirkan tersebut. Ada beberapa jajanan pendengar yang memang dibuat secara langsung dan bahkan juga disediakan es krim. Nah, ini untuk masyarakat maupun mereka yang membawa anak kecil begitu, sehingga cukup ramai untuk pelayanan hari ini. Dan saya akan memutarkan hasil statement dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Chairani.
3: Bagaimana saya nanti pelanggan nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan
2: Dan pendengar, memang terkait dengan pelayanan ini menurut Bu Riza sendiri cukup penting ya untuk menjaga kepercayaan dan kenyamanan para pelanggan, khususnya agar selain mereka juga merasa dilayani dengan baik, juga bisa mempererat hubungan antar satu sama lain, sehingga terkait dengan pelayanan diberikan ini mereka benar-benar mempercayakan sepenuhnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang memang sejauh ini juga banyak dari guru TPH yang memang hadir langsung di BPJS untuk melakukan klaim jaminan hari tua, di mana juga sempat ramai di Tuban dikarenakan guru TPH ini belum bisa dicairkan terkait dengan jaminan hari tuanya. Dan alhamdulillah tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu guru TPH yang bercerita bahwa selama maksimal 3 hari ke depan dana tersebut atau jaminan tersebut bisa dicairkan. Ini juga menjadi bukti bahwasannya hak pelanggan ini memang sangat penting untuk diprioritaskan. Demikian informasi dari Tuban, pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa kawasan alam itu memiliki daya dukung dan batas yang perlu diperhatikan, terlebih ketika pemanfaatannya terus berkembang untuk kebutuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Di tengah ancaman kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, kelestarian kawasan konservasi menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas manusia. Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur, mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya diukur dari manfaat ekonominya. Kondisi ekosistem, keberlangsungan satwa, ketersediaan air, hingga manfaat yang dapat dirasakan generasi mendatang juga perlu menjadi perhatian. Karena itu, pemanfaatan alam untuk pariwisata maupun aktivitas ekonomi harus berjalan seimbang dengan prinsip ekologis, sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi alam yang menopang kehidupan. Kita akan simak pendengar bagaimana cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur berikut ini.
1: Ini tentu menjadi pengingat adanya begitu banyak peristiwa yang terjadi, apalagi ketika kita masuk di musim kemarau, di mana tantangannya kita dihadapkan juga dengan ancaman-ancaman kekeringan dan juga karhutla, begitu ya. Harusnya memang menjadi pengingat gitu ya, bahwa kawasan alam kita itu punya daya dukung dan juga batas. Dari perspektif BBKSDA, bagaimana Pak sebenarnya kondisi kawasan konservasi di Jawa Timur untuk saat ini?
2: Jadi begini Mbak, kalau kawasan konservasi memang secara kewenangan berada di Kementerian Kehutanan ya, di pemerintah pusat. Kemudian berbicara konservasi, sebenarnya itu kita harus menyampaikan bahwa tidak hanya pada saat ini memang Jawa Timur memiliki kekayaan sumber daya mahati yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa itu terbatas, tapi yang disampaikan prolognya oleh Mbak Sari tadi. Dan terbatasan itulah yang harus kita kelola, karena kekayaan yang terbatas tersebut jika tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan benar, maka kekayaan kearifan hayati yang ada di Jawa Timur itu akan menjadi sebuah tekanan. Bahkan karena kehidupan di dalamnya ada sistem yang harus dipertahankan, kita tidak pernah bisa mengukur bahwa sebenarnya keberhasilan pengelolaan kawasan apapun, termasuk kawasan konservasi, itu tidak bisa hanya dilihat dari besarnya manfaat ekonomi belaka.
1: Yeah.
2: Kita harus bertanya misalkan, apakah ekosistem masih sehat saat ini di Jawa Timur? Apakah satwanya masih baik-baik saja, memiliki ruang hidup? Apakah air masih tersedia? Dan apakah generasi berikutnya akan masih memperoleh manfaat yang sama dengan kita hari ini? Kira-kira gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, maka yang kita jaga sebenarnya bukan batas kawasan konservasi, batas kawasan hutan, bukan batas di atas peta, tetapi bagaimana kita bersama mampu menjaga fungsi ekologis yang berlangsung di balik batas tersebut. Jadi itu menurut kami bahwa kawasan konservasi saat ini memang karena di Jawa Timur itu berada di kanan kiri pemukiman, kanan kiri lahan dan sebagainya, memang harus benar-benar dilakukan dengan tata cara yang ekologis, kemudian juga tidak meninggalkan nilai manfaat secara ekonomis masyarakat sekitar.

0: Surabaya, tepatnya di kegiatan Cengho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Saat ini sedang berlangsung kegiatan pertandingan tenis meja yang dilakukan oleh peserta yang berusia 40 tahun ke atas. Untuk lengkapnya, di samping kanan saya ada ketua penyelenggara kejuaraan ini, Bapak Sutiono Adi Chandra. Selamat siang, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak. Pak, bagaimana untuk kegiatan yang berlangsung hari ini diikuti berapa negara?
1: Perkenalkan saya dulu, saya Sutiono Adi Chandra. Saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Masjid Cengho Surabaya. Untuk event ini merupakan event yang kedua. Event yang pertama, Cengho Cup 1, itu dilaksanakan 3 tahun yang lalu. Sekarang ini Cengho Cup kedua. Cengho Cup yang pertama itu cuma nasional. Peserta antara 100-an. Alhamdulillah untuk Cengho Cup kedua, ini bertajuk Veteran International Table Tennis Championship yang diikuti oleh 6 negara. Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja. Total peserta ada kurang lebih 300. Dan kategori yang dipertandingkan 40-50 tahun, tunggal putra dan tunggal putri, 50 tahun sampai 60 tunggal putra dan tunggal putri, dan 60 tahun ke atas sampai 80-90 tahun boleh ikut, itu tunggal putri dan tunggal putra, dan juga kategori bergu putra.
0: Secara singkatnya, Pak, harapan untuk kejuaraan ini bagaimana pada peserta?
1: Harapan kita untuk menjalin tali silaturahmi di antara pemain nasional dan internasional, dan juga untuk mengenalkan dan mengharumkan nama Cengho di kancah nasional dan internasional.
0: Terima kasih atas kesempatannya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar. Tadi wawancara saya bersama Ketua Penyelenggara Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Cengho Cup 2. Dan juga tadi ada sambutan dari Ketua Umum YHMCHI, Bapak Abdullah Nurawi, Ketua PTMSI Pusat, Bapak Peter Layardi, juga ada Ketua Kehormatan Dewan Pembina dan Perwakilan Donatur Acara, Dr. Ali Markus. Selain itu, Konsulat Jenderal RRT, Mr. Yesu, juga memberikan sambutannya. Dan kedatangan Gubernur Jawa Timur diwakilkan oleh Kadispora Jatim, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro. Dari GOR CLS Kertajaya Surabaya, Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embusari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Armiyati binti Dul Karim, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 1A nomor 56A Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2387/PDT.G/2026/PA.SBY antara Hermawan bin Sunaryadi sebagai penggugat dan Armiyati binti Dul Karim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: defensive work, even though there's still many things to improve.
1: Mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
2: Acabaremos tratando de estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
3: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Chris Wadidzki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously you need to prepare, but
2: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
2: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di

dan Nina Radisik tadi malam. Jenis Lelah menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Townsend dan Anli 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: ke arena net, tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi, kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memiliki beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Yang medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
1: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu untuk tersambungnya dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk bisa mengikuti khotbah dan sholat Jumat di edisi 4 September 2026. Hari ini topik yang akan diketengahkan mengenai satu hal ya, yaitu modal Indonesia menjadi negara besar ya, bersama dengan khotib Profesor Dr. H.M. Ali Aziz M.Ag. Nanti kita bisa simak bersama bagaimana khutbah Jumat di hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak juga bagaimana lagu-lagu bernuansa Islami yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini sambil menunggu untuk bisa tersambung dengan teman-teman yang bertugas di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk mengikuti bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dengan tema Modal Indonesia Menjadi Negara Besar bersama dengan Khotib Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Kita masih akan menghadirkan beberapa komposisi bernuansa Islami untuk Anda sambil menunggu untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan yang bertugas di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya di hari ini 4 September 2026. Nanti usai siaran langsung khotbah dan sholat Jumat, kami akan hadirkan ragam informasi-informasi untuk Anda kembali. Kami akan hadirkan juga program yang paling dinanti dan ditunggu, Musik Kita 100% Indonesia pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hingga usai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pada pukul 15, Anda bisa menyimak bagaimana Beranda Astacita berkaitan dengan topik membangun generasi pemecah masalah melalui problem-based learning dan project-based learning. Nanti ada teman-teman dari mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA, ada Ibu Darlin STP MPD dan Ibu Emilia DT SAG MM. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana perbincangannya bersama dengan rekan Dini Wardani pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Saya ulang, topik kita pada hari ini adalah Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Kata itsar belum terlalu populer bagi telinga orang Indonesia. Tapi sebenarnya kata itsar ini sudah terkenal di berbagai dunia. Karena itsar itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Yang artinya tindakan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Topik ini terinspirasi adanya demo masyarakat Indonesia di depan DPR, kantor DPR Jakarta, kira-kira 2 pekan yang lalu, dengan tuntutan utama segera disahkannya undang-undang perampasan aset dan hukuman terberat bagi koruptor. Hadirin sekalian, kajian tentang itsar ini dalam sejarah, saya kutip dari 2 buku sejarah besar. Yang pertama, Sirah An-Nabawiyah, karya Profesor Ali Muhammad As-Salabi. Dan yang kedua, Sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hisham. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang lemas, kelihatan kelaparan karena menempuh perjalanan jauh hijrah dari Makkah. Rasulullah tidak bisa membantu banyak karena tidak ada persediaan makan di rumah. Lalu Rasulullah menawarkan, adakah sahabat yang mau menjamu? Ada yang menjamu tamu ini? Yang merespon cepat adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Angkat tangan, takut kedahuluan orang. Padahal Abu Thalhah ini bukan orang kaya. Jatah makan malam untuk anaknya saja tidak ada. Ketika tamu sudah sampai di rumah Abu Thalhah, ia memberitahu istrinya, tidurkan anak-anak kita supaya tidak terasa lapar. Nanti tidak mengganggu tamu kita. Setelah itu lampu dimatikan. Untuk apa? Supaya nanti di meja makan, tidak tahu kalau dia tidak ikut makan, dia hanya berpura-pura saja memegang sendok, memegang piring, padahal dia tidak ikut makan karena yang tersedia hanya 1 porsi. Luar biasa. Pagi harinya Rasulullah tersenyum. Semalam Allah tersenyum, bangga melihat kamu. Kamu bukan orang yang berada, tetapi dan kamu itu orang yang berada dan kamu sendiri tidak ada perjaan makan. Tapi kamu berikan untuk tamu. Allah senang melihat kamu. Inilah yang disebut itsar
mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Silakan nanti dipelajari. Yang kedua, kisah tentang Itsar ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada waktu perang Yarmuk. Ini perang besar. Umat Islam dengan pasukan hanya 40 ribu. Berhadapan dengan musuh dari Romawi 200 ribu. Ikrimah yang dulu anaknya Abu Jahal yang kemudian masuk Islam. Dengan 200 orang yang sepakat sama dengan dia mengatakan, izinkan saya Panglima, saya akan nanti 200 orang masuk ke medan perang supaya perhatian mereka terpecah, lalu pasukan Islam di belakang saya nanti lebih mudah untuk melakukan penyerangan. Padahal itu taruhannya kan mati. Tapi demi ideologi, betul, Ikrimah jatuh, roboh. Terdengar oleh orang di sekitarnya, dia perlu air segelas. Diberikan pada Ikrimah. Ketika Ikrimah pegang air segelas itu dan akan diminum, Ikrimah mendengar di sebelahnya itu ada temannya yang namanya Harith bin Hisham. Yang juga perlu air. Harith bin Hisham memegang, sebelum minum, di sebelahnya ada temannya juga yang membutuhkan air. Namanya Suhail bin Amir. Akhirnya ketiga-tiganya itu meninggal dunia sebelum minum itu air itu. Luar biasa. Mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, ingin saya tegaskan, Itsar itu tidak hanya berlaku untuk manusia, kepada hewan juga. Maka pelacur yang mengutamakan anjing yang kelaparan yang mau mati itu, diampuni dosa-dosanya. Itsar tidak hanya berlaku untuk orang muslim. Juga kepada non-muslim. Karena menyangkut nyawa. Kalau sudah menyangkut musibah, nyawa itu universal. Tidak boleh melihat agamanya apa. Saudara-saudara kita waktu di ada bencana tsunami. Itu hampir di atas 60% yang nyumbang itu adalah bukan negara Islam. Itu negara-negara yang ateis ataupun Kristen. Itulah nyawa. Maka coba kita perhatikan. Kira-kira 60 km dari tempat saya berdiri ini. Ada namanya Rianto di Mojokerto. Ini anggota Banser. Dia melihat di depan gereja malam Natal itu tiba-tiba ada bungkusan yang mencurigakan. Diambillah itu. Lalu dibawa lari keluar dengan teriak seluruh jamaat yang sedang persiapan Natal. Keluar, keluar, keluar, keluar. Semuanya keluar. Dan bungkusan itu meledak di tangannya dan dia meninggal dunia. Dia bertaruh nyawa demi orang lain sekalipun dia bukan seagama. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya cintai. Sekarang kita bersyukur kita hidup di negara Indonesia. Ini negara besar, bukan negara ecek-ecek. Kita ini kaya raya. Tahun 70-an ada Kus Plus yang dulu membuat lirik lagu yang sangat indah tentang keindahan Indonesia. Katanya, bukan lautan, tapi kolam susu.
Lautan kita itu tidak main-main, itu ada ikan banyak. Kalau Anda masuk di situ, ikan berebut menghampiri Anda, katanya. Tongkat dan kayu lemparkan, itu jadi tanaman. Di bawah gunung yang tandus itu ternyata di situ berapa ton emas di Indonesia ini. Bahkan di bawah tempat tidurnya beberapa desa yang kemudian diketahui, ternyata di bawahnya itu adalah sumber minyak yang besar yang itu bisa digali sekian puluh tahun. Kita ini kaya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang susah makan? Seperti ayam yang mati di tengah lumbung padi. Kenapa? Jawabnya adalah, ternyata kekayaan Indonesia ini habis dimakan 1-2 orang yang serakah. Tega-teganya mereka ini, jangankan ithar mementingkan orang lain, justru dia ini tega-teganya menyengsarakan masa depan bangsa. Tega-teganya menyengsarakan kehidupan sekian ratus juta orang. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sedih bahwa Indonesia ini tahun 2025 ini, menurut indeks persepsi korupsi dunia, kita ini pada nomor 109 dari 180 negara. Ya kita bersyukur bahwa sudah turun. Tahun 2024, nomor 99 yang paling korup di dunia. Kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda banyak yang menjadi pejuang kemanusiaan. Kita bersyukur masih banyak pimpinan negara, pimpinan perusahaan yang mau berkorban untuk orang lain. Bersyukur. Tapi pada saat yang sama, kita prihatin. Masih ada orang yang tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Tidak berpikir untuk sekian ratus juta orang yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin sekalian, saatnya kita mempraktekkan Quran Surah An-Nahl, Al-Hasyr ayat 9. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengkampanyekan ithar ini. Saya yakin kalau ithar ini menjadi pegangan semua orang, negara Indonesia dalam waktu yang sangat singkat akan berubah menjadi negara besar. Bagaimana kita memulainya? Jawabannya singkat. Mulailah dari diri sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليك.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan tema Modal Indonesia Menjadi Negara Besar bersama dengan khatib Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran kami untuk program musik dan informasi di edisi hari ini 4 September 2026. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita nanti juga akan hadirkan bagaimana informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur ya. Nanti kita akan hadirkan ada siapa saja yang sudah siap untuk berbagi kabar ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kabar satu persatu untuk Anda di hari ini, begitu ya. Nanti jangan lupa pada pukul 13 lebih 30 menit, masih nanti sih sebenarnya. Tapi saya ingatkan kembali ya untuk program request kita di hari ini. Tapi requestnya nggak bisa milih sendiri pendengar ya. Requestnya sudah kami siapkan di hari ini ya. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini sekedar informasi begitu ya. Barangkali ada di antara Anda yang ya hari Minggu itu Anda ingin bepergian ke suatu tempat, sepertinya akan ada penutupan jalan begitu ya. Ini berkaitan dengan run, jadi aktivitas lari begitu yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta begitu ya. Sehingga agar Anda tidak terjebak kepadatan begitu ya. Mungkin ada baiknya pada hari Minggu itu Anda tidak melewati beberapa lajur yang ada ya, seperti halnya Jalan Jaksa Agung Suprapto yang kabarnya itu bakalan ditutup total sementara mulai pukul 4 hingga 7 pagi kecuali drop off Balai Kota Surabaya. Kemudian Jalan Panglima Sudirman yang sisi kanan itu juga ditutup total sementara mulai pukul 5 lebih 15 hingga pukul 6 lebih 30 menit. Kemudian Jalan Basrah atau Basuki Rahmat yang sisi kanan itu juga ditutup total sementara mulai pukul 5 lebih 15 hingga pukul 6 lebih 30 menit. Kemudian Jalan Bubutan, jalur cepat sisi kanan, itu juga ditutup total sementara mulai pukul 5 lebih 30 menit hingga pukul 6 lebih 30 menit. Kemudian Jalan Praban ditutup total sementara mulai pukul 5 lebih 30 menit hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan run tersebut, beberapa ruas jalan di sekitar area dan rute perlombaan itu akan ditutup total sementara selama race berlangsung ya. Jadi biar pendengar enggak keliru ya, tidak terjebak macet begitu ya. Sehingga ada baiknya tidak melewati jalur-jalur yang tadi sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami juga akan bagikan kabar nanti bersama dengan reporter. Tampaknya nanti ada reporter Ani Hasan dan juga Agustin Irdiani yang akan berbagi kabar untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, tampaknya ketika Anda ingin melamar pekerjaan begitu ya, harap waspada. Karena ternyata ada saja loh penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi beberapa waktu lalu, kebetulan saya punya rekan yang sedang begitu ya, mencari pekerjaan begitu, kemudian melamar di sebuah rumah sakit besar ya. Jadi oknum yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan begitu, dan ternyata ini sudah banyak beredar di media sosial, terutama TikTok dan Instagram ya. Jadi ada modus penipuan baru dengan menawarkan pekerjaan, jadi dipanggil begitu, tapi posisinya itu bukan sama di penempatan di kota-kota besar ya, tapi lebihnya ke pusat begitu. Jadi salah satu, ini oknum ya, oknum yang tidak bertanggung jawab ini mengatasnamakan sebuah rumah sakit besar begitu. Kemudian rekan saya ini dipanggil begitu ya, dipanggil untuk interview. Nah, di situ disebutkan, jadi di situ dalam surat yang diberikan kepada pihak, dari pihak penyelenggara kepada apa namanya peserta begitu ya, di situ bertuliskan bahwa nantinya akan ditanggung begitu untuk apa namanya akomodasi, tiket, baik itu pesawat atau kereta begitu ya. Akomodasi itu meliputi konsumsi dan juga tempat mereka menginap untuk interview. Hanya saja yang janggal itu adalah si peserta itu diminta untuk mentransfer sejumlah uang begitu ya, untuk memastikan nama dan atau mengcrosscheck begitu. Jadi kalau misalnya ini udah nih ya, kita dipanggil, kemudian kita harus registrasi ulang begitu ke nomor yang sudah ditunjuk di sana. Kemudian kalau sudah, nanti kita diminta untuk mentransfer sejumlah uang yang itu merupakan uang yang digunakan untuk apa istilahnya, kita harus nalangin dulu begitu pendengar ya. Jadi mereka nanti akan mengembalikan setelah proses interview sudah selesai begitu ya. Mungkin kalau misalnya orang yang tidak mengetahui ya, belum tahu berkaitan dengan hal tersebut, mereka akan langsung mengirimkan uang yang diminta begitu. Tapi kalau misalnya Anda sudah tahu modus operandinya, maka Anda tidak akan terjebak dalam hal yang demikian. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama begitu ya, bahwa ternyata ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab ya, atau oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi dan kondisi orang lain, padahal orang lain ini sedang ingin untuk mencari pekerjaan, tetapi malah ditipu habis-habisan begitu ya. Setelah saya scroll begitu, ternyata memang benar ada yang melakukan hal demikian. Jadi setelah kemarin rumah sakit besar yang ada di kota Surabaya, kemudian mereka kan punya cabang dimanapun, di pusat pun juga ada, di Jakarta begitu ya. Nah, mereka ini diminta untuk mengirim sejumlah uang agar nanti meyakinkan begitu ya, hotel dan juga ini booking, untuk booking ininya udah sudah diberikan begitu. Nah, ternyata ada loh yang terjebak, yang kemudian mereka ini memberikan sejumlah uang dan ternyata setelah sudah transfer begitu ya, hari H pelaksanaannya itu, yang bersangkutan ini ternyata ini apa namanya tidak mendapati mulai dari tiket pesawat dan lain sebagainya itu zonk begitu pendengar. Jadi amat sangat disayangkan sekali begitu ya, ketika ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan yang dia lakukan ke orang lain begitu ya. Di tengah kondisi ekonomi yang demikian begitu ya, semua orang agak susah nyari pekerjaan, gilirannya dapat begitu ya, mungkin itu angin surga ketika kita mendapatkan panggilan interview, tapi ternyata tempatnya di luar sana begitu ya, di jauh, sehingga kita harus mengeluarkan biaya sendiri untuk bisa menuju ke tempat tersebut. Jadi lebih selektif lagi begitu pendengar, ketika Anda mendapatkan panggilan kerja, biasanya memang kalau yang mencari pekerjaan begitu ya, kita tidak dituntut untuk membayar sejumlah uang begitu. Kalau misalkan ada yang diminta untuk mentransfer dan lain sebagainya, sepertinya itu modus terbaru begitu ya, dan harus diklarifikasi. Kalau memang ada keluarga yang memang bekerja di rumah sakit tersebut, atau ada rekanan atau mitra apapun begitu ya, mungkin ada baiknya mencari tahu informasi terlebih dahulu sebelum Anda mentransfer sejumlah uang ke oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Nanti kita akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, pendengar ya. Nanti pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya udah kita siapin ya, karena ini bukan long weekend atau bahkan weekend. Nanti hari Sabtu Minggu baru kita bebas, bisa request apapun yang Anda inginkan. Tapi kalau hari Jumat masih sama seperti biasa, di hari Senin sampai Jumat ya. Kalau hari atau weekdays lebih tepatnya, kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Music director kami sudah menyiapkan beberapa komposisi yang enak-enak yang bisa di request di siang hari ini. Nanti pada pukul 13:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
3: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
2: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
3: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
2: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
3: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kita ke reporter begitu ya. Kebetulan ini sudah ada reporter Oni Arianto yang sudah siap untuk berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal bahwa turnamen tenis Rising Surabaya digelar tingkat Jawa Timur. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, bertempat di lapangan tenis PDAM Jalan Ngagel, Surabaya, turnamen tenis Rising Kota Surabaya berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Sekretaris Umum dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Indonesia, Pengprov PLTI Jawa Timur, Didi Utomo Pribadi, Jumat pagi mengatakan bahwa turnamen tenis yang digelar selama 3 hari tersebut diharapkan bisa menelurkan petenis-petenis muda yang bisa diorbitkan dan bisa membela Jawa Timur. Pihaknya dari PLTI Jawa Timur mengapresiasi dari gelaran turnamen tenis Rising Kota Surabaya yang diharapkan bisa terus rutin digelar tiap tahunnya, dikarenakan untuk bisa mencetak atlet tenis yang berprestasi diperlukan sarana pertandingan untuk bisa meningkatkan jam terbang maupun pengalaman bertanding dari atlet tenis Jawa Timur. Berikut keterangan dari Didi Utomo Pribadi.
2: Kami informasikan bahwa kegiatan ini sangat luar biasa dan sangat mendapat apresiasi terutama bagi atlet-atlet junior di usia 14, 16, kemudian 18, dan ada yang untuk menuju ke Rutu Pokrov usia 24 tahun. Ya.
1: Ya, turnamen yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti setidaknya 171 atlet dari 26 kota kabupaten se-Jawa Timur. Pengurus Kabupaten Kota PLTI Jawa Timur sendiri menurunkan petenis-petenis mudanya yang diharapkan bisa diorbitkan dan dipersiapkan menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur tahun depan. Ada 5 kategori usia yang dipertandingkan pada turnamen tenis Rising Kota Surabaya, yakni KU12, KU14, KU16, KU18, dan KU24 tahun. Diharapkan oleh Didi Utomo Pribadi, petenis-petenis muda yang dibina di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur bisa berkompetisi, bersaing sehat, dan bisa menjadi juara. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Oni Arianto yang sudah berbagi kabar di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal, turnamen tenis Rising Surabaya yang digelar tingkat Jawa Timur. Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ani Hasanah. Badan Standardisasi Nasional BSN mendorong pengurusan sertifikasi SNI bagi produk pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kita akan simak juga bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, Badan Standardisasi Nasional atau BSN terus mendorong sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI bagi produk-produk pelaku UMKM di Jawa Timur. Khususnya adalah di Kota Surabaya, ada sekitar 1.000 lebih pelaku UMKM yang tercatat di Dinas UMKM Kota Surabaya, tetapi baru sekitar 300-an pelaku UMKM saja yang sudah memiliki sertifikasi SNI. Oleh sebab itu, BSN terus mendorong pelaku UMKM ini segera mendaftarkan produk-produk mereka, khususnya adalah makanan dan minuman maupun produk-produk yang memang berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat. Itu diuruskan atau segera didaftarkan sertifikasi SNI-nya. Karena selain produk tersebut menjaga mutu keamanan bagi para konsumen atau pembeli, sekaligus memberikan peluang produk yang lebih baik, kemudian bisa memproduksi yang lebih banyak lagi dan bisa dipasarkan lebih luas lagi, tidak hanya di pasar lokal maupun wilayah provinsi, tetapi bahkan bisa bersaing di pasar nasional karena sudah memiliki sertifikasi itu. Nah, salah satunya BSN ini memiliki program khusus Bina UMKM yang akan memberikan sertifikasi SNI bagi pelaku UMKM mulai dari pendampingan, kemudian hingga memperoleh sertifikasi itu secara gratis bagi pelaku UMKM yang masih belum memperoleh sertifikasi SNI tersebut. Demikian laporan Ani Hasanah.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
2: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
1: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
2: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
1: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
2: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
1: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
2: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini, kami akan hadirkan paket feature atau dokumenter untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Kita akan simak bagaimana informasi lebih lengkapnya ya, bersama dengan salah seorang reporter begitu. Kebetulan kita sudah bersama dengan reporter Farida Kusnia untuk bisa menghadirkan informasi berkaitan dengan paket feature Kris di siang hari ini. Selamat mengikuti.
1: Kris ini tidak bergeser fungsinya, tidak hanya sebagai alat piandel atau alat bela diri, sekarang malah menjadi barang seni gitu, yang bisa saja nilainya sangat tinggi dan mungkin tidak teruangkan ya.
2: Keris, senjata khas dari Pulau Jawa, yang dulu penggunaannya dalam peperangan di masa kerajaan ini, sampai sekarang memiliki ragam fungsi budaya. Keris terdiri dari 3 bagian, yaitu bilah, gagang, dan sarung. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar, sebagian bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor. Terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Baik sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Joko Supriyadi, mengatakan setiap kepala daerah memiliki keris, termasuk di Sidoarjo yang masih disimpan di pendopo.
1: Adat kita yang masa lampau, setiap kepala daerah, bupati, tumenggung, adipati, bahkan kerabat keraton itu punya piandel-piandel tentu. Secara pribadi atau untuk lingkup mereka ya, baik itu di wilayah kabupaten, wilayah kadipaten, maupun wilayah kerajaan. Khusus di Sidoarjo itu ada keris-keris tertentu yang sekarang masih disimpan di pendopo. Ya, saya tidak tahu namanya ya. Ya, itu ada keris dan tumbak. Yang itu menurut sejarahnya ini dimiliki oleh bupati pertama Sidoarjo dan sekarang masih tersimpan dengan baik.
2: Lebih jauh, Joko Supriyadi mengungkapkan keris juga digunakan dalam ritual upacara mistik. Dia mencontohkan ritual upacara tertentu dilakukan para nelayan Sidoarjo yang kerap menggunakan keris.
1: Pariwisata itu juga melihat prosesi budaya itu sebagai sebuah destinasi, sebuah sesuatu yang patut dikunjungi dan kita lihat. Nah, sehingga kita sangat berkepentingan ketika masyarakat itu punya prosesi-prosesi adat tertentu, budaya tertentu yang bisa kita jadikan destinasi. Contoh, di masyarakat Sidoarjo itu ada masyarakat nelayan ya, yang sana setiap tahun ada prosesi petik laut, nyadran dan sebagainya. Itu kita lihat sebagai sebuah prosesi budaya yang bisa dinikmati oleh wisatawan kita. Ya, mungkin kehadirannya juga ada benda-benda tradisional yang menjadi salah satu bagian dari prosesi mereka itu. Saya lihat keris ada gitu, di prosesi mereka. Bisa jadi sesepuhnya ya, bisa jadi sesepuhnya yang menggunakan pusaka itu, keris itu, atau mungkin benda-benda tertentu yang mereka punya, yang percayai menjadi bagian daripada prosesi itu.
2: Keris juga menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Seperti yang dilakukan kolektor keris Sidoarjo, Muhammad Wildan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo ini memiliki sebuah keris tahun 300 Masehi.
3: Keris yang era Salakanagara, jadi tahun 300 Masehi ya. Kita di Nusantara sudah punya keris yang namanya keris Katga atau Katgo. Katgo ini bentuknya seperti pedang gitu, ya, dan ini sudah ada di banyak candi-candi kita, relief-relief di candi kita. Terutama kalau di Jawa Timur kita lihat di Candi Penataran itu ada. Jadi relief-relief yang ternyata leluhur-leluhur kita dulu itu sudah punya yang namanya senjata, yang namanya katgo itu. Gitu.
2: Selain itu, Muhammad Wildan menjelaskan bahan dan pembuatan keris.
3: Caranya menempa keris itu apa? Dari logam yang bulat seperti itu dipukuli, di apa itu namanya, ditempa gitu kira-kira gitu. Setelah itu memanjang lagi, dilipat lagi, sehingga yang namanya kotoran-kotoran logam. Logam itu terdiri dari pertama inti besi, selanjutnya adalah sisa-sisanya itu. Nah, sisa-sisanya itu kan dihilangkan ketika proses menempa itu. Dan menempa seorang empu itu tidak seperti menempa kayak orang pandai besi, kita kira enggak gitu. Jadi proses-proses, misalnya proses untuk riyadhah atau proses untuk berpuasa. Tujuannya apa? Dia menyatukan yang namanya itu energinya dengan pikirannya dan juga dengan gerakannya ini dan juga dengan berdoa. Nah, doa-doa seperti itu di akhirnya muncullah yang namanya bilah, yang terjadi adalah bilah keris. Makanya kenapa bilah keris itu dihormati itu karena ada sifat-sifat di situnya gitu.
2: Penggunaan keris saat ini cenderung merupakan benda aksesori dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya. Seperti yang disampaikan Ketua Penelitian dan Pengembangan DPC Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harpi Melati Sidoarjo, Sudirman. Dia bahkan menceritakan keris simbolis pengantin Putri Jenggolo.
4: Untuk melengkapi suatu upacara pengantin, Sidoarjo itu atau pengantin Putri Jenggolo itu tidak lepas juga dari keris. Memang identik kalau ada di Jawa itu tidak lepas dari keris, karena keris ada merupakan kewibawaan. Ya, baik itu apa namanya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semua kan juga pakai apa, keris. Cuma di situ ada beberapa macam-macam sisi budayanya kan tidak sama. Satu contoh ini keris Solo. Kalau Solo itu ini lebih gagah. Sedangkan kalau Jogja itu lebih pendek. Ini ladrang. Ini warongko. Warongko itu tempatnya keris. Sedangkan ini ya keris. Nah, keris punya tempat namanya warongko. Jenisnya ladrang. Ini jenisnya gayaman. Gayaman. Nah, terus karena di sini ini adalah gayaman, Solo juga punya gayaman, Jogja juga punya gayaman. Sedangkan Sidoarjo membuat istilahnya supaya kita tidak terlalu identik dengan mereka, nanti seakan-akan kita tidak punya suatu imajinasi atau tidak punya karakter tersendiri. Akhirnya kita juga membuat gayaman seperti ini. Ini kita mengambil modifikasi ya, jadi istilahnya. Dari ini kita modifikasikan seperti ini. Jadi perpaduan antara gayaman dan ladrang. Jadi ini kita tempatkan di pengantin Putri Jenggolo.
2: Meski keris telah terdaftar dan diakui UNESCO, ditetapkan sebagai karya agung warisan budaya kemanusiaan lisan dan non-bendawi yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005, Sudirman berharap kepada seluruh masyarakat, termasuk generasi muda, untuk tetap mempertahankan keris ini, termasuk keris simbolis pengantin Putri Jenggolo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jim Brakeman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brakeman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brakeman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brakeman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brakeman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brakeman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Apa kabar Anda di siang hari ini? Kami akan hadirkan satu persatu lagu-lagu spesial untuk Anda sesuai dengan request tentunya. Saya bacakan dulu lagunya apa yang bisa di request. Kita punya Anggun yang Kutunggu, Andra and the Backbone, Tak Ada Yang Bisa. Ada Band Selalu Ada, Mengejar Matahari dari Ari Lasso. Kasmaran, Pingkan Mambo, Jerawat Rindu dari Anji. Awas Jatuh Cinta dari Armada. Tulus Teh Hijau, Ruang Rindu dari Leto, Bukan Pujangga dari Best Jam. Memori Baik dari Salon 7. Aku Wanita, Bunga Citra Lestari. Untukmu Abdul and the Coffee Theory, dan Jadikan Aku Yang Kedua dari Astrid. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia.
1: Baik, apa kabar Budian? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bu, di sana panas banget ya. Alhamdulillah saya juga sehat,
2: iya,
1: Bu.
2: Iya, betul.
1: Gak ada mendung-mendung sama sekali, Bu.
2: Gak ada, panas pol.
1: Panas pol ya. Oke, baik. Iya. Bu, hari ini lagunya udah kita siapin. Kira-kira Ibu mau diputerin lagu yang apa?
2: Aku minta BCL. Tadi kan ada BCL lagi.
1: Aku Wanita.
2: Iya.
1: Nanti kita puterin ya.
2: Oke.
1: Lagunya buat siapa, Ibu?
2: Salamnya buat semuanya aja, daripada nanti kalau kebanyakan.
1: Sprit. Baik, ditunggu ya.
2: Aja buat operasinya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dengan panjang umur.
1: Amin, Allah. Dengan amin.
2: Yang berkah melimpah.
1: Amin.
2: Bukan dari balap mereka selalu. Amin. Dengan Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin.
2: Kita akan mengamal dina untuk menangkan ibadah haji dan umroh.
1: Amin, Allah.
2: Jangan lupa makan siang kalau pulang, hati-hati.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik, apa kabar
3: Assalamualaikum
1: Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa.
1: Waalaikumsalam. Bu Siti.
3: Yes.
1: Bu, hari ini gak ada Liodra lo ya. Besok baru kalau mau Liodra.
3: Anggun aja.
1: Anggun aja, baik. Nanti tak puterin.
3: Oke,
1: siap. Tak tunggu, Bu. Walaupun enggak pernah muncul ya.
3: Tunggu aja sampai masuk.
1: Bu, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
3: 5 orang ping 5 ya.
1: Banyak banget, Bu. Siapa?
3: Kemudian. Umi Cantik Queen, Umi Kesiapan Untuk Maritin, Lira USP, Titik Damiati Puramuli, saya kurang, terus
1: jangan banyak-banyak, Bu. Sudah.
3: Dan
1: semuanya.
3: Terima kasih banyak.
1: Baik.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita. Terima kasih sudah menunggu, Bu Titi.
4: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik.
4: Assalamualaikum, Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sehat?
4: Alhamdulillah, saya paling sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Presti sekeluarga juga begitu. Sehat
1: amin.
4: Semuanya.
1: Amin, Allahumma amin.
4: Adik sudah kelas berapa, Mbak Presti?
1: TKA, Ibu.
4: Udah lagi kelas 1.
1: Belum, TKB. Habis TKA, TKB. Masih 2 tahun lagi, Bu, kelas 1.
4: TKA, TKB itu tiap tahun?
1: Iya kan, Bu. TKA 1 tahun, TKB 1 tahun, habis itu baru kelas 1.
4: Duh, lamanya ya.
1: Iya, masih 2 tahun lagi baru kelas 1.
4: Rasanya kayak bosen bermain tok.
1: Begitulah Ibu. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
4: Anji.
1: Anji ya, siap Jerawat Rindu ya.
4: Iya.
1: Oke, lagu buat siapa?
4: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, Musuh Biasa Saat, juga Pak Bandi, Pak Budi Sasena,
1: kan lainnya.
4: Pak Mbak Fitri Pasuryan, Mbak Fatin juga, Mbak Siti, Bang Kobar,
1: dan yang
4: Pak
1: lain.
4: Toto, sampai jumpa juga Mama Ayu dan Pak Wi. Terima kasih Mbak Dini, Mbak Presti. Mari sehat selalu.
1: Amin.
4: Kita jumpa di Undara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang musik kita.
5: Di daun yang ikut mengalir lembut,
1: baik,
5: terbawa sungai ke ujung mata.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya apa, Bang?
6: Kan.
1: Hah?
6: Yang kita nyanyikan.
1: Leto, Ruang Rindu. Oke, baik. Yap.
6: Mbak
1: Presti tak puter.
6: Selalu sehat ya, Mbak Presti.
1: Iya, terima kasih.
6: Mbak Presti memang hebat, sama ditakuti pendengar.
1: Sekarang ya, ini saya Satpol PP soalnya. Baik.
6: Mbak, nggak ada yang takut loh seluruh penyiar. Tapi takut sama Mbak Presti. Budiar sampai langsung spontanitas salam semuanya. Bu Titi Damianti, Bu Agus, Bu Titi salamnya. Bu Wati Ramli, Abu Awi, Bu Dewi, Inang Opung Yantiwin, Teh Dinda.
1: Siap.
6: Setengah mateng, dan salam
1: numpang
6: itu Bu Siti Rumia dan Bu Nana.
1: Oke, okay, baik.
6: Salam numpang Bu Siti Damiati Guru ya, Mbak Pres.
1: Oke, siap.
6: Mbak Pres, jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati di jalan,
1: baik.
6: Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Oke. Okay.
6: Panasnya matahari ditanggung orang banyak, tapi kalau panasnya hati, Mbak Pres,
1: tolong ditanggung
6: dijawab.
1: Sendiri,
6: terima kasih.
1: Ya. Gak bisa, kalau panas hati tanggungnya sendiri, Bang, ya. Oke, terima kasih. Pendengar, saya putarin lagunya dulu ya. Dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Jangan khawatir, pasti kebagian satu persatu ya. Lagunya pasti bisa keputer, karena lagunya udah disiapin. Beda lagi kalau misalkan Sabtu Minggu ya, karena kadang sampai gak bisa muter. Lagu kita awali dengan komposisi dari Bunga Citra Lestari featuring Dipa Barus, Aku Wanita.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu ya WhatsApp-nya. Saya bacakan dulu sebelum saya ke penelpon ya. Ada Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Request lagu dari Best Jam, bukan Pujangga ya. Adakah hari ini Best Jam? Tunggu sebentar. Gak ada Ibu. Ini lagunya, oh ada sih. Lupa. Ada. Siwer ternyata mata saya ya. Nah, tak puterin ya Bu, ditunggu sebentar ya. Ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop selalu ada versinya, ada band. Selalu buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Khairul Huda dan semua pendengar Pro 1. Buat Mbak Fresi selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Allahumma amin. Ada Mbak Rika Herlin. Musik kita 100% Indonesia, green tea alias teh hijau dari Tulus. Baik, siap. Semangat beraktivitas, lancar rezeki, happy nice day Mbak Fresti. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu Bu Hartini. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Best Jam. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia dan untuk Mbak Fresnya terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Hartini. Ada Bu Siti Rumia di Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fresti request lagunya Best Jam. Salamnya buat Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Hartini, Bang Kobar, Mas Ali. Buat Mbak Fresnya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu. Ditunggu lagunya. Banyak yang suka lagu dari Best Jam ya. Nanti kita akan putarkan. Aloha. Selamat siang musik kita.
1: Aloha. Aloha. Musik kita 100% Indonesia gitu loh. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aloha. Aloha. Bang. Tak kembilia ya.
0: Apa kabar Pak Mul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gembili gimana Pak? Puanas Pol?
1: Sama.
0: Sama ya.
1: Pemberian Allah. Sama puanas sekarang. Alhamdulillah.
0: Puanas kentang-kentang ya Pak ya.
1: Ya, yes, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan alhamdulillah. Kayak bisa ngepe kasur. Nanti kalau cuci tangan kesini biar gak anu. Biar
0: gak tengeng kan.
1: Anget. Tak pilih Pak Mbak. Batal-batal ya susan.
0: Oke.
1: Okay. Aku bawa sopan yang panas-panas ini.
0: Oh iya Pak. Pak.
1: Ya. Hai.
0: Pak Mul, sudah makan siang?
1: Belum.
0: Loh, biasanya melilir, sudah.
1: Melilir, ini umang.
0: Oh jam, gitu.
1: Jam satu. Layar-layar kok sablangin tadi. Anak wedok siaran, kok gue siaran.
0: Oh. Bagaimana dong Pak? Kok belum iya. Makan ini?
1: Loh, belum lapar, tapi nyemilnya sudah tadi pagi.
0: Hari ini menunya apa Pak?
1: Tidak ada, kosong.
0: Loh, terus?
1: Ibu-ibu mbaknya besok lagi kena flu, jadi tak suruh istirahat.
0: Oh gitu, jadi ya, terus ya, nanti beli aja ya?
1: Nanti aku kepingin maem lapar. Kalau kulkas ada tahu, goreng tahu sama tempe. Kita tak guntingi lombok 6 pepirong wis alhamdulillah.
0: Oh, doyan pedes ya, Pak?
1: Ya sekarang tapi enggak berani aku. Perut paling 1-2 cukup udah.
0: Oke. Okay. Ini katanya Pak Setiawan Mujari, RSL dingin, Pak katanya.
1: Eh?
0: RSL dingin katanya.
1: Ada yang di situ raya.
0: Kayaknya ini yeah. Katanya Pak Setiawan RSL dingin, Pak. Pak
1: Mul. Ngopi tangguk nang arep

0: dasar gunung kok Pak San.
1: Enggak tahu.
0: Ketemu kan, oh, iya, saya sering Pak. Kalau pagi cangkruk situ kumpul orang-orang tentara-tentara itu kalau pagi, siang gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, masih di studio ya. Ya kerasan-kerasan aja lah di situ Pak, karena situ dingin kok. Lagunya apa Mbak Presti?
1: Lagunya buahnya Pak, kalau misalnya mau tulus ada Teh Hijau judulnya. Kalau mau lagu
0: Armada Mbak.
1: Armada ada Awas Jatuh Cinta.
0: Oh, tak pikir.
1: Apa?
0: Apa? Pulang malu gak pulang rindu.
1: Enggak ada Pak, gimana dong?
0: Gak ada, ya sih gue tulus aja.
1: Tulus aja ya, siap.
0: Apa judulnya tadi?
1: Teh Hijau.
0: Tuh, tulus.
1: Iya, Teh Hijau Pak.
0: Tuh. Kayak kok tulis apa? Ya Allah, Armada.
1: Oh, Armada, lah. Awas Jatuh Cinta.
0: Awas Jatuh Cinta.
1: Betul.
0: Makanya kalau gak mau kena api, jangan main api.
1: Mantap.
0: Kalau gak mau kena kegagalan cinta, jangan main-main dengan cinta.
1: Waduh, kayak lagu dangdut kegagalan cinta ya Pak ya?
0: Bisa lah.
1: Gak bisa. Gak
0: ngomong kono. Anu lagu dangdut, Pak. Salam saya untuk yang barusan ngirimi Pak Mulyono tadi ada.
1: Baik.
0: Bapak Mariono. Lek Bang Kobar ngirim Pak Mulyono duduk jenenge, Mbak.
1: Siapa lo?
0: Salam untuk tahu setengah mateng. Wah, itu jenis kasih Bang Kobar.
1: Tahu setengah mateng.
0: Iya, Bang Kobar. Bu Titi Damyanti, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo.
1: Dan lainnya.
0: Imbus itu ya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Itu. Imbus itu Pasuruan semuanya. Untuk Mbak Presti selamat bertugas dan terima. Mbak boleh lagu diputer aku cek ero Mbak yo. Ini lho Pak mau lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Pak ya. Lagunya enak Pak. Dari Tulus dengan Teh Hijau. Halo, selamat siang musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Isti.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik, jualan Bu.
2: Alhamdulillah Mbak, ini biasa Mbak, lagi masak nasi.
1: Oh, lagi masak nasi, ya. Siap. Bu, hari ini Bu mau diputerin lagunya siapa
2: tolong,
1: yang udah
2: Mbak,
1: kita siapin?
2: Tolong,
1: kita bacain lagi ya.
2: Ada
1: Anji, Jerawat Rindu, Ruang Rindu dari Leto, Tulus Teh Hijau. Ada Ben Selalu Ada, Bukan Pujangga dari Best Jam. Mengejar Matahari dari Ari Lasso. Awas Jatuh Cinta dari Armada. Tidak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone. Kasmaran dari Pinkan Mambo. Memori Baik dari Salon Seven untukmu Abdul and the Coffee Theory.
2: Pinkan Mambo aja.
1: Pinkan Mambo aja, siap. Nanti kita puterin ya Bu ya. Baik.
2: Lima aja ya Bu.
1: Lima aja.
2: Waduh, sing lima aja itu sing gawat ini. Ya Allah, barusan turun ada Pak Mulyono, terus Bu Mus, Bu Nana, Bu Artini, Omayanti, Bu Siti. Sing lain-lainnya nanti malam ya.
1: Iya.
2: Karena nanti Mbak Presti marah. Bang Kobar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagu-lagunya tak puterin satu persatu ya. Saya hadirkan dulu komposisinya spesial untuk Anda. Setelah itu saya akan sapa Anda kembali. Masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Anji muncul pendengar dengan Jerawat Rindu.

0: Check Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia.com dengan judul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran untuk karhutla asal tak di markup yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh Metro TV News.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
3: Baik, dengan ibu siapa di mana?
4: Bu Dewi,
3: baik. Apa kabar Ibu, sehat?
4: Alhamdulillah. Gimana
3: sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Dewi, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
4: Itu aja apa? Armada.
3: Armada, Awas Jatuh Cinta ya. Ya. Siap. Lagunya buat siapa? 5 orang aja Ibu.
4: Buat Kak Idris, Kak Kopan, Kak Freddy, Kak Mulyono, Bu Omayanti, Bu Wira, Bu Istikaro, dan Bu Dewi Damiati. Tak lupa buat penjenengan, matur nuwun.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Katanya Mbak Rika Herlin tahu gitu Pak Mul dikirimin soto ya. Baper Kak, soalnya tiap hari lauknya kok tahu tok gitu. Karena mungkin Pak Mul ini apa namanya, bisanya mengkonsumsi tahu kali ya, karena enak banget loh tahu, apa namanya, tahu setengah mateng gitu ya Mbak ya, kemudian pakai telur dadar, udah enak, nyambel bawang enak, sambal kecap juga enak ya. Ditunggu lagu-lagunya, nanti kita akan hadirkan satu persatu untuk Anda pendengar di hari ini ya, dalam program musik kita 100% Indonesia. Lagu-lagu yang masih bisa di-request di hari ini apa aja sih Mbak? Banyak. Ada Best Jam bukan Pujangga. Selalu ada dari Ada Band, Tulus, Teh Hijau. Kemudian Mengejar Matahari dari Ari Lasso, Awas Jatuh Cinta dari Armada, Kasmaran dari Pinkan Mambo, Tak Ada Yang Bisa dari Andra and the Backbone, Memori Baik dari Sela on 7 Untukmu, Abdul and the Coffee Theory, Jadikan Aku Yang Kedua dari Astrid. Itu adalah lagu-lagu yang jadi playlist kita di hari ini. Dan besok baru kita bisa bebaskan, karena besok Sabtu dan Minggu. Jadi kalau akhir pekan itu adalah lagu-lagu yang menarik yang bisa kita dengarkan sesuai dengan request Anda ya. Tapi kalau misalnya sayang siaran, saya akan batasi. Karena banyak loh yang mengirimkan pesan singkat, baik telepon atau bahkan WhatsApp begitu ya, kalau di hari Minggu atau hari Sabtu. Seperti halnya kemarin, Minggu kemarin ya. Jadi saya harus sudahi untuk sesi requestnya pukul 14 lebih 20 menit ya. Karena memang banyak banget pendengar. Khawatirnya nanti kalau misalkan udah pendengar udah telepon, terus ternyata gak bisa ini, gak bisa request, kan jadinya kecewa ya. Kuciwa begitu ya. Hari siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
5: Mbak, ya. Resti.
3: Iya Pak.
5: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya kepada Ananda tercinta. Mbak siapa? Herlina siapa Mbak?
3: Mbak Rika Herlin.
5: Mbak Rika Herlina. Bapak Mulyono, Soto mau, Sop mau. Yang penting tahunya tidak lupa, Mbak. Mbak Herina, terima kasih Mbak Presti. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Mul ya. Nanti kapan-kapan dikirimi sama Mbak Rika Herlin ya. Baik, pendengar, saya hadirkan lagi komposisinya untuk Anda spesial di hari ini. Karena banyak yang request lagu dari Best Jam, saya persembahkan untuk Anda yang spesial, bukan Pujangga.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Pendengar, ditunggu ya, lagunya pasti akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Jadi jangan khawatir, lagunya pasti tuntas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau bukan pilih sendiri lagunya itu aman pendengar ya. Sampai jam 15 juga keputer ya. Ada Mas Teo Yudhistira di Magelang. Halo 100% Indonesia dari Mas Teo di Magelang. Mau request lagunya Mesin Waktu dari Budi Doremi. Selamat buat buat temennya Mas Teo yang lagi ulang tahun namanya Maura. Terima kasih. Tapi sayang sekali Mas Teo, hari ini kita nggak ada playlist Budi Doremi ya. Kita adanya lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, Ari Lasso Mengejar Matahari, ada Armada Awas Jatuh Cinta, ada Kasmaran dari Pinkan Mambo, Tak Ada Yang Bisa dari Andre and the Backbone, Memori Baik dari Ceylon 7, Untukmu Abdul and the Coffee Theory, Jadikan Aku Yang Kedua dari Astrid. Lagunya enak-enak bisa di-request di hari ini. Besok baru bisa request bebas ya, kalau hari Sabtu Minggu alias weekend. Kita serahkan ke pendengar. Mau lagu apa nanti kita putarkan. Yang penting lagunya bukan lagu jadul ya. Lagunya bukan lagu lawas tahun 90-an. Kalau misalnya ada lagu lawas yang tapi kemudian di-recycle ulang oleh penyanyi yang sekarang. Dan rilisnya juga tahun 2000-an ya. Entah itu 2000, entah itu 2015 kah atau 2019. Nanti pasti kita akan hadirkan. Seperti halnya lagu Menanti milik Dea Mirella. Itu kan lagunya tahun 90 kalau nggak salah ya. Kemudian di-recycle ulang sama Ziva Magnolia. Jadi dinyanyiin ulang sama Ziva. Kita bisa hadirkan. Lagunya juga Uwena Paul. Kemudian lagunya siapa lagi ya? Lagi Esok Pagi punya Ebit ya. Kemudian Ebit nyanyi ulang sama anak-anaknya, sama Adera, sama satunya lagi Segara ya. Itu juga enak. Kita bisa memutarkan lagu itu juga. Kemudian lagunya siapa ya? Banyak. Ruth Sahanaya yang dinyanyikan ulang oleh Sammy Simorangkir dengan Kaulah Segalanya. Itu juga lagunya Uwena Paul. Itu juga bisa kita putarkan ya. Kemudian, terus kalau tahun 2000 boleh mbak? Boleh. Kita juga punya lagunya ini nih, siapa? Kalau misalnya pendengar pengen lagu-lagu lawas kayak siapa tuh? Si lagunya, aduh kok jadi ngeblank ya, yang perempuan Rita Effendy itu ada Perempuanku, ada apa namanya Selamat Tinggal Kekasih, itu juga tahun 2000 rilisnya. Kalau enggak mau lagunya Karisma Cinta, itu juga enak banget ya. Lagunya dinyanyiin sama Harvey Mali Bruri Pesolima featuring siapa itu Mbak Dewi Yul ya. Tapi dirilis ulang sama atau dinyanyiin ulang sama ini siapa itu namanya Mas Rio Febrian. Enak lagunya dengar. Kemarin Sabtu kemarin diputar apa ya, Minggu kemarin diputar ya, requestnya Mbak Rika Herlin kalau nggak salah di awal perjumpaan sama Margaret kalau nggak salah ya. Lagunya juga enak-enak banget. Jadi banyak lagu-lagu lawas yang diaransemen ulang sama penyanyi-penyanyi yang sekarang atau penyanyi-penyanyi yang lagi naik daun begitu ya. Lagunya enak-enak Paul. Kita bisa hadirkan ya hari Sabtu dan Minggu ya. Spesial untuk Anda. Apa sih yang enggak buat pendengar gitu kan? Ya, kami hadirkan komposisi selanjutnya untuk Anda, Pak Mul. Teh Hijau nih Pak yang sebentar lagi muncul ya. Ini juga request dari Mbak Rika Herlin yang tadi minta green tea ya. Dari Tulus, Teh Hijau spesial untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jim Brakeman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brakeman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brakeman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brakeman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brakeman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brakeman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sebuah komposisi dari Armada Awas Jatuh Cinta ya, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, siang menuju sore hari ya, walaupun di luar sana ini tampak bersinar terang kondisinya ya, panas pol. Panas pol pendengar ya. Mungkin barangkali ada di antara Anda yang saat ini juga tengah mau bailing ke suatu tempat, karena ini hari Jumat ya. Biasanya Jumat itu pulangnya agak lebih awal begitu ya. Tapi ada juga sih beberapa instansi yang masih menerapkan WFH begitu, sehingga mobilitasnya ya agak agak berkurang lah ya padatnya kalau di hari Jumat tuh ya. Beruntung ya kalau yang misalkan Jumat itu libur, sehingga tidak membuat Anda harus berjibaku dengan kepadatan arus lalu lintas. Apalagi nih yang dari arah Surabaya, keluar kota Surabaya. Duh, di Jalan Ahmad Yani itu kalau misalnya sore ya, duh padatnya bukan main. Berasa kayak uji nyali gitu ya. Antrinya itu loh, macetnya itu loh, Masya Allah. Luar biasa. Belum lagi kalau misalkan mau ke arah ini. Mana tuh? Jadi kalau lepas dari kalau masuk ke arah Brigjen Katamso itu udah macet kan ya. Kemudian nanti lurus lagi ke arah Gedangan itu juga macet. Puri Surya Jaya itu juga padat. Jadi kalau misalnya rumah Anda ini ada di Buduran misalnya, atau mungkin di seputaran Sidoarjo Kota, baiknya memang lewat tol lah ya. Tapi lewat tol pun juga sama, kadang-kadang kalau sore padat juga ya, yang keluar mana itu Nirwana Kahuripan ya. Padatnya bukan main kalau hari Jumat ya. Karena Sabtu Minggu libur kali, jadi banyak yang memanfaatkan juga selain pulang cepat, kemudian banyak orang yang juga memutuskan untuk keluar kota. Hari Sabtu Minggu besok, ada tidak sih agenda yang Anda akan lakukan begitu pendengar untuk bepergian ke luar kota misalnya? Ini kalau misalkan mumpung ini, mumpung kondisinya masih musim kemarau, itu paling enak ngajak anak-anak ke petik buah ya. Buah apapun. Karena di kalau di luar kota kan ada banyak ya. Mulai dari petik buah apel, buah anggur, kemudian stroberi ya. Itu enak untuk memanfaatkan waktu melakukan aktivitas itu. Jadi anak-anak juga suka begitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Mas Zulfan mau nelpon, tapi nggak bisa kalau misalnya nelponnya pakai video ya. Pakai voice note aja, atau pakai apa namanya suara aja ya. Halo, selamat siang musik kita.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Zulfan, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, Masya Allah Mbak Presti. Gimana punya kabar Mbak Presti?
0: Alhamdulillah kabar baik. Tuban gimana Mas? Panas ya?
1: Tuban kabarnya panas tapi tetap semeriwing.
0: Tetap semeriwing soalnya deket sama pantai ya.
1: Iya. Mas. Aku lama yuk gak ketemu Mbak Presti ya.
0: Iya, sudah lama banget gak bersua. Kemana aja?
1: Iya, soalnya kebetulan ini Pro 1 Tuban lagi join sama Pro 1 Surabaya.
0: Oh gitu. Makanya terus Mas Zulfan ini nelponnya kesini ya.
1: Iya, Mbak Presti sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Mas Zulfan.
1: Iya, Mas, ini kalau ngomong-ngomong soal wisata dan soal apa namanya yang wisata buah itu di daerah Merak juga ada Mbak, di daerah
0: apa?
1: Sugian itu ada kelengkeng Mbak.
0: Enak petik kelengkeng ya.
1: Iya, petik kelengkeng.
0: Saya itu di rumah itu ada loh Mas pohonnya, tapi kenapa ya nggak berbuah-buah? Sudah saya kasih pupuk.
1: Nggak berbuah gimana dong?
0: Entahlah, buah. Berbuah itu cuma sekali doang, habis gitu udah nggak berbuah lagi.
1: Oh iya gitu ya.
0: Kayaknya aku udah ditebang dulu deh itu.
1: Iya mungkin dicangkok lagi itu, dicangkok lagi.
0: Ditanam ulang lagi ya.
1: Kok bisa?
0: Baik.
1: Aduh, kayaknya setelah kebetulan sekali ya ini aku pas pantau kok ada Mbak Presti yang siaran. Tak
0: Iya.
1: tunggu-tunggu loh, Mbak Presti ini biasanya masuknya jam berapa gitu. Kadang saya juga itu Mbak pantau di streaming RRI streaming itu, RRI streamingnya ada RRI Surabaya, Pro 4, Pro 1, Pro 2 juga itu.
0: Aduh, rezeki dong ya ketemu Mas Zulfan di hari ini nih.
1: Iya.
0: Mas,
1: Mbak ini bisa request lagu enggak Mbak?
0: boleh, tapi request lagunya udah kita siapin ya Mas ya. Tak bacain ya lagunya apa
1: Oh
0: aja yang
1: udah,
0: bisa di
1: yang
0: request ya.
1: tersedia apa ini?
0: Ini ada Pinkan Mambo Kasmaran, Andra and the Backbone Tak Ada Yang Bisa, Sheila on 7 Memori Baik, Untukmu dari Abdul and the
1: Oh,
0: Coffee
1: yang
0: Theory,
1: memori baik aja Mbak ya.
0: Memori Baik aja. Siap, nanti kita akan hadirkan
1: Okay.
0: ya.
1: Salamnya untuk semua pecinta Pro 1, salamnya, salam kangen untuk semuanya ya Mbak Bresti ya.
0: Baik, Mas Zulfan.
1: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini yang tadi seputaran Babat, buat aktivitas, tetap semangat selalu pastinya.
0: Baik.
1: Dan untuk Mbak Bresti, semoga tetap semangat, sehat
0: Amin.
1: selalu, karena
0: Amin.
1: udah lama nggak pernah berjumpa ya
0: Bersua.
1: Mbak Bresti ya.
0: Betul sekali.
1: Kalau kalau Mbak, siapa Mbak Celia Cahyani itu udah kopi darat loh Mbak aku.
0: Oh ya?
1: Udah pernah.
0: Oh, udah
1: Iya, udah
0: pernah.
1: pernah kopi darat.
0: Waktu di Tuban.
1: Pas iya waktu di Tuban,
0: Oh.
1: pas pas beliaunya itu menghadiri ulang tahunnya LPPL yang ada di Tuban, aku juga dapat undangan di situ gitu loh.
0: Baik. Berarti Mas
1: Dari
0: Zulfan
1: situ kita langsung
0: kapan-kapan ya?
1: ketemu gitu.
0: Berarti kapan-kapan harus ke RRI
1: Ketemu Mbak
0: Surabaya
1: Asna,
0: ya.
1: ketemu Mbak Celia. Waktu itu dua orang waktu itu ketemunya.
0: Oh, baik. Siap. Nanti kapan-kapan
1: Ya
0: bisa
1: untuk
0: main ke
1: Mbak.
0: Surabaya, Mas ya?
1: Oh insya Allah ya. Katanya di Pro 4 juga ada karaoke-nya ya di minggu terakhir katanya gitu
0: Iya,
1: ya.
0: ada benar-benar benar. Ada, bisa live
1: Karena aku juga
0: langsung.
1: pantau. Nanti nanti sore nanti jam 3 ini aku juga masuk di Pro 4 biasanya.
0: Oh gitu, siap. Baik.
1: Terima kasih Mbak Presti
0: Iya,
1: waktunya.
0: terima kasih Mas Zulfan. Ditunggu
1: Dari
0: lagunya.
1: seputaran Merak Urak Tuban, Zulfan Ardiansyah pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfan, sudah lama sekali tidak bersua ya. Nanti kita akan hadirkan lagunya spesial untuk Anda satu persatu. Saya hadirkan terlebih dahulu ya lagu dari Pinkan Mambo, Kasmaran.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita harus sudahi untuk perjalanan program musik kita 100% Indonesia. Sesaat lagi Anda bisa simak bersama bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu, yaitu Beranda Sukacita. Nanti topik yang akan kami hadirkan adalah membangun generasi pemecah masalah melalui problem-based learning dan project-based learning. Nanti ada narasumber dari mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA, Ibu Darlin STPMPD dan Ibu Emilia DT SAGMM. Nanti Anda bisa simak bersama seperti apa sih problem-based learning itu dapat melatih peserta didik untuk tidak hanya memahami teori, tapi mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah nyata yang ada di lingkungan mereka. Anda juga bisa bergabung pendengar di 5345474 atau di 081-3314-992. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, saat ini Lintas Informasi bersama saya Dini Wardani. Kita buka dulu informasi pertama yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di sore hari ini. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti serius persoalan penentuan desil kesejahteraan yang digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan dan subsidi. Ia mempertanyakan akurasi data sosial ekonomi yang menjadi dasar penentuan desil. Menurutnya, kesalahan penetapan desil dapat berdampak luas terhadap masyarakat, mulai dari penerimaan bantuan sosial, program Indonesia Pintar atau PIP, beasiswa hingga subsidi energi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan pangan yang menimpa ratusan santri dan siswa. Hal itu disampaikan Trenggono, Wakil Kepala BGN saat kunjungannya ke Rumah Sakit Noto Puro pada pagi ini. Atas insiden itu ia menyampaikan dan memastikan telah melakukan penghentian sementara atau suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kali Tengah. Tindakan ini diambil untuk diadakan evaluasi dan investigasi terhadap dapur yang beroperasi. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Fresti Oktora yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Sore hari ini kami akan hadirkan dialog beranda Asta Cita dengan tema membangun generasi pemecah masalah melalui problem based learning dan project based learning. Dan nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Emilia DT SAGMM. Beliau adalah mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Dan juga ada Ibu Darlin STP MPD. Beliau adalah mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Kami juga mengundang Anda 081-3314-992 dan juga di 0315-34-5474. Dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi se-Jawa Timur. Kemudian nanti kami akan hadirkan kentongan 16.30 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda pendengar. Kemudian nanti pukul 18 Anda bisa menyimak informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan redaksi. Pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan 19.30 Anda bisa mengikuti Mimbar Agama Islam. Bersama saya Dini Wardani pendengar, inilah Surabaya sore ini.

0: Pendengar, Anda saat ini bersama Dini Wardani dan saat ini kita ada di program Beranda Asta Cita Surabaya Sore ini dengan tema membangun generasi pemecah masalah melalui problem based learning dan project based learning ya. Sudah ada di studio, sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya ada Ibu Emilia DTS AGMM. Beliau adalah mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Emilia.
1: Selamat sore Kakak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, baik. Kakak.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya. Jauh-jauh dari NTT bukan Bu?
1: Iya, jauh wow. Dari NTT, Kupang.
0: Dari Kupang ya, iya, luar biasa Kupang. Sekali ya. Terima kasih sudah hadir Ibu Emilia di sore hari ini. Kemudian ada Ibu Darlin STP MPD. Beliau juga mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA. Selamat sore Ibu Darlin.
2: Selamat sore Mbak.
0: Apa
2: Dini.
0: Kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, terima kasih sudah hadir dari di studio Pro 1 RR Surabaya dari Papua ya Bu ya.
2: Siap, dari Papua.
0: Jauh banget ya.
2: Jauh.
0: Baik, boleh Bu Emilia sama Bu Darlin untuk didekatkan mikrofonnya. Nah, ditarik aja nggak apa-apa. Bawahnya yang ditarik stand. Nah, standnya begitu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi biar bisa celing begitu ya suaranya. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi 0315345474 dan juga di 0813314992. Nah, kita membahas seputar membangun generasi pemecah masalah melalui problem based learning dan project based learning. Nah, ini mungkin kita kupas dulu satu-satu gitu ya. Problem based learning ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Nah, pemecah masalah melalui problem based learning artinya ketika ada masalah ini dipecahkan melalui metode based learning atau yang seperti apa? Silakan Ibu.
3: Oh ya, terima kasih ya. Mbak Dini. Kita bahas masalah membangun generasi pemecah masalah melalui model problem based learning. Nah, pada sejatinya kita bahas tentang problem based learning itu merupakan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah sesuai dengan kondisi nyata guna meningkatkan keterampilan berkritis serta kemampuan bekerjasama siswa atau kalau di perguruan tinggi kita bahas pada tataran mahasiswa bagaimana kita menggunakan model ini untuk kita bawa mahasiswa atau peserta didik dengan kondisi nyata kontekstual dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi ketika metode ini atau model ini kita terapkan, harapannya kita adalah peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis akan menemukan solusi dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu Mbak Dini.
0: Nah, contoh permasalahan mungkin kalau dipecahkan seperti apa Bu? Nah,
3: banyak contoh-contoh permasalahan yang kita temui yang kita dapati di masyarakat. Contoh ya misalnya Mbak Dini tentang pencemaran lingkungan, sampah itu bisa kita kemas untuk peserta didik dengan menggunakan metode atau mode pembelajaran problem based learning.
0: Baik.
3: Itu. Jadi kita meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka, keterampilan high thinkingnya mereka untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat.
0: Artinya tidak hanya teori saja,
3: bukan hanya
0: ya?
3: Teori.
0: Baik.
3: Ya, tapi bagaimana dengan masalah itu kita memberikan solusi yang nyata kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan atau bisa jadi bullying, perundungan itu kita bisa menggunakan menerapkan model ini untuk pada peserta didik.
0: Baik. Wah menarik sekali ya. Berarti kalau bicara seputar pemecah masalah melalui problem based learning ini artinya bagaimana mengaplikasikan di masyarakat khususnya peserta didik begitu ya Bu ya.
3: Siap,
0: untuk
3: betul,
0: bisa
3: betul.
0: Menjadi kompas begitu ya, untuk bisa menjadi kompas untuk memecahkan masalah. Biasanya persoalan itu ketika dihadapi itu bisa terselesaikan. Tidak hanya dianggurin aja gitu ya Bu ya.
3: Iya, benar.
0: Tapi juga harus ada solusi di dalamnya begitu
3: solusi,
0: ya. Solusi
3: benar. Itu yang ditawarkan adalah solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada.
0: Oke, baik. Jadi ada solusi dan juga ada masalah ada solusi
3: ada
0: gitu
3: ya. Pasti Mbak Dini ada masalah kita akan cari solusi yang tepat dari penyelesaian masalah tersebut.
0: Baik. Nah, menarik begitu ya. Ini kalau tadi dari Ibu Darlin, sekarang ke Ibu Emilia begitu ya. Nah, Ibu Emilia ini menggunakan project based learning begitu ya, Bu ya.
1: Iya,
0: betul. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih, Bu, project based learning yang ditawarkan? Silakan.
1: Iya. Baik. Kalau project based learning itu juga sebuah model pembelajaran sebenarnya. Jadi model pembelajaran ini digunakan untuk memecahkan masalah yang masalah belajar siswa pada umumnya. Okay. Nah, kebetulan karena memang kita mengajarnya di perguruan tinggi, sehingga memang masalah itu lebih banyak yang dihadapi itu masalah belajar mahasiswa. Nah, konteks project based learning di sini itu lebih menekankan ke bagaimana keterlibatan aktif mahasiswa itu dalam menghasilkan sebuah project yang diawali dengan sebuah teori atau permasalahan yang kemudian dikemukakan, lalu kemudian dari masalah yang ada berdasarkan teorinya apa, kemudian project yang mau dihasilkan itu apa, sehingga bisa menjadi sebuah produk.
0: Oke, baik. Iya. Nah, kalau dari mungkin bisa dibilang pengalaman Ibu Emilia sendiri seperti apa, Bu, memecahkan masalah melalui project based learning ini?
1: Nah, kalau dalam memecahkan masalah, saya berikan satu contoh misalnya untuk masalah kemampuan berpikir kreatifnya mahasiswa itu. Bagaimana mahasiswa itu bisa diberikan kesempatan untuk dia mampu untuk berpikir secara kreatif. Nah, kreatif ini kan membutuhkan kemampuan yang lebih untuk mahasiswa itu. Kemudian dari kemampuan berpikir kritis itu dia bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya misalnya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran misalnya, mahasiswa itu diberikan teori-teori tentang bagaimana menyusun sebuah instrumen tes atau soal. Nah, kemudian dari teori-teori itu mahasiswa itu diberikan tugas untuk membuat sebuah project untuk menghasilkan butir-butir soal yang nantinya akan divalidasi. Soal-soal mana yang layak untuk nantinya dipakai untuk diuji, atau yang soal mana yang tidak layak, misalnya seperti itu. Jadi proyeknya itu berupa butir-butir soal atau kisi-kisi soal biasanya disebut seperti itu.
0: Baik. Gitu, jadi artinya ini juga menyelesaikan masalah juga begitu ya, tapi dengan cara yang beda atau yang metode yang beda.
1: Metodenya beda. Ya, benar sekali, Kak.
0: Baik. Jadi kalau tadi melalui problem based learning itu, kalau saat ini melalui project. Nah, kalau kalau problem ini melalui bagaimana cara menggerakkan begitu ya, Bu Darlin ya. Jadi menggerakkan. Kalau Kak Emilia ini tentang proyeknya apa begitu ya, produk yang dihasilkan gitu ya. Baik, jadi bedanya satu mungkin menggerakkan itu mungkin lebih ke persuasif begitu ya, Bu ya.
3: Sebenarnya kalau di problem based learning ya, Mbak Dini bukan saja
0: persuasif
3: ya, tapi yang di model PBL itu di samping secara individu juga bisa dilibatkan secara kelompok. Makanya di situ ada komunikasi, ada kerjasama, kolaboratif, seperti itu. Karena ketika kita menerapkan problem based learning, ketika ada masalah, kita tidak hanya bertanya apa itu masalahnya, misalnya apa itu pencemaran lingkungan, seperti kita tidak sampai seperti itu pertanyaannya. Pasti kita akan lanjut apakah itu mengapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Nah, ketika kita sampai di pertanyaan apakah itu, berarti kita akan mengidentifikasi masalahnya apa, kita investigasi masalahnya apa, terus masuk pada tahapan ketika mengapa, berarti kita masuk pada tahapan kita menganalisis. Kita menganalisis berarti kita butuh, kita turun di lapangan, berarti kita kan otomatis butuh orang lain. Baik. Berarti kita berkomunikasi kolaboratif ada di sana. Baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan saja persuasif per individu, bukan. Di sini ada kerjasama kelompok, karena ketika turun di lapangan mau tidak mau kita melibatkan orang lain. Baik. Untuk mengambil data. Kita kan tidak serta-merta memecahkan masalah berdasarkan katanya. Pasti kita berdasarkan data yang ada di lapangan. Masalah ini terjadi karena apa sih? Mengapa itu terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu makanya problem based learning itu sebenarnya bagaimana pembelajaran itu yang kita terapkan menjadikan masalah nyata sebagai titik awal dari proses belajar. Jadi kita bawa mahasiswa, karena maaf ya Mbak Dini, karena saya dalam konteks perguruan tinggi, jadi yang menjadi subjek di sini adalah bagaimana kita membawa mahasiswa masuk pada masalah nyata ketika kita melakukan proses pembelajaran. Seperti itu, Mbak Dini.
0: Baik. Wah, lengkap sekali Bu Darlin ya, luar biasa. Jadi ini tidak hanya sebagai tugas individu aja ya, tapi ini merupakan tanggung jawab bersama atau tim begitu ya, Bu ya. Betul. Karena artinya kalau bicara seputar seperti lidi gitu ya, kalau kita kerjain sendiri kita nggak bisa nyapu bersih. Benar. Tapi kalau bareng-bareng
3: benar,
0: bisa tersapu bersih gitu ya. Baik. Nah, kalau dari Ibu Emilia sendiri ya, ketika kita melihat bahwasanya pembelajaran project based learning begitu ya. Apa karakteristik peserta didik begitu? Apakah mereka ini seperti tim juga atau mereka ini berbasis pembelajaran masalah atau proyek atau memang ini bisa dikerjakan secara individu? Nah, silakan Mbak Amelia. Iya.
1: Baik. Pada prinsipnya bahwa project based learning itu juga adalah model pembelajaran yang bersifat kolaboratif juga.
0: Oh, sama ya, berarti.
1: Pada
0: ya.
1: Umumnya sama.
0: Pada umumnya. Oke. Okay.
1: Ya, pada umumnya sama. Hanya memang penekanannya lebih kepada proyek apa yang mau dihasilkan nih dari pekerjaan kita atau misalnya dari teori ini atau dari masalah yang dikemukakan ini kira-kira apa yang mau kita menghasilkannya. Jadi dari selain dari kolaborasi ada juga pada pembelajaran aktif di mana bahwa dalam kolaborasi itu tidak menuntut hanya satu orang saja yang berperan lebih lebih aktif daripada yang lain, tetapi menuntut bahwa semuanya itu perlu untuk ikut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan itu karena masalah produk itu biasanya tidak hanya dikemukakan satu ide saja oleh satu orang, tetapi membutuhkan kerjasama dari anggota-anggota tim itu atau dari kelompok itu tersebut. Nah, dari hasil ide-ide yang banyak yang bermunculan itu kemudian bisa menghasilkan sebuah solusi yang menarik yang kemudian bisa menghasilkan sebuah produk-produk juga yang menarik tentunya kemudian itu bisa menjadi sebuah hasil yang dapat dipresentasikan kemudian dinilai oleh dosennya atau oleh gurunya kemudian itu menjadi sebuah hasil akhir dari apa yang mereka pecahkan bersama-sama seperti itu.
0: Kan ini. Jadi artinya ini merupakan proyek ya yang kolaboratif dan juga bisa dibilang mengandalkan kerjasama bersama begitu ya untuk mewujudkan suatu problem solving gitu ya atau pemecah masalah begitu ya. Baik, nah kemudian kalau diterapkan, nah ini mungkin Bu Darlin dan juga sama Bu Emilia begitu ya, saya panggilnya Bu atau Kak? Masih muda-muda gitu ya. Nah kalau diterapkan di mungkin peserta didik seperti Bu Darlin ya, bagaimana peran guru gitu ya bisa menggunakan proyek ini. Apakah peran guru ini bisa berubah ketika menerapkan PBL atau PJBL begitu ya? Karena kalau Bu Darlin kan PJBL begitu ya, Bu ya. Nah, PBL. Bagaimana ketika guru ini bisa berubah ketika menerapkan PBL dibandingkan dengan pembelajaran konvensional biasa yang dilakukan mungkin kalau kita udah sering mengenal pembelajaran konvensional atau seperti gurunya mengajar, muridnya duduk gitu ya, Bu ya.
4: Iya, benar.
0: Mau pembelajaran konvensional silakan Bu Darlin.
4: Kalau pada PBL ya, memang inilah yang membedakan pembelajaran konvensional dan pembelajaran yang menerapkan model problem based learning. Karena di sini posisinya guru, peran guru adalah sebagai fasilitator, bukan yang memberi jawaban atau memberikan informasi terus menerus. Yang di konvensional kan senternya itu adalah dosen atau guru. Tapi di PBL problem based learning. Dosen atau guru itu perannya adalah sebagai fasilitator dan itu memang prinsip dari PBL adalah memang terpusat di si mahasiswa atau siswa. Jadi perbedaannya di sana Mbak Dini. Kalau kalau konvensional otomatis kan kita menerima apa yang dari guru atau dosennya. Tapi kalau MPBL itu bagaimana kita mahasiswa atau siswa itu mencari sendiri. Tapi diawali dari pertanyaan-pertanyaan memantik dari dosen atau guru. Tetap diawali dengan itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan bukan hanya seperti yang tadi saya jelaskan. Tidak bertanya apakah itu, tapi harus ditindaklanjuti bagaimana, mengapa dan bagaimana. Karena itu akan diteliti, akan berdasarkan bukti bahwa benar bahwa masalahnya seperti ini. Apa yang menjadi penyebabnya seperti ini, dampaknya seperti apa, terus rekomendasinya seperti apa. Nah itu yang yang membedakan sih, jelas berubah, jelas terjadi ada perubahan dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran dengan model problem-based learning. Nah sebenarnya yang Mbak Dini saya koneksikan ke PJBL, dari sebenarnya dari masalah yang kita temui, karena memang sudah rekomendasinya adalah sebenarnya kita rekomendasinya adalah tindakannya PJBL karena dan misalnya ya sampah ya kita cari tahu apa itu sampah. Kalau misalnya yang pembelajaran konvensional, kalau di PBL
0: nanti ini tahan dulu ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
5: Sore.
0: Sore, Muhammad Irwan. Silakan Muhammad Irwan.
5: sedang masalah barusan ya,
0: iya masalah guru pembelajaran digital. Pembelajaran problem based learning dan juga project based learning. Silakan.
5: Iya, itu apa artinya, saya kurang paham maksudnya.
0: Oh, udah dibahas di awal Pak Amal Irwan, masa harus harus diungkapin lagi, nanti dibahas lagi ya.
5: Ya nggak apa-apa, cuman saya nanya aja.
0: Okay.
5: Sekarang kan ada mengenai tentang masalah pembelajaran juga ya.
0: Baik.
5: Dan sekarang ada pembelajaran istilah secara pembelajaran online, ada pembelajaran lainnya. Kalau apalagi zaman COVID.
0: Baik.
5: Kalau ada bisa digital, itu sebetulnya beginilah. Beda dengan era saya karena teknologi masih sangat minim sekali gitu kan, karena baru aja tahunnya. Jadi yang lebih nerap, kalau saya tetap ada apapun juga anak diri pembelajaran langsung lewat guru gitu kan. Makanya sekarang jangan salah Bu, kalau anak didik sekarang beda dengan zaman era saya. Kalau zaman era saya ketemu sama guru juga umpet saking malunya. Tapi kan sekarang kurang begitu ini kan anak didik.
0: Bener.
5: Sekarang mah terus terus misalkan kalau guru sekarang kan maju kena mundur kena. Kalau terlalu misal ke pendidik kelas, kadang-kadang orang tuanya tidak sadar kan, sedikit main polisi. Kalau saya bukan gitu. Kalau zaman era saya, ketika orang putih lagi dimarahin sama orang tua, kamu aja yang nakal gini kan. Okay. Sekarang bukan lain lagi. Justru yang pertama justru orang tua pun juga jangan menerima laporan sepihak, itu yang pertama.
0: Okay, baik.
5: Jadi, ya, itu mungkin gue era sekarang mau tanggapan dari ibu. Sekarang maaf sedikit ya,
0: okay. Jadi
5: masalah pendidikan juga.
0: Baik.
5: Bagaimana tanggapan ibu sekarang kan? Masalah pendidikan khusus universitas agak sedikit tercoreng kasus di Universitas Sudirman, bagaimana Pak Ibu?
0: Assalamualaikum. Oke, okay, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Masalah pendidikan, boleh silakan mungkin Bu Emilia, Bu Dery mau nggak silakan?
1: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tadi ditanya apa beda
0: pembelajaran
1: online dan ada lagi PJB, ada lagi PBL.
0: Iya,
1: benar.
0: Ya.
1: Nah, kalau berbicara tentang pembelajaran online, ya, online itu adalah media yang digunakan. Jadi, bagaimana pembelajaran itu memanfaatkan media-media yang ada. Kalau sekarang kan, digital, jadi media online bisa melalui Zoom, Google Classroom, Flip Classroom, dan lain-lain. Nah, itu adalah media yang digunakan sebagai sarana untuk memperlancar proses pembelajaran. Nah, sedangkan kalau PJBL itu sendiri atau PBL itu merupakan sebuah model pembelajaran atau cara bagaimana guru itu menyampaikan materi pembelajaran itu. Nah, itu yang kita bahas di sore hari ini.
0: Begini,
1: terima kasih dari saya, mungkin dari Ibu Darlin.
0: Silakan Ibu Darlin. Ini akhirnya tadi kita ngomong banyak lebar padahal
1: ya. Iya, benar.
4: Iya, oke, baik. Makasih. Makasih Pak atas
0: dari Bandung ya.
4: Ya, terima kasih atas pertanyaan masukannya ya. Kalau pendapat dari saya Pak, seperti pembelajaran di era Bapak itu pembelajaran langsung yang istilahnya kalau kami di TPI itu adalah konvensional. Itu adalah conventional direction. Itu artinya Pak. Jadi memang kalau dulu saya termasuk saya Pak masih mengalami hal itu, belum ada penggunaan teknologi pada saat itu. Saya pembelajaran langsung ketemu langsung dengan guru. Lihat guru kita ngumpet Pak. Saking takutnya. Nah, inilah yang yang membedakan ya. Kalau dulu kita ketemu guru kita takut, ada pengaruh psikologis dari guru, takutlah mungkin ada guru killer yang seperti. Tapi kalau kita menggunakan dengan model seperti ini, bagaimana guru itu merubah perannya dari mengajar, memberi informasi, memberikan jawaban. Tapi kita didorong untuk jadi fasilitator, jadi pemantik bertanya, sehingga mahasiswa atau siswa itu mencari sendiri jawabannya. Jadi mereka nggak takut lagi Pak, nggak perlu ngumpet mencari mencari materi-materi atau materi yang walaupun sumbernya itu secara non digital maupun digital, seperti itu nggak perlu lagi Pak. Kalau misalnya itu pergeseran mau tidak mau Pak, kita di era digital mau tidak mau kita harus menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam di segala ini, spesifiknya di dunia pendidikan.
0: Baik, luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Pak Ahmad Irwan, Ibu Darlin, dan juga Ibu Emilia begitu ya. Pak Ahmad Irwan dari Bandung ya. Nah, jauh begitu ya. Kemudian
4: yang sekali.
0: Ya, kemudian ada Mas Hendra di Surabaya yang bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya 081-33-14-992. Selamat sore sama Ibu narasumber di sore hari ini. Saya mau menanyakan bagaimana penerapan PBL dan PJBL pada sekolah yang memerek ini memiliki keterbatasan fasilitas dan juga teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra yang ada di Surabaya. Silakan Ibu atau Kak Amelia, monggo. Gantian ya boleh.
1: Silakan.
0: Oh, Ibu Darlin.
4: Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana penerapan PBL untuk sekolah yang tidak memiliki fasilitas teknologi? Mohon izin Pak, kalau untuk di PBL sebenarnya istilah teknologi itu sebenarnya tidak apa terbatas mengarah. Bagaimana kita menggunakan teknologi, bahwa ada ada laptop, ada komputer. PBL yang di sini masih adalah model pembelajaran yang diterapkan, bahwa guru bertindak sebagai fasilitator. Kan kita nggak tidak harus memakai handphone, laptop, perangkat-perangkat seperti itu Pak. Tapi bagaimana peran guru itu berubah dari pemberi informasi menjadi fasilitator, seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya kecuali dalam ketika apa pada tahapan investigasi mencari data, kita mengumpulkan data, itu kita menggunakan boleh kita menggunakan bisa seandainya kita menggunakan sumber data digital, ya memang kita menggunakan media seperti itu. Nah, kebetulan dalam kebetulan saya kemarin bagian saya adalah meneliti di bagian model mobile perbembes learning, itu bisa kita gunakan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya yang memiliki fasilitas seperti itu yang mendukung, bisa kita menggunakan model yang istilahnya mobile problem-based learning. Bagaimana kita memanfaatkan perangkat kita dalam hal ini smartphone. Tapi kalau dalam dalam kasusnya Pak Hendra kan apabila tidak ada teknologi fasilitas. Nah, ini tidak menggunakan teknologi, tapi kita ada sintak-sintaknya dalam langkah-langkah dari PBL tersendiri.
0: Baik. Jadi ada antisipasinya begitu ya Bu ya, untuk untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Emilia seperti apa Ibu ketika penerapan PBL dan juga PJBL begitu ya kepada sekolah yang mereka ini punya keterbatasan nih fasilitas dan juga teknologinya?
1: Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini tepatnya juga ditanyakan kepada kami di khususnya di daerah Indonesia Timur.
0: Benar ya. Terima kasih loh Mas Hendra.
4: Kami di Indonesia Timur.
1: Ya benar. Jadi kalau ditanyakan bagaimana itu diterapkan, ya sejauh ini untuk masalah keterbatasan fasilitas itu memang menjadi masalah yang umum dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah di daerah-daerah pedalaman. Nah, ini bukan menjadi satu hambatan besar untuk kita bisa menerapkan sebuah model pembelajaran. Karena model pembelajaran PJBL, PBL, ataupun yang lainnya itu sebenarnya tidak menuntut fasilitasnya harus lengkap, harus terbaru, harus modern, tidak. Tetapi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi tidak harus yang terbaru atau memang yang tidak ada harus diadakan, tapi memanfaatkan yang ada.
0: Iya benar. Jadi mengoptimalkan yang ada, bagaimana caranya agar ini bisa maksimal?
1: Iya, bisa dimaksimalkan dengan baik.
0: Dengan baik gitu ya. Nah, tapi kalau kondisi diterapkan di kondisi NTT sendiri Bu Emilia, ini seperti apa? Apakah ada mungkin apa ya bisa dibilang sekolah atau lembaga pendidikan begitu ya yang mereka ini jauh aksesnya, kemudian enggak ada kuota internetnya atau enggak ada sinyal gitu ya. Seperti apa penerapannya Bu Emilia?
1: Kalau masalah itu pastinya ada, ada. Jadi kalau mengatasinya itu bagaimana ya? Guru memanfaat. Misalnya kalau dalam pembelajaran IPA misalnya, kalau dalam pelajaran IPA ya kita memanfaatkan alam sekitar yang ada. Misalnya kalau belajar tentang air, ya kita mungkin langsung ambil air dari sungai yang ada atau karena mungkin anak-anak setiap hari itu selalu melewati sungai-sungai yang mengalir atau kemanapun, dan mereka belajar dari alam karena mereka sendiri mengalami apa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jadi guru harus perlu melihat
0: adaptif
1: bagaimana
0: gitu ya.
1: Iya benar Kak, jadi dia perlu untuk mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang ada sehingga pembelajaran itu tidak terlihat seperti kaku dan lain sebagainya, harus menuntut yang modern sekali itu. Juga,
0: iya
1: benar Kak.
0: Jadi memang harus ibaratnya ini inovasinya ini ada alatnya dalam tanda kutip begitu ya, kayak guru harus punya alatnya atau mungkin pembelajar ya. Ini harus punya alatnya untuk bisa menerapkannya. Nah, kalau di Papua sendiri Bu Darlin, karena jauh-jauh ini ya luar biasa loh. Silakan Bu Darlin.
4: Benar, Mbak.
3: Kalau kami di Papua, kebetulan saya pengampu mata kuliah pengantar lingkungan hidup. Jadi
0: isunya baik lingkungan hidup ya, Bu?
3: Ya, lingkungan hidup. Jadi di sana itu adalah tentang sampah ya, Mbak Dini. Okay. Jadi sebenarnya jauh sebelum saya ke sini melanjutkan belajar tentang model-model pembelajaran ini,
0: baik.
3: Saya tanpa sadar sebenarnya sudah menerapkan PBL dan PJBL.
0: Oh,
3: bagaimana saya awalnya menyampaikan ke mahasiswa di identifikasi masalah apa yang apa yang berhubungan dengan lingkungan, terus dianalisis apa dicarikan solusinya dan seperti apa. Nah, hasil misalnya contoh sampah ini kita mau apa ini sampah? Kalau misalnya kita daur ulang Bu misalnya seperti itu, ada yang seperti oh ya, berarti kita sebenarnya saya sudah menggabungkan PBL ini dengan PJBL. Bagaimana masalah yang ada itu ditindaklanjuti, rekomendasinya adalah oh sampah ini kita daur ulang untuk menjadi barang yang bisa dijual kembali dengan nilai yang tinggi. Kalau saya pengalaman saya seperti itu di Papua. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bemilia, kita di timur itu lebih tertinggal ya, maksudnya untuk masalah teknologi, penggunaan teknologi. Tapi jadi, bagaimana kami di sana dosen, pendidik itu guru
0: bisa berinovasi,
3: beradaptasi dengan apa yang ada di tempat kami. Sehingga model-model ini sebenarnya tanpa sadar ternyata kami sudah menerapkan itu. Nah, sampai di sini di Surabaya, iya, apa yang kami lakukan itu ternyata adalah PBL dan PJBL. Iya, seperti itu.
0: Jadi kegiatan sehari-hari
3: sebenarnya.
0: Jadi memang ibaratnya diperdalam kembali.
3: Iya, kita perdalam kembali di sini.
0: Ada inovasi-inovasi apakah PBL dan juga PJBL ini bisa diterapkan ke semua mata pelajaran atau mata kuliah, Ibu? Dan bagaimana contohnya? Nah, mungkin ke Bu Emilia dulu deh. Bisa diterapin dulu nggak sih, Bu, di mata kuliah semuanya gitu? Karena kan tidak semua mata kuliah. Contoh nih, ada mata kuliah yang numerik. Kemudian ada mata kuliah yang statistik dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalau diterapkan?
1: Iya. Baik. Terima kasih, Kak. Sebenarnya kalau untuk model-model pembelajaran ini sebenarnya disesuaikan dengan karakteristik setiap mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi tidak semua model itu, misalnya PJBL, tidak bisa diterapkan untuk semua mata kuliah atau semua mata pelajaran. Jadi ada mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diterapkan PJBL, tapi mungkin bisanya PBL, misalnya seperti itu. Jadi seperti dari karakteristik dari mata pelajaran itu.
0: Mata pelajaran tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Darlin sendiri, apakah bisa, Bu, diterapkan ke semua mata pelajaran dengan PJBL gitu ya?
3: Dan PBL ya.
0: Oh, PBL. Kebalik ya.
3: Benar.
0: Baik.
3: Sama sebenarnya ya. Setiap model itu tidak ada yang sempurna.
0: Oh, baik.
3: Pasti kan ada kolaborasi antar model. Nah, di perguruan tinggi saya bukan saya menerapkan PBL, PJBL. Yang lain menerapkan masih menerapkan konvensional, tapi konvensional yang sudah di-upgrade gitu ya, Mbak Dini. Jadi tidak semuanya model PBL itu bisa diterapkan ke semua mata kuliah atau mata pelajaran. Itu lagi-lagi disesuaikan dengan satu, karakteristik dari peserta didik kita seperti apa. Terus yang kedua, karakteristik mata kuliah atau
0: mata pelajaran.
3: Nah, adapun kalau misalnya ini cocok di mata kuliah pengantar lingkungan, tapi tidak semuanya juga materi yang ada di mata kuliah itu bisa diterapkan MPBL, misalnya PBL, problem based learning, atau PJBL. Jadi disesuaikan lagi dengan karakter. Ini cocoknya kita menggunakan, makanya guru atau dosen harus bisa beradaptasi dengan karakter peserta didik, karakter materi perkuliahan, karena ini berbeda-beda tingkatan materinya seperti itu, Mbak Dini. Ya, disesuaikan lagi.
0: Baik. Jadi artinya ini juga perlu ibaratnya inovasi lagi.
3: Inovasi,
0: gitu ya,
3: benar. Improvisasi sih antara model-model itu yang cocoknya seperti apa. Saya menggunakan. Jadi memang dosen harus memiliki lebih menguasai model-model pembelajaran.
0: Iya, karena kadang kalau abis ngajar dari satu kelas ke kelas lainnya, itu kadang vibes-nya beda ya, Bu.
3: Iya, benar. Itu berbeda. Benar, itu berbeda.
0: Jadi harus adaptif nih tadi yang sangat diperlukan. Nah, kalau ngomongin tentang strategi pembelajaran begitu ya, apa strategi pembelajaran apa yang mungkin bisa dilakukan ketika peserta didik ini bisa dibilang pasif, mereka ini hanya menunggu, kalau nggak ditanya nggak tanya, ada yang ditanyakan enggak lah, cuman diem aja begitu ya, Bu ya. Dan mungkin kalau mereka ini menunggu hanya kerja sama kelompoknya atau seperti apa. Nah, ketika ada peserta didik yang pasif begitu, apa strateginya, Bu? Monggo, mungkin Bu Emilia silakan.
1: Iya, baik, terima kasih, Kak. Jadi biasanya kalau masalah seperti kurang pasif dan lain sebagainya itu tidak hanya disebabkan dari satu faktor saja ya. Misalnya itu kalau masalahnya itu bisa dari berbagai macam. Misalnya dipengaruhi oleh apa namanya motivasi belajar siswanya itu apa, terus baik. Atau mungkin model pembelajaran yang digunakan guru itu tidak tepat sesuai dengan materi yang diajarkan, atau mungkin saja tidak sesuai juga dengan kemampuan dia untuk memahami materi yang disampaikan, atau mungkin juga masalah yang kalau materi mata pelajaran ini nih saya nih kurang kreatif, bagaimana saya bisa mengembangkan kreativitas saya padahal saya tidak paham dengan materi yang disampaikan. Jadi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kenapa dia tuh kurang pasif begitu. Jadi untuk bisa membuat dia aktif kembali ya kita perlu mencari tahu kenapa dia tidak pasif. Kalau misalnya dari satu kelas yang tidak pasifnya 50% ya itu mungkin perlu dicari tahu masalahnya di mana sehingga sampai 50% tidak pasif. Tapi kalau misalnya hanya satu atau dua ya perlu juga dicari tahu kenapa itu, atau mungkin orang yang sama atau orang yang berbeda begitu.
0: Nah, istilahkan kalau dari Benerlin seperti apa Bu? Apakah ketika mendapatkan siswa yang pasif begitu ya Bu ya? Nah, ini inovasinya seperti apa lagi? Karena sebagai dosen itu kan banyak ya inovasinya.
4: Banyak, iya benar. Silakan. Memang dosen dituntut seperti itu, Mbak Dini, harus mampu beradaptasi, berinovasi, berimprovisasi dengan yang ada. Nah, bukan saja dengan penggunaan fasilitas atau teknologi atau bagaimana kita mengemas materi pembelajaran agar menarik. Nah, termasuk ini peserta didiknya, bagaimana kita memotivasi peserta didik itu sehingga dia tidak apalagi ya mohon maaf untuk peserta didik yang kemampuannya di bawah teman-temannya yang lain itu otomatis kan kepedeannya gitu ya Bani. Strateginya sebenarnya ya. Nah, pertama dianalisis kembali apakah model model pembelajaran yang digunakan yang diterapkan oleh dosen atau gurunya itu sudah tepat dengan karakter materinya. Terus yang kedua kita mau tidak mau ya tanya kenapa. Namanya juga kita PBL, berarti kan ada masalah nih dengan peserta didiknya. Berarti kan ini sebelum turun di lapangan ini selesaikan dulu ini peserta didiknya, mahasiswanya. Jangan sampai ketika turun di lapangan dia gak bisa berbuat apa-apa. Padahal harapan kami ketika ada masalah, ketika ada tugas untuk mencari masalah, untuk mengidentifikasi, untuk menganalisis, mengevaluasi, merefleksi. Sampai pada tahapan pengambilan keputusan, yang kita harapkan seperti itu, mahasiswa berkembang seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti itu, mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan persuasif kepada mahasiswa. Apakah ini model pembelajaran yang kita terapkan tidak sesuai dengan karakternya siswa, mahasiswa, atau memang ada masalah-masalah pribadi yang memang harus diselesaikan, atau minimal kita sebagai dosen ada empati seperti itu. Ya, ada empati.
0: Kadang-kadang kan ada mahasiswa atau mungkin siswa yang lagi moodnya berantakan.
4: Ya, gitu benar, ya. benar itu.
1: Lagi galau.
4: Lagi galau gitu.
0: Karena kan sekarang itu kan anak-anak Gen Z, generasi Alpha itu kan lebih apa ya, bisa dibilang lebih, mereka lebih belak-belakan gitu ya Bu ya. Kalau dulu Dini lagi gak baik-baik ajanya gak berani untuk cerita itu.
4: Iya, benar.
0: Kalau sekarang kan kalau lagi ada apa itu cepet ceritanya. Aduh Bu, saya gak bisa kuliah ya.
4: Iya, benar. Ada masalah seperti itu. Makanya sebagai dosen pendidik ya harus pandai-pandai menilai karakter mahasiswa atau siswanya seperti itu.
0: Jadi empati tadi ya Bu.
4: Empati,
0: ya.
4: Kita empati.
1: Sangat dibutuhkan. Kalau mungkin saya tambah sedikit ya tadi ini. Kalau untuk strategi sebagai guru atau dosen ya untuk mengaktifkan siswa atau membuat siswa itu aktif ya salah satunya adalah dengan menerapkan PBL, PBL dan PJBL.
4: Kalau dari kami memang kami mengharapkan itu supaya terpancing terpatik mahasiswa itu.
0: Baik. Nah, kalau bicara seputar PBL dan juga PJBL ini kan kadang orang tua ini masih awam ya. Anaknya tahu, orang tuanya enggak paham nih Bu Darlin dan juga Bu Emilia gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita ini bisa menghadapi atau menjelaskan begitu ya kepada orang tua siswa untuk menganggap bahwasanya pembelajaran berbasis PBL ataupun PJBL ini merupakan hal yang apa ya, bisa dibilang modern dari pembelajaran kalau selama ini kita kenal. Benar. Sebagai pembelajaran sebagai konvensional aja gitu. Iya. Nah, cara menjelaskan ke orang tua agar orang tua ini juga turut serta mendukung anaknya untuk mendapatkan pembelajaran PBL dan PJBL ini seperti apa? Mungkin Bu Darlin silakan.
4: Oh, iya. Makasih. Ini memang tantangan ya buat buat semuanya. Sebenarnya bukan kami berdua aja yang ditantang seperti ini. Bagaimana caranya strategi kami menyampaikan itu bahwa model yang diterapkan di perguruan tinggi atau di sekolah itu berbeda dengan di zamannya orang tua dulu. Kadang kan orang tua ngomong seperti ini, di masanya ibu dulu tidak seperti itu, ya di masanya bapak tidak seperti itu, kok belajar kalian seperti ini.
0: Sekarang zoom aja, ini kenapa
4: zoom-nya?
0: Sih?
4: Ya benar.
0: Pakai baju doang, celananya
4: baju doang enggak ada. Ya kok gak belajar? Ya kok belajarnya sekarang kayak gini ya, gitu ya, begitu ya Mbak Dini. Selalu dipertanyakan seperti itu. Dan itu hal wajar bagi orang tua karena mempertanyakan perkembangan dari anaknya itu sendiri. Jadi strateginya sebenarnya kami kan di sekolah-sekolah kan ada rapat guru, kepala sekolah, guru dan orang tua, itu disampaikan bahwa atau di awal pendaftaran siswa pada saat masuk di sekolah itu kan sudah disampaikan model pembelajaran diterapkan itu seperti apa. Jadi dijelaskan, model pembelajaran kami misalnya PBL Pak. Jadi ini berbasiskan masalah di mana siswa kami dorong untuk mencari tahu sendiri, mencari tahu sendiri permasalahannya, jawabannya melalui evaluasi seperti itu, refleksi, dan kemudian mengambil keputusan langkah apa yang terbaik seperti itu. Dijelaskan mungkin pada saat penerimaan begitu pun di perguruan tinggi sebenarnya dari RPS-nya pun kan sudah bahwa model-modelnya apa yang digunakan, PBL. Jadi PBL itu apa ya, kita jelaskan PBL ini seperti ini, sintaknya seperti ini, modelnya seperti ini. Ya sudah kita jelaskan. Jadi dari orang tua sebenarnya kan lebih memahami bahwa ketika kita menjelaskan bahwa ini model pembelajaran bukan model pembelajaran konvensional lagi. Kita berinovasi berinovasi dengan perubahan yang terjadi. Kita nggak seperti yang dulu lagi, pergi duduk diam mendengarkan pulang. Seperti itu ya Mbak Dini kalau dulu. Sekarang nggak seperti itu.
0: Karena dulu tuh kalau mau tanya itu takut ya Bu.
4: Benar.
0: Yang ditanyakan Pak Ahmad Irwan tadi benar. Karena kalau lihat dosen itu udah lihat guru ya, bukan dosen. Itu udah takut, aduh nanti kalau tanya nanti ditanyain balik.
4: Iya, benar.
0: Kalau tanya nanti dikasih pertanyaan lagi, nanti kalau tanya dikasih tugas gitu.
4: Benar.
0: Oke.
4: Jadi sudah berubah Mbak Dini. Paradigmanya itu sudah berubah.
0: Iklim pembelajarannya juga berubah. Ya, baik. Nah, sekarang ke Bu Emilia. Bu Emilia, kalau bicara seputar pemanfaatan AI, nah saat ini kan lagi happening banget nih namanya AI ya. Di PJB atau PBL, PJBL atau PBL begitu ya Bu Emilia. Ini sejauh mana penerapan AI bisa membuat peserta didik ini agar mereka ini tidak hanya bergantung sama AI aja begitu ya, tapi juga bisa ibaratnya AI ini kan tools begitu ya, dan alat, dia ini alat aja. Nah, kalau kita tergantung sama itu, wah ini nggak pinter-pinter nih.
1: Benar.
0: Seperti apa Ibu Emilia, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana ketergantungan mahasiswa atau siswa saat ini dengan AI itu, sebenarnya itu tuh sesuatu fakta yang tidak bisa kita hindari. Nah, cara kita untuk bagaimana bisa membantu siswa itu untuk tidak menjadikan AI itu sebagai satu-satunya sumber belajar, kita memberikan pemahaman kepada mereka. Jadi kayak misalnya tadi saya tekankan kepada bagaimana siswa atau mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk berpikir lebih kreatif. Kreatif menghasilkan ide-ide yang baru, ide-ide yang lain, yang kemudian ide itu bisa dikolaborasikan dengan AI sehingga menghasilkan sebuah produk yang menarik untuk dipromosikan seperti itu. Jadi misalnya dia mau mendesain sebuah model baju misalnya untuk desainer misalnya. Jadi ide itu harus dari dianya sendiri. Jadi saya mau mendesain baju apa, modelnya kira-kira nanti nanti seperti ini. Nah, dengan AI yang ada dia bisa menghasilkan model yang dia inginkan seperti yang dihasilkan dari ide-ide dari doa mahasiswa atau siswa itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ditekankan ke bagaimana menggunakan AI itu hanya sebatas sebagai alat, tetapi bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sehingga memang ide-ide yang lahir itu memang dari siswa itu sendiri, bukan dari AI-nya begitu Kak.
0: Baik. Nah, kalau dari Ibu Darlin sendiri seperti apa Ibu dalam penerapan AI ini?
4: Memang ya Mbak Dini, kita bicara AI memang tidak bisa kita bantah ya, faktanya seperti itu. Dari apa SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu memanfaatkan AI, apalagi ada tugas, makalah apa itu selalu cara instan itu adalah menggunakan bantuan AI. Nah, AI itu sebenarnya adalah alat untuk membantu proses pembelajaran kita, memudahkan kita. Nah, untuk ya memfasilitasi. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, kalau di PBL jelas ya Mbak Dini bahwa ketika ada masalah, ketika kita mengidentifikasi masalah, kita menganalisis, mengevaluasi, merefleksikan, terus mengambil sebuah keputusan. Nah, itu kan di lapangan kita mengambil data. Tetapi keterlibatan AI mungkin apa dari mahasiswa atau siswa mencari bahwa solusi yang tepat yang ditawarkan dengan sumber-sumber yang terkini apa AI. Kan biasanya kayak gini, saya nggak melarang mahasiswa saya untuk menggunakan AI, Mbak Dini, saya nggak melarang, tapi saya lebih mempertajam apakah sumbernya itu bisa dipercaya, apakah itu didukung dengan penelitian-penelitian riset-riset terdahulu, itu dicocokkan. Kalau memang pendapat dari AI menggunakan AI ternyata dia mengeluarkan pernyataan seperti ini. Kita cocokkan dengan pendapat para ahli atau sumbernya yang jelas dari penelitian dan jurnal. Nah, ya seperti itu kita it's okay gunakan, tetapi harus dipertanggungjawabkan datanya, sumbernya jelas enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Seperti itu.
0: Jadi lebih bijak menggunakan
4: AI. Lebih bijak menggunakan seperti itu.
0: Baik. Nah, ini enggak kerasa kita ngobrol udah di menit ke hampir 50 ya. Saat ini menit ke 47 ya, Bu Darlin dan juga Bu Emilia, begitu ya. Nah, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, sekaligus closing statement begitu ya. Nah, ketika bicara seputar PJBL dan juga PBL begitu ya, ini tentu saja bisa dibilang adalah inovasi pendidikan baru begitu ya, yang saat ini pembelajarannya memang disesuaikan dengan adaptasi dengan dunia modernisasi saat ini, sehingga artinya ini peserta didik ini tidak hanya dituntut untuk

0: diperbolehkan gitu ya di masyarakat. Silakan Bu Darlin.
1: Ah ya. Mm-hmm. Kalau dari model problem based learning ya Mbak Dini, bahwa apa yang perlu kita kita lakukan seperti yang sudah kita tadi bahas bahwa ketika kita menggunakan problem based learning berarti kita mengarahkan mahasiswa atau siswa itu mampu menyelesaikan masalah, mampu menawarkan solusi dari masalah yang ada. Jadi yang ya sosialisasi seperti itu. Oh, model pembelajarannya seperti ini yang kita lakukan. Sintaks-sintaksnya seperti apa? Oh, di awal dia mengidentifikasi masalah, bahwa masalah yang nyata, yang konseksual yang ada yang terjadi di masyarakat. Jadi setiap masalah yang ada di masyarakat bisa diterapkan dengan menggunakan model problem-based learning. Itu saya pikir lebih bagus di kita terapkan, dan ini akan membantu mahasiswa atau peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kritis, kemampuan penyelesaian masalah, sehingga mahasiswa atau peserta didik itu menjadi problem solving.
0: Jadi itu yang diharapkan ke masyarakat,
1: ke masyarakat itu yang kita harapkan. Jadi model itu menawarkan seperti itu, menghadirkan generasi muda pemecah masalah, bukan pembuat masalah gitu.
0: Baik, dan silakan Ibu Emilia. Pertanyaannya sama.
2: Baik. Kalau dalam konteks teknologi pendidikan ya Kak ya, penggunaan model pembelajaran PJBL maupun PBL itu merupakan salah satu dimensi penting atau dalam hal ini menggunakan atau dimensi using, memanfaatkan ya, yang kemudian berlandaskan pada teori bagaimana mempraktekkan model itu dalam konteks tertentu, baik dalam tingkatan atau dalam tingkatan tertentu, yang juga membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan juga bisa menghasilkan sebuah produk yang baik dan juga dapat meningkatkan kinerja dari siswa ataupun mahasiswa tersebut. Dari model-model pembelajaran yang kita gunakan ini membantu siswa itu sendiri untuk bisa berpikir lebih kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan lain sebagainya, mampu memecahkan masalah, dan juga dapat memfasilitasi mahasiswa atau siswa itu untuk bisa belajar lebih mandiri, terarah, dan juga dalam konteks kinerja dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Dalam hal ini hasil belajar dan lain sebagainya.
0: Jadi bisa membentuk generasi emas begitu ya ke depannya begitu.
1: Harapannya kita seperti itu, menerapkan model-model pembelajaran.
0: Karena kan tahun 2045 begitu ya Bu ya, ini ditargetkan.
1: Benar.
0: Baik, luar biasa sekali perbincangan di sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu Darlin STP MPD. Beliau adalah mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa. Saya selalu Bu Darlin.
1: Amin. Terima kasih Mbak Dini udah diundang berbincang-bincang di sini.
0: Semoga enggak kapok ya Bu ya.
1: Enggak kapok. Malah mau lagi nih.
0: Oh, baik, dia senang hati. Baik, kemudian itu Ibu Emilia DTS AGMM. Beliau adalah mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Unesa. Terima kasih banyak Kak Emilia dari NTT. Ibu Darlin dari Papua. Sangat luar biasa mau hadir di studio Perusahaan RR Surabaya. Sukses selalu untuk risetnya dan juga disertasinya.
1: Siap, amin. Yang sama juga untuk Mbak Dini bersama Kru RRI.
0: Amin. Baik, karena sesaat lagi ujian juga ya Bu ya.
1: Siap.
0: Kak Emilia juga ya, masih lama kah? Atau?
2: Puji Tuhan, penelitiannya sudah mau lanjut penelitian sudah.
0: Luar biasa. Semoga diseriakan lulusnya.
1: Amin.
0: Karena kalau nggak lulus itu bingung gitu ya.
2: Iya benar.
0: Bebannya gak selesai-selesai gitu. Kalau udah lulus akhirnya gitu. Akhirnya, ya. Baik, sukses selalu. Terima kasih banyak. Sehat selalu.
1: Amin. Ibu Darlin, sehat juga untuk Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore. Baik, dan pendengar saya sudah untuk dialog beranda asa cita Indonesia cerdas sore hari ini dengan tema membangun generasi pemecah masalah melalui problem based learning dan juga project based learning begitu ya. Sore hari ini kami informasikan isi rilis pendengar dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Adelina Sena Blibo SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudara Roni Yudianto dahulu bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari Gang 2 nomor 21 Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuna nomor 16-18 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22

September 2026 dalam perkara perdata nomor 847/PDT.G/2026/PN.SBY antara Munasih binti Niti Rantam DKK sebagai para penggugat, Roni Yudianto sebagai tergugat, dan PT Bank Tabungan Negara TBK cabang Bangkalan DKK sebagai para turut tergugat. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yusdin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakis 1, nomor 37, RT 11, RW 6, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2368/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Fadilah Ainun Mauna binti Rusdiono sebagai penggugat dan L. Armada Yuda Kusuma bin L. Moh Yusdin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Badan Standarisasi Nasional mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
3: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
2: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
4: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik, masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
5: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
4: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
6: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi, terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini bersaing. Dan untuk harapannya sendiri, semoga semuanya sukses dan tidak ada hambatan lagi di depan.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
7: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, program Ecolinear School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
8: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
9: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di Ecopreneur bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sekarang kan bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi alokasi. Sistemnya sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pakulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman, teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
8: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
10: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
11: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
12: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan. Salah satunya sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai 2. sehingga nanti ini mau apa kita bikinkan konsepnya, mungkin ini masih mungkin ya, mungkin nanti akan kami ini rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang, enggak, saya ngerombak begitu supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai dibikin perencanaan.
11: Menurut dia, lantai 2 pasar besar telah memiliki sejumlah potensi, diantaranya beberapa kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
10: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
13: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api. Di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
14: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
13: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
15: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Deborah.
16: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di Gedung Auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingura, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
17: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan, ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 saat ini, termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
16: Sementara itu, dokter fungsional unit donor darah PMI Jember, Dr. Brian, menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
18: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
16: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
19: Baik, terima kasih Eti Darmiyati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan resiko rendah.
21: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang resikonya rendah. Kalau yang resikonya tinggi bisa langsung ke SNI.
20: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106 ribu UMKM yang terdaftar di Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
22: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya. Dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas. Yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
20: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Ani Hasanah melaporkan.
19: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
1: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Ulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
2: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu AI cuman nyempurnakan aja.
1: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
3: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi? Apakah itu fair untuk konsumen? Karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain, terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
1: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya, tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
19: Pendengar, puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
23: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
24: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
25: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
24: Iya, ISPA itu dari dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian kata nggih. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
25: TBC ya.
24: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu lah.
25: Oh, enggak terlalu.
24: Enggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
23: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
26: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
23: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
19: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
0: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui tiga pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui tiga skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
4: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada tiga hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. Kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar, supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
0: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
5: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
0: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
6: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
0: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
19: Pendengar audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya, hari kedua resmi dimulai. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta perempuan secara keseluruhan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya hari ini memasuki hari kedua dan berjalan dengan antusias. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta yang dinominasi oleh perempuan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi yang dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel Pro2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro2 RRI Surabaya diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi Bintang Radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
8: Senang banget karena ini juga first time aku ikutan RRI dan euforianya kena banget dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin Bintang Radio itu dari dulu banget.
7: Sementara Safila Nukeizia Effendi, salah satu peserta Bintang Radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang Bintang Radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
8: Alhamdulillah, baik. Ya, insya Allah kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
7: Bintang Radio? Lalu, 2 kali ya?
8: Bedanya, apa ya bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, grogi wajar, tapi ya seru sih pokoknya.
7: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat satker atau stasiun produksi dan tingkat nasional terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70% dan jumlah voting dengan persentase 30%. Faiz Putra melaporkan.
19: Beralih ke kabar olahraga, pendengar reporter Oni Arianto melaporkan turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya untuk menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
9: Turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari berbagai daerah. Pelatih tenis Surabaya, Bonit Wiryawan, Jumat siang menilai potensi atlet tenis Jawa Timur sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
10: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
9: Turnamen tenis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
19: Pendengar, Persebaya waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
11: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion. Namun, ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
12: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
11: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu, tim yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
12: More physical strong, maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation going to be on this.
11: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Mendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
13: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
14: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embungsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Peloso Timur 3A, nomor 25A, RT 1 RW 9, Kelurahan Peloso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2369/PDT.G/2026/PA.SBY antara Devia Apriska Sandi binti Susandi sebagai penggugat dan Lukman Ardi Hermawan bin Sri Jono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embungsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Deni Setiawan bin Anang Supatmono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacar Kembang 3, nomor 89, RT 12, RW 7, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2375/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sumilah binti Bejo sebagai penggugat dan Deni Setiawan bin Anang Supatmono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embungsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Sri Mulyani binti Prapto Soiman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebon Dalam 3, nomor 3C, RT 3, RW 7, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2258/PDT.G/2026/PA.SBY antara Jufri bin Mukri sebagai penggugat dan Sri Mulyani binti Prapto Soiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Sri Mulyani binti Prapto Soiman umur 46 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebon Dalam 3 nomor 3C RT 3 RW 7 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2258/PDTTG/2026/PA.SBY antara Jufri bin Mukri sebagai penggugat dan Sri Mulyani binti Prapto Soiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:45 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani dan desk editor Nita Silvia. Pendengar, kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter di sore hari ini. Pendengar, kita akan temui kawan reporter Farin Regi. Harapi musim kemarau, Pemkab Lamongan bersama dengan Dinas SDA BK perkuat infrastruktur pertanian serta jaga ketersediaan begitu ya air untuk warga dan pertanian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Bupati Lamongan, Yudhara Tafendi, mengatakan persiapan menghadapi musim kemarau dilakukan dengan memperbaiki sistem dan jaringan irigasi yang sudah ada. Pemkab juga terus mendorong penambahan waduk dan embung di desa-desa sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air. Sementara itu, sebanyak 110 unit pompa telah disiapkan untuk dibagikan kepada wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang masih dalam proses produksi dan belum memasuki masa panen.
3: Kami juga sudah menyediakan pompa-pompa yang akan dibagikan, bahkan syawar ini sudah datang ya, bantuan pompa. Ya, ada 110 pompa ya yang akan diberikan. Selain untuk kan masih ada beberapa luasan yang belum panen ya, belum panen, sehingga nanti ini kita fokus untuk menyelamatkan area-area yang belum panen ini untuk bisa selamat sampai bisa panen.
2: Kepala Dinas SDA BK Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengatakan pengelolaan sumber daya air menjadi bagian strategis dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.
4: Dalam ketahanan pangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dalam mendukung efektivitas pertanian dan perikanan melalui layanan irigasi terus dijaga dan dioptimalkan.
2: Pemkab Lamongan memastikan koordinasi bersama Dinas SDA BK dan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi air dapat berjalan optimal selama musim kemarau, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Farin Raki melaporkan.
1: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis.

0: terdampak kekeringan di Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian organisasi profesi jurnalis terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Ketua IJTI Korda Pantura Raya, Muhammad Makhrus, mengatakan bahwa program penyaluran air bersih ini sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain Kabupaten Tuban, mereka juga menyalurkan 16.000 liter air bersih di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
1: Yaitu ini dropping air bersih untuk kebutuhan warga yang membutuhkan air, terutama di Desa Gerabakan ini, karena di sini saat ini sangat kekeringan. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, melakukan distribusi air di beberapa titik, jumlahnya 42.000 liter, dan tidak hanya berhenti di sini, kita juga melakukan kegiatan di Bojonegoro juga.
0: Sementara itu, Jumiatin, salah satu warga Gerabakan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena bantuan ini dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga. Karena selama musim kemarau, mereka harus mengeluarkan biaya hingga Rp160.000 per tangki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan air bagi hewan ternak.
2: Makanya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak pokoknya, banyak sekali lah, pokoknya sangat membantu sekali ini.
0: Selain mendistribusikan air bersih, mereka juga turut mendoakan agar wilayah yang dilanda kekeringan segera mendapatkan curah hujan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Tepat pukul 17:01, mendengar kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia.com dengan judul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran untuk karhutla asal tak di markup yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh Metro TV News di TechCOM, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya, mendengar kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Raya Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo. Kemudian Jalan Sijuta Umat, Jalan Ahmad Yani sampai flyover Waru ya, Gedangan luar biasa sekali macetnya. Ya biasalah ya, namanya juga hari Jumat ya kan. Kalau udah hari Jumat, jam-jam pulang kantor udah mulai weekend vibes gitu. Jadi udah mulai kayak pengen cepet sampai rumah aja, besok udah jalan-jalan aja. Jadi harus ekstra sabar ketika berkendara di hari Jumat ini, pendengar. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Jagir Wonokromo sampai mengarah ke kawasan Kedung Baru ya. Ini luar biasa kepadatannya ya. Gunung Sari arah Prabu Siliwangi sampai mengarah kawasan Raya Menganti, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian arah ke Wiyung masih ramai lancar aja sore hari ini. Maijen Sungkono, Maijen HR Muhammad ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat dua arah di kawasan Jalan Raya Kertajaya, pendengar, mengarah ke kawasan Manyar Kertoharjo, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sampai mengarah ke kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjeran ke Kapasan juga ada kepadatan arus lalu lintas. Nih kawasan Kedung Cowek ya, arah ke Suramadu masih ramai lancar aja ya. Sementara itu untuk cuaca hari ini, suhu Surabaya ada di 29 derajat Celcius mendengar, dan suhunya akan turun sampai nanti 27 derajat Celcius ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan yang pasti selamat sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu ngecek dulu ya, ngecek dulu apanya, dicek di nih surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK, semoga masih belum kadaluarsa.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, saat ini 17:22 waktu Indonesia Barat, kami sesaat lagi akan hadirkan Renungan Agama Islam. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Renungan Agama Islam dengan tema Rizki Allah. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah, caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal, yang datangnya dari Allah, ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah
Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Pendengar, sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini, begitu ya. Pendengar, saat ini Gunung Ijen ya, ini kawasan Gunung Ijen, yakni di kawasan Banyuwangi ya, Gunung Ijen itu ya. Dan akses pendakian menuju Taman Wisata Alam atau TWA Kawahijen Banyuwangi saat ini ditutup sementara, pendengar, imbas kebakaran hutan dan lahan. Api yang pertama kali terdeteksi di kawasan hutan dan perkebunan Pasewaran, Kecamatan Kalipuro, yang pada Rabu tanggal 2 lalu begitu ya, saat ini telah meluas hingga kawasan Gunung Ijen. Berdasarkan laporan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur pada hari ini, kebakaran ini telah merembet ke kawasan Pondok Bunder yang merupakan jalur pendakian menuju Kawah Ijen. Kondisi ini, pendengar, membuat akses pendakian begitu ya menuju Kawah Ijen ditutup sementara. Informasi ini tertuang dalam pengumuman yang dikeluarkan BBKSDA Jawa Timur. Dan dalam surat yang disampaikan, pendengar, Kepala BBKSDA Jawa Timur Nur Patria Kurniawan mengatakan agar edaran itu dapat menjadi perhatian kepada masyarakat, pengunjung, dan pihak-pihak terkait. Sementara itu, pemerintah setempat juga telah berupaya untuk menangani kebakaran di kawasan wisata alam tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi

jumlah titik kebakaran. Dan ini mendengar jalur pendakian Ijen begitu ya. Kebakaran hutan ini di kawasan pegunungan Ijen telah merambah sampai ke kawasan jalur pendakian. Sehingga saat ini jalur pendakian ke kawah Ijen ini ditutup sementara dengan waktu yang tidak ditentukan ya. Jadi kita doakan agar segera usai kebakaran-kebakaran ini. Aduh, di mana-mana kebakaran, sedih banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Nyono, membeberkan dua faktor utama yang memicu kemacetan panjang dan antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dua kendala utama itu adalah revitalisasi dermaga ASDP serta lonjakan arus logistik saat ini. PT ASDP saat ini tengah mengingatkan kapasitas dermaga dari 35 ton menjadi 50 ton. Akibat proyek ini, pendengar, operasional dermaga sementara dikurangi. Dermaga di Ketapang berkurang dari 9 sampai menjadi 8 unit. Sementara di Gilimanuk berkurang 7 menjadi 6 unit. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, bungkus permen menjadi kedok untuk menyembunyikan sabu-sabu. Namun, cara dua pria asal Kecamatan Ciremai Gresik ini mengelabui polisi akhirnya terbongkar. Tersangka berinisial YI, warga desa Gurang Ganyar, Kecamatan Ciremai, dan juga HJN, warga desa Sukoanyar, Kecamatan Ciremai. Keduanya diamankan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Gresik setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan berlangsung Selasa malam, dan dari tangan YI, polisi menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,286 gram. Dan barang haram tersebut diselipkan ke dalam bungkus permen yang kemudian diletakkan di dashboard sepeda motor warna merah bernomor polisi L4276BBE. Modus ini ternyata nyaris membuat paket sabu terlihat seperti barang biasa. Namun petugas yang sebelumnya mengantongi informasi terkait dugaan peredaran narkotika langsung melakukan penyelidikan. Dan polisi menghentikan YI saat berada di pinggir desa Tenggor, Kecamatan Balong Panggang. Penggeledahan kemudian dilakukan terhadap tubuh YI dan sepeda motor yang dikendarainya. Dari pemeriksaan kendaraan ditemukan satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu. Dan temuan itu tidak berhenti bahwa polisi melakukan pengembangan untuk mengungkap dari mana barang tersebut diperoleh dan siapa saja yang terlibat. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

menemani Dini Wardani di sore hari ini mendengar, dan Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini begitu ya. Dan bagi Anda yang lagi kepengen mendaki, kayaknya harus ditunda dulu ya kalau musim saat ini begitu ya, karena beberapa titik ini jalur pendakian ini harus ditutup begitu ya. Tidak hanya di kawasan Ijen saja pendengar, tapi di 9 TNWTS ya, ini juga ditutup begitu ya. Dan bahkan mendengar kegiatan atau pendakian begitu ya, ini memang menjadi bisa dibilang healing gak sih ya? Atau mungkin bisa dibilang cara kita ini kembali ke alam, kemudian cara kita ini untuk bisa mendekatkan diri ke alam gitu ya, untuk healing ya. Tapi ternyata saat ini beberapa gunung begitu ya, jalur pendakiannya ditutup pendengar. Dan antisipasi kebakaran di Gunung Rinjani, saat ini booking online pendakian juga ditutup ya. Jadi gak cuma Kawah Ijen aja, kemudian Ranu Kumbolo yang saat ini juga terbakar ya, tapi udah padam ya. Kemudian saat ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR ini juga menutup booking online pendengar, booking online pendakian ya. Dan kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani terhitung sejak tanggal 1 September 2026 ini diterapkan kebijakan dengan membuka akses terbatas kegiatan wisata alam di kawasan Gunung Rinjani pendengar, di tengah meningkatnya risiko kebakaran selama musim kemarau. Kepala Subbagian Tata Usaha BTNGR Astekita Ardiarsito mengatakan bahwa BNTGR memastikan penutupan layanan booking online melalui aplikasi e-Rinjani bukan berarti kuota pendakian dikurangi ya. Dan layanan booking online ini akan ditutup sampai kondisi risiko kebakaran dinyatakan aman. Selama pembukaan terbatas, pengawasan kawasan ini juga diperketat. Petugas juga meningkatkan patroli, mengendalikan akses pendakian, serta memeriksa barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Karena penggunaan api sembarangan ini juga sangat dilarang ya. Untuk itu Balai TNGR juga memperkuat kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama dengan pengelola wisata, porter, serta pihak terkait. Selain itu pendengar, kebakaran hutan di kawasan Gunung Kawi ini juga telah padam sepenuhnya hari ini ya. Namun jalur pendakian melalui Sirah Kencong, Kabupaten Blitar ini masih belum dibuka untuk umum. Pengelola memilih menunda pembukaan jalur sembari menunggu evaluasi kondisi keselamatan dan kesepakatan bersama antar pos perizinan di kawasan Gunung Kawi. Meski api sudah tidak lagi mengancam, namun akses pendakian ini belum bisa dibuka terburu-buru. Petugas pos jalur pendakian Gunung Kawi via Sirah Kencong juga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan bersama dari Asosiasi Pos Perizinan. Dan titik awal kebakaran memang berada di wilayah administratif Kabupaten Malang. Meski demikian, akses pendakian dari Sirah Kencong di Kabupaten Blitar tetap ditutup untuk mengantisipasi risiko yang dapat membahayakan para pendaki. Jadi kayaknya saat ini begitu ya, yuk kita sabar dulu ya. Kita kayaknya nggak bisa healing dulu ke pendakian. Jadi healingnya kemana? Ya udah, untuk sementara ini kayaknya lebih baik di rumah aja dulu.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Kita tinggalkan dulu ya janjinya Bragi ya. Ini kita nostalgia dulu barengan sama Aldi Bragi dan kawan-kawan ya. Dan ada masih ada di Surabaya sore ini mendengar, masih ditemani Dini Wardani. Kita update dulu informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter di rri.co.id. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat ada 29 kabupaten kota yang terancam kekeringan. Tapi hingga saat ini masih ada 24 daerah yang mengeluarkan status darurat. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan bahwa dari 24 tersebut, ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan status tanggap darurat dan 19 daerah lainnya sudah melaksanakan dropping air bersih. Gatot mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan dropping air bersih baik menggunakan anggaran mereka sendiri ataupun dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan ia mengatakan bahwasanya jika kabupaten kota mengajukan bantuan dropping air bersih, BPBD Jawa Timur sudah siap, antara lain yakni menyiapkan dropping air bersih kurang lebih 5.410 rit dengan menyediakan tandon sebanyak 50 unit, tandon lipat 100 unit, serta terpal untuk menampung air sebanyak 9.600 PCS begitu ya. Dan Kalaksa BPBD Jawa Timur ini juga menambahkan bahwa wilayah yang terdampak kekeringan terparah seperti Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Karena sejumlah wilayah ini mendengar tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kemarau atau musim kemarau saat ini ya, ini harus membuat kita ekstra sabar dan yang pasti harus mengirit air ya, karena air bersih itu saat ini susah sekali ya.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Kalau lagi rindu obatnya ketemu ya kan, gak ada obat yang lain kalau gak ketemu ya. Setengah mati merindu dari Judika Adi dihadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Surabaya ini udah mulai landai, udah jam 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda yang saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena ya gimana, maunya semuanya pengen cepat sampai rumah aja, besok udah weekend. Oke, mendengar kita pakai informasi, kalau Anda penggemar tahu, tahukah Anda? Tahu ini pendengar selama ini dikenal sebagai makanan sederhana yang mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau. Tapi di balik kesederhanaannya itu, tahu ini ternyata juga memiliki kandungan nutrisi yang membuat yang menarik untuk dimasukkan ke dalam menu diet. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang merencanakan untuk menurunkan berat badan alias diet ya atau diet, nah, menu tahu ini adalah menu yang wajib banget dimasukkan dalam pola makan atau piring makan. Karena makanan yang dibuat dari kedelai ini mendengar, ini merupakan bahan makanan yang memiliki protein nabati berkualitas ya. Jadi kalau kita sedang diet atau menurunkan berat badan, tahu ini bisa menjadi alternatif sumber protein pengganti sebagian makanan berprotein hewani yang tentu saja lebih tinggi lemak jenuh. Dan ini lebih aman ya apabila Anda lagi merencanakan untuk diet.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk azan isya maksud kami untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

Inspirasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar sore hari ini, dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, Dini mau menyapa dulu ada Mas Hendra ya di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Sore hari ini perasaan gak ada liburnya. Besok siaran, oh iya besok Dini siaran ya jam 9 sampai jam 1 siang. Iya nih, Dini belum libur 10 hari ini, dari mulai 5 hari di bulan Agustus, 5 hari di bulan September gitu ya, Dini belum libur. Jadi nanti Dini baru libur hari Minggu dan Senin gitu ya. Gak apa-apa, semoga tetap semangat gitu ya. Dan meskipun agak-agak sedikit capek karena multitasking, orang yang buka laptop, orang yang buka komputer gitu ya. Jadi bismillah aja, semoga gak tumbang gitu aja sih ya. Thank you ya Mas Hendra, besok stay tune ya, jam 9 sampai jam 1 siang, jam 9 pagi maksudnya ya. Karena besok kita akan hadirkan dialog ya bersama dengan disabilitas low linear ya. Ada Mas Aldi Amirul Rahmat ya, dan kami hadirkan dialog Surabaya siang ini besok jam 10 pagi ya barengan sama Dini Wardani. Oke pendengar, kita update dulu informasi terakhir ya sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kalau bicara seputar bulan Agustus, ini adalah bulan yang apa ya, bisa dibilang roller coaster gitu gak sih, karena banyak hal yang ya bisa dibilang ya udahlah, lewat aja, udah berlalu gitu ya. Nah untuk itu pendengar, pemerintah kota Surabaya, Pemkot Surabaya ini melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan atau DPRKPP ini telah memasuki tahap akhir penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR tahun 2026 ya, di bulan Agustus yang disampaikan di bulan September gitu ya. Dan langkah ini menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan penataan kota yang adaptif, terintegrasi, dan juga memberikan kepastian hukum bagi para pembangunan serta pemanfaatan lahan masyarakat. Nah, Kepala Bidang Penataan Ruang DPRKPP Kota Surabaya, Reinhard Oliver, ini menyampaikan proses finalisasi ini pendengar bertujuan untuk menjaring masukan akhir dari seluruh pemangku kepentingan atas rancangan yang telah disusun tim konsultan. Setelah sebelumnya melewati rangkaian forum group discussion atau FGD gitu ya, dan juga konsultasi publik. Dan ia juga mengatakan bahwasanya salah satu keunggulan utama RDTR 2026 ini adalah tingkat efektivitas dan juga implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Karena pemerintah kota Surabaya ini akan melakukan evaluasi seluruh terhadap pemanfaatan lahan agar tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas saja, tetapi benar-benar menjawab dinamika di lapangan. Nah, contohnya salah satu evaluasinya adalah lahan warga yang selama ini masuk dalam rencana pengembangan jalan maupun ruang terbuka hijau atau RTH, tapi belum terrealisasi. Nah, untuk jalan di bawah kewenangan kota yang lebar dan juga efektivitas jalur ini akan dihitung kembali secara rasional agar pemanfaatan lahan warga bisa lebih pasti gitu ya. Jadi saat ini pemerintah kota Surabaya pendengar ini sudah mulai menyempurnakan RDTR ya, yang akan memberikan kepastian pemanfaatan lahan warga. Kalau ada yang nganggur lahannya, semoga ini bisa dimanfaatkan dengan

bijak gitu ya. Dan yang pasti semoga bisa mendapatkan hasil yang baik gitu ya, atau manfaat yang baik buat seluruh masyarakat yang ada di Kota Surabaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan Timur Jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita lalu tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untuk. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah satu.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: To my players, no. We had a very hard result preseason. First of all, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam bersama dengan Dr. Kiai Haji Nur Wajib dengan tema perlindungan anak dalam Islam antara kasih sayang dan kewajiban. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyatil aghyar. Wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadinil muhtar. Wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada na'amillahi wa ibdali. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin al-ayah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh rahmat dan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yaitu perlindungan anak dalam Islam antara kasih sayang, hak dan kewajiban. Tema ini sangat penting karena anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan sekedar keturunan, bukan sekedar penerus nama keluarga, tetapi mereka adalah titipan yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, anak adalah amanah dari Allah. Ketika Allah memberikan seorang anak kepada kita, sesungguhnya Allah sedang memberikan amanah sekaligus tanggung jawab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya memberikan makan dan pakaian kepada anak, tetapi orang tua juga mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan mengajarkan tauhid, dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan sholat yang baik, dengan memberikan pendidikan yang baik, dengan membiasakan kejujuran, dan dengan mengajarkan sopan santun, serta dengan memberikan lingkungan yang baik, dengan menjauhkan anak dari pergaulan dan perilaku yang merusak. Jadi perlindungan anak dalam Islam mencakup perlindungan fisik, mental, pendidikan, akhlak, kehormatan, dan agamanya. Kemudian selanjutnya, kasih sayang adalah dasar perlindungan anak. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak-anak. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada mereka, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqhir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami
dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua di antara kami. Perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kasih sayang kepada anak sebagai bagian dari akhlak seseorang Muslim. Karena itu, jangan sampai rumah menjadi tempat yang menakutkan bagi anak. Jangan sampai anak lebih takut kepada ayah dan ibunya daripada takut melakukan dosa kepada Allah. Mendidik anak memang membutuhkan ketegasan, tetapi tegas tidak berarti kasar. Nasihat tidak harus dengan bentakan. Pendidikan tidak harus dengan penghinaan. Disiplin tidak harus dengan kekerasan. Anak membutuhkan orang tua yang bisa mengatakan, "Nak, ayah dan ibu mencintaimu. Kalau kamu salah, kami akan membimbingmu. Tapi kalau kamu jatuh, kami akan membantumu berdiri kembali." Inilah kasih sayang yang membangun karakter. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian anak memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Islam memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, "Wala yaqtulu auladakum khassatan imlak, nahnu narzukum ba'iyakum." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Pada zaman jahiliyah, sebagian masyarakat membunuh anak karena takut kemiskinan. Islam datang dan menghapus praktek kezaliman tersebut. Ayat ini memberikan pesan penting. Jangan jadikan persoalan ekonomi sebagai alasan untuk menghilangkan hak hidup anak. Anak adalah ciptaan Allah. Rezeki mereka juga berada dalam kekuasaan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian hak anak untuk mendapatkan nafkah dan perawatan. Islam juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar anak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodo'a." Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ayat ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebutuhan fisik dan perkembangan anak sejak masa awal kehidupannya. Orang tua mempunyai kewajiban sesuai kemampuan untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan perhatian dan kasih sayang. Jangan sampai seorang anak mempunyai orang tua, tetapi hidupnya seperti tidak mempunyai siapa-siapa. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian hak anak mendapatkan pendidikan agama. Inilah salah satu hak anak yang sangat penting. Anak tidak cukup hanya diberi pendidikan akademik. Anak juga harus diberikan pendidikan agama dan akhlak. Sebagaimana Allah berfirman, menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Perhatikan cara Kiai Luqman mendidik. Dia tidak memulai dengan kalimat yang kasar. Dia mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku." Ini adalah merupakan kelembutan di dalamnya. Kemudian Kiai Luqman mengajarkan tauhid. Setelah itu, dalam ayat-ayat berikutnya, Kiai Luqman mengajarkan sholat kepada anaknya, mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, kesabaran dan akhlak. Artinya, pendidikan anak dalam Islam harus mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian orang tua wajib memberikan teladan. Anak adalah peniru yang sangat kuat. Apa yang dilakukan orang tua seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada apa yang dikatakan orang tua. Kalau kita menyuruh anak sholat tetapi kita sendiri meninggalkan sholat, anak akan melihat ketidaksesuaian. Kalau kita melarang anak berkata kasar tetapi orang tua sering berkata kasar, anak akan meniru.
Kalau kita ingin anak jujur, maka orang tua harus menjadikan contoh kejujuran. Karena itu pendidikan terbaik adalah keteladanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang ayah akan ditanya tentang keluarganya. Seorang ibu juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Maka jangan hanya bertanya, apakah anak saya sudah pintar? Tetapi tanyakan juga, apakah anak saya sudah mengenal Allah? Apakah anak saya sudah belajar sholat? Apakah anak saya mempunyai akhlak yang baik? Apakah anak saya merasa aman, dicintai di rumah? Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian kewajiban mengajarkan sholat kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisholat wa hum abna'u sab'i sinina. Perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan sholat harus dimulai sejak anak masih kecil. Jangan menunggu anak dewasa baru diajarkan agama. Jangan menunggu anak melakukan dosa baru kita memberikan pendidikan. Pendidikan harus dimulai sebelum masalah datang. Anak yang sejak kecil dibiasakan sholat, dibiasakan baca Al-Quran, dibiasakan berdoa dan berakhlak baik, insya Allah akan memiliki pondasi yang kuat ketika ia menjadi dewasa. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian berlaku adil kepada anak. Islam juga mengajarkan orang tua agar berlaku adil kepada anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang memberikan sesuatu secara khusus kepada salah satu anaknya. Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Ini sangat penting. Jangan membandingkan anak. Kamu kenapa tidak seperti kakakmu? Lihat adikmu lebih pintar daripada kamu. Kalimat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat melukai hati anak. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pandai mengaji, dan juga ada anak yang memiliki kemampuan seni, juga ada yang pandai bergaul, serta ada yang memiliki keterampilan tertentu. Tugas orang tua adalah menemukan potensi anak dan mengarahkan kepada kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian melindungi anak dari kekerasan dan kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin," dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Islam melarang kezaliman. Karena itu anak harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merusak dan merendahkan martabatnya, termasuk kekerasan, penghinaan, pelantaran, eksploitasi, pelecehan, perundungan, dan berbagai tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Kalau anak melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya. Tetapi jangan sampai kesalahan anak dibalas dengan tindakan yang jauh lebih buruk daripada kesalahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua harus melindungi anak di era digital. Tantangan perlindungan anak sekarang semakin besar. Dulu, ketika anak berada di rumah, orang tua relatif mudah mengetahui aktivitas mereka. Sekarang, anak bisa membawa dunia luar ke dalam kamar melalui telepon genggam dan internet. Ada manfaat besar di dalam teknologi, tetapi juga ada risiko. Konten kekerasan, pornografi, perjudian, penipuan, perundungan di media sosial, pergaulan yang tidak sehat, serta berbagai informasi yang belum sesuai dengan usia anak. Maka orang tua tidak cukup hanya berkata, "Nak, jangan menggunakan HP terlalu lama."
Tetapi orang tua harus mendampingi dan mendidik anak menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ajarkan kepada anak, tidak semua yang ada di internet itu benar, nak. Tidak semua yang viral itu benar. Dan tidak semua yang menarik itu halal. Inilah bentuk perlindungan anak di zaman modern. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian perlindungan terhadap anak yatim dan duafa. Islam memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilu yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Subhanallah. Begitu besar kemuliaan orang yang peduli kepada anak yatim. Maka keberadaan lembaga sosial memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, duafa dan anak yang membutuhkan perlindungan harus kita dukung bersama. Bukan hanya dengan uang, kita bisa membantu dengan tenaga, ilmu, pendidikan, kita berikan makan, pakaian, perhatian, doa dan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian LKSA sebagai wujud kepedulian umat. Dalam konteks kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. LKSA bukan sekedar tempat memberikan bantuan. Lebih dari itu, LKSA diharapkan menjadi tempat untuk mengasuh, melindungi, mendidik, membimbing, dan menyiapkan masa depan anak. Mereka bukan anak yang harus dikasihani selamanya. Mereka adalah generasi yang harus dibangun kepercayaan dirinya, pendidikannya, keterampilannya, dan akhlaknya. Karena bisa jadi anak yang hari ini kita bantu, suatu hari nanti menjadi guru, dokter, ulama, pengusaha, pemimpin, atau orang yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat. Jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyak tamrah." Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya kebaikan sekecil apapun jangan diremehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya tiga pilar pelindungan anak dalam Islam. Kalau kita simpulkan, ada tiga pilar utama dalam pelindungan anak. Yang pertama, kasih sayang. Anak membutuhkan cinta dan perhatian. Berikan waktu untuk mendengarkan mereka, peluk mereka, doakan mereka, biar nasihat dengan kelembutan. Kemudian yang kedua, pemenuhan hak. Anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan makanan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan mendapatkan keamanan serta pelindungan dan mendapatkan pendidikan agama. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban. Orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendidik, membimbing, melindungi, memberikan keteladanan, memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan, dan menjaga mereka dari berbagai bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan, anak-anak kita tidak selamanya kecil. Hari ini mereka berada di pangkuan kita, besok mereka akan tumbuh dewasa. Hari ini kita membimbing mereka, besok mereka yang akan menentukan masa depan bangsa dan umat. Maka jangan hanya mewariskan harta kepada anak-anak kita, wariskan pula iman, ilmu, akhlak, dan keteladanan. Jangan hanya memberikan rumah untuk mereka, berikan pula rumah yang penuh kasih sayang. Jangan hanya memberikan pendidikan dunia, berikan pula pendidikan yang mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan hanya memikirkan anak-anak kita sendiri. Mari kita peduli kepada anak yatim, anak

Pendengar, saat ini 19:52 waktu Indonesia Barat. Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Wanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk mendengarkan mini drama begitu ya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Meraih Asa di Seragam Sederhana, produksi RRI Ranai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, jumpa lagi besok ya, hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Dan Dini Wardani pamit, selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi 4 September 2026 ya, hari Jumat kali ini. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan teman-teman, adik-adik kita yang sudah siap di Studio Pro 1. Namun sebelumnya, kita juga akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Meraih Asa di Seragam Sederhana, persembahan dari RRI Ranai. Dan untuk Anda mendengar setiap Pro 1 dimanapun saja Anda berada, tetap bersama kami malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, Pak. Pak.
1: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
2: Sekolah rakyat?
1: Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama Bapak dan Ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, Ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas, Bu, dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: cinta. Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini adalah hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan KS Entertainment. Ada adik-adik kita yang luar biasa, juga ada Mem Wulan yang hadir untuk mendampingi dari KS Entertainment. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ini untuk adik-adik kita yang luar biasa. Halo, selamat malam adik-adik.
1: Selamat malam.
0: Wih, suaranya merdu sekali. Ini ada Aruna dari KS Entertainment. Halo Aruna, apa kabar?
2: Baik.
0: Kalau sebelahnya Aruna ini ada Kak Kristal ya, adik yeah. Kristal. Mem Wulan, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Kak Ju.
0: Baik ya.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Lama gak ketemu ya.
3: Long time no see.
0: Hari ini cerah-cerah ya.
3: Iya.
0: Secerah hatinya.
3: Iya, betul.
0: Mem Wulan.
3: Karena KS-nya kan harus ini. Pink-pink fusia.
0: Oh, pink-pink fusia. Jadi betul. Ada temanya ya.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ini sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama adik-adik, ada Aruna sama Kristal. Ini mungkin Mem Wulan bisa cerita dulu nih sebagai awal KS itu apa sih, Mem?
3: Kalau KS Entertainment itu nama singkatan jadi Kanaya Enterprise.
0: Kanaya Enterprise.
3: Betul. Okay. Berdirinya itu kita sama-sama dari komunitas yang sama.
0: Uh-uh.
3: Jadi kita dulu komunitasnya sama-sama dari bernyanyi sih, Mas.
0: Uh-uh.
3: Kok Mas lupa saya?
0: Iya, iya dong. Mas boleh, Pak C boleh. Bakom oh juga boleh.
3: Kok aku bakom? Iya gitu loh.
1: Oh my God, oh my God.
0: Yeah. Aku biasanya celup Pak D ya boleh.
3: Jangan gitu.
0: Ya wes. Oke gimana?
3: Ya, terus,
0: dari komunitas yang sama.
3: Jadi dari komunitas yang sama, mm-hmm. kita sama-sama punya satu visi dan misi mm-hmm. untuk supaya anak-anak kita itu lebih maju. Jadi gak harus di itu komunitas itu melulu gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi aslinya awalnya tuh vokal grup, Kak Ju.
0: Oh.
3: Gitu.
0: Vokal grup.
3: Betul.
0: Nah, kemudian kok sampai membentuk satu komunitas itu apa? Tiba-tiba apa karena memang banyak yang akhirnya gabung, terus gimana?
3: Ya, terus setelah kita tampil di stasiun TV itu, mm-hmm. terus kita tanya nih sama personil-personilnya, mau dikemanakan nih grup ini gitu.
0: Iya.
3: Mau jadi yang profesional atau yang gitu-gitu aja, yang cuma gini-gini aja.
0: Gini-gini aja.
3: Nah, ya sudah kalau misalnya memang mereka mau, ayo sama-sama bareng-bareng gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi pertama itu anggotanya kita masih 10 atau 8 gitu, Kak Ju. Terus berjalannya waktu hampir mau 1 tahun. Karena melihat kita itu panggungnya sewow itu, dalam artian banyak vibe-nya, penontonnya itu suka sama lagu-lagunya yang karena
0: yang
3: anak-anak ini kalau nyanyi lagu-lagunya itu lagu sekarang.
0: Oh, kekinian.
3: Betul.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Itu tahun berapa Mem untuk pertama kali terbentuk sehingga
3: Maret,
0: nama KS itu?
3: 1 Maret
0: tahun berapa?
3: 2025.
0: Oh, baru setahun ya?
3: Baru setahun.
0: Berarti ini setahun lebih lah ya, sudah berjalan
3: setahun
0: ya?
3: Setahun lebih sudah berjalan, tapi anggotanya sudah hampir 50.
0: 50 anggota?
3: Iya.
0: Itu terdiri dari bakat apa saja?
3: Ada nyanyi,
0: mm-hmm.
3: ada nari,
0: mm-hmm.
3: nari tradisional juga ada, dance juga ada,
0: mm-hmm.
3: terus storytelling juga ada.
0: Wow.
3: Vocal group juga ada.
0: Ada juga.
3: Ada.
0: Wow, keren. Nah ini jadi ini kan jadi satu wadah ya.
3: Betul.
0: Satu wadah adik-adik yang berprestasi, punya talenta begitu ya.
3: Betul.
0: Nah ini di area mana aja? Surabaya atau sampai ke Sidoarjo atau sampai ke Malang mungkin?
3: Sempet sih kita sempat di Sidoarjo juga.
0: Sidoarjo juga.
3: Betul.
0: Wow.
3: Betul.
0: Nah, untuk rata-rata nih usia dari yang gabung di KS ini usia berapa, Mem?
3: usianya mulai dari 5 tahun sampai remaja.
0: 5 tahun?
3: Iya.
0: Wow.
3: 5 tahun sampai remaja sih, sampai mungkin remaja 17, ya? 18. Tapi jangan salah,
0: jangan
3: juga
0: salah.
3: Ada umurannya Kak Jo ada.
0: Ah, masa? Saya masih muda sekali. Berarti itu teman saya sepantaran. Saya baru 17 tahun, ya.
3: Ada Kak Jo.
0: Ada ya. Ada. Itu apa, bakat apa?
3: Dia nyanyi.
0: Oh, nyanyi.
3: Betul.
0: Ya.
3: Dia kadang-kadang gini, nyanyiku udah bagus belum? Nyanyiku udah bagus belum? Dia kayaknya memang dia butuh panggung. Jadi kalau kalau dia nyanyinya enggak pernah lagu yang gembira, selalu sedih, belet-belet gitu.
0: Oh, belet-belet, melankoli.
3: Melko.
0: Iya. Jadi apa motivasinya itu bergabung di KS? Karena kan udah gede-dewe tuh, gede sendiri kan. Apa? Butuh panggung tadi?
3: Iya, butuh panggung.
0: Butuh panggung, butuh apa untuk jam terbang lah ya.
3: Iya betul, jam terbang juga sih Kak juga.
0: Nah, kalau Memulang sendiri basically apa? Memang apakah dari dunia entertain atau kok tiba-tiba tercetus gitu loh? Kan untuk memfasilitasi itu kan paling tidak harus kenal dulu nih. Betul. Entertain itu kayak gimana, ya. Orang-orangnya. Betul. Seperti apa, nah gimana Mem?
3: Kak Jo kayaknya dulu kita juga udah pernah kenal ya. Zaman tahun berapa itu?
0: Lama banget ya. Tapi kan itu waktu berlalu ya.
3: Berlalu. Dan wajah kita dan body kita belum seindah
0: belum
3: dulu.
0: Seindah sekarang gitu ya. Dulu masih belum indah, sekarang lebih
3: Lebih wow.
0: Lebih wow.
3: Ya, karena gimana? Saya tuh dulu singing Mandarin sih, gitu. Ya, keliling-keliling.
0: Ya. Memang inilah seniman lah ya. Seniman mencari cuan.
3: Mencari sesuap nasi seperti Kak Jo yang ada di sini.
0: Betul. Nah, sekarang kita mau ke adik-adik dulu nih. Ada Aruna. Nama lengkapnya tadi?
2: Aruna Kanaya Lesmana.
0: Kanaya Lesmana. Nah, itu tadi KS tadi tuh ya.
3: Iya.
0: Kanaya
3: Enterprise.
0: Enterprise Entertainment.
3: Kanaya Enterprise Entertainment.
0: Oh, sama ya.
3: Sama.
0: Kanaya Enterprise. Tadi Aruna Kanaya Lesmana. Iya. Lesmana itu nama ayah.
2: Iya.
0: Panggilannya ayah, papa, daddy,
2: ibu.
0: Kaget aku melihat kamu manggil bapakmu tuh apa lah, kok dipanggilnya ibu. Nah, ibu mau panggil bapak, kualik. Apa nak? Kalau panggil ayah itu ayah atau ayah kan biasanya panggilan itu ada ayah, panggil papa. Nah, kalau kamu panggilnya apa?
2: Bapak.
0: Oh iya, bukan ibu kan? Bukan. Nah, karena ya lagi Aruna ya, lebih sering dipanggil Aruna ya.
2: Yeah.
0: Nah, Aruna sendiri sekarang kelas berapa?
2: Kelas 4.
0: Kelas 4 di SD berapa sayang?
2: SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya.
0: SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Rumahnya di mana sih? Dekat situ?
2: Enggak.
0: Oh, jauh.
2: Iya, jauh.
0: Wow.
2: Rumahnya tuh di Wonorejo Selatan, Rungkut.
0: Rungkut. Oh, ya deket sih sama Tenggilis ya, enggak seberapa jauh lah ya, Mam ya.
2: Iya.
0: Oke, kita terima telepon dulu ya. Ini ada telepon dari luar angkasa ini. Halo. Okay. Selamat malam, Ngobras. Halo, selamat malam. Ya, belum mau bicara, nanti dicoba lagi yang mau gabungan ya. Oke, dari SD Tenggilis 1, kelas 4 SD. Nah, Aruna sudah mulai suka dunia entertain itu sejak kelas berapa? Atau mulai menjajal masuk naik panggung, perform lah?
2: Masih kecil.
0: Masih kecil.
2: Jadi udah kayak dulu tuh suka joget-joget, terus habis itu
0: joget-joget TikTok?
2: Enggak. Jadi lagu-lagu yang kayak apa ya, Camila Cabello, terus Katy Perry, pokoknya banyak.
0: Iya.
2: Terus habis itu aku waktu itu dibeliin mic sama ibuku supaya aku bisa nyanyi. Terus habis itu ya lumayan gede, habis itu sudah bisa nyanyi.
0: Lumayan gede.
3: Sudah besar, sejak gede.
0: Kelas 4.
3: Kak Jo.
0: Terus kamu menikmati ya apa yang kamu lakukan. Ada berapa sih kalau di total prestasinya? Pertama kali itu tahun berapa? Juara apa? Ingat enggak?
2: Tahun 2025.
0: Itu pertama kali.
2: Iya.
0: Wah, juara apa itu?
2: Juara satu lomba nyanyi rumah broadcast.
0: Juara satu lagu apa?
2: Lagu Pretty Little Baby.
0: Pretty Little Baby itu?
2: Iya.
0: Wah, itu kan lagu agak sedikit ngerok ya?
3: Enggak.
0: Enggak.
3: Pretty Little Baby.
0: Oh, lagu zaman dulu.
2: Iya.
0: Iya. Oh, kamu menang di situ juara satu.
2: Iya, jadi awalnya tuh aku ikut lomba MC, terus habis itu ada kan lomba nyanyi.
0: Itu kelas berapa lomba MC pertamanya
2: kelas
0: itu?
2: Kelas 3 ya, Bu?
3: Kelas 2 naik kelas 3.
0: Kelas 2 kelas 3. Oh, iya.
2: Terus habis itu awalnya ikut lomba MC, terus ada lomba nyanyi. Ya udah deh, ikut aja. Akhirnya ya menang juara satu.
0: Yang ngajarin nyanyi siapa? Mama?
2: Ibu.
0: Oh iya, ya jelas lah ibu. Ya, terus setelah nyanyi, kamu kan juga tadi Kak Jo dengar kamu juga pernah jadi finalis 15 besar Cak Ning Cili, betul?
2: Betul.
0: Tahun 2026. Tahun ini, ya. Masih grace gitu ya.
2: Iya.
0: Itu gimana, bisa ceritain gak pengalamannya, excitingnya kamu seperti apa?
2: Jadi pertama kali datang itu aku kayak, aduh nervous banget. Terus habis itu kayak ujian tes tulisnya itu gampang dan aku sudah melajari materinya itu. Terus habis itu sama panitianya, ayo Neng kenal no, kenalan searane, kenal no. Jadi kayak kenalan sama teman-teman.
0: Gimana terus, gimana kenalannya? Kamu nyebutkan pakai bahasa Surabaya pasti ya?
2: Iya.
0: Coba saya pengen tahu sih kayak gimana?
2: Kenal no, aranku Ning Aruna.
0: Aranku Ning Aruna.
2: Iya. Terus habis itu masuklah ke tes storytelling.
0: Kamu story apa? Storytelling apa waktu itu?
2: Joko Dolog.
0: Wah, terus setelah itu?
2: Terus habis itu setelah itu aku ditanyain apa sih namanya? Lupa aku. Terus apa ya?
3: Terus? Ditanyain apa itu lo bisa bahasa Mandarin?
2: Iya, terus habis itu dulu apa pernah kan ditanyain gini, kok kamu endel sih? Siapa sih ngajari ibuku? Iya, itu aku masih inget banget sih.
0: Iya, anjani ibu E ya. Ibu E ini anjani kok, iya. Terus udah gitu. Sebentar, kamu anak berapa sih? Kau cek, boleh ngomong kok, ya ampun. Oh, anak tunggal. Ya, pantas aja ya.
2: Iya.
0: Diajari ibu E terus, sampai dino. Ya, kak oleh ucul.
3: Dikempit
0: terus ya. Ya Allah. Nah, terus hobinya Aruna apa sih sebetulnya? Hobinya apa, nak?
2: Ada nyanyi, MC.
0: Nyanyi, MC. Itu yang hobi awalnya
2: ya.
0: Kalau tadi ikut modeling-modeling gitu, itu hobi, salah satu hobinya enggak? Sekarang mungkin ya? Kurang?
2: Iya.
0: Lebih lumayan kalau, sih. Lumayan lah ya. Tapi kalau dibandingkan nyanyi sama MC, masih banyakkan nyanyi ya, sama MC gitu ya. Nah, terus tadi ada kamu bilang itu bisa bahasa Mandarin, emang bisa?
2: Emang bisa.
0: Coba perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin dong, Kak Ju pengen denger. Ya apa sih, ya dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Surabaya tadi kan udah tahu ya, aranku Aruna. Alih bahasa Mandarin ini gimana?
2: Wojiao Aruna.
0: Sekolah di mana gitu? Atau
2: Wotemingse si Aruna. Terus kalau pas aku masih umur 7 tahun aku gini wopas we lewo yojang nyanyi apa?
0: Nyanyi apa? Wotemingse
2: yeah.
0: Cincela ya.
3: Bukan, beda.
0: Ngawur.
3: Kacur.
0: Oke. Kan ada gitu lah kemandari dia kan Wotemingse nih Nition Mimi.
3: Tian Mimi itu kan. Kacau Tian Mimi
0: kacau. Emang ngeleng-ngeleng laku deh ibunya ya zaman dulu ya. Gak ngono. Oke, terus Aruna di sekolah selain prestasi tadi ya banyak tuh di luar sekolah. Aruna di sekolah ada prestasi apa di SD Tenggilis 1 Surabaya ini?
2: Ada sih sebenarnya. Kadang-kadang tuh kalau kita menang gitu ya di sekolah harus pialanya tuh dibawa, jadi tuh biar disebarin di IG sekolah.
0: Oh, pialanya ini dipublikasikan ya. Biar orang-orang tahu bahwa Aruna adalah anak berprestasi
2: ya.
0: Tapi kalau dalam hal pelajaran, ada nggak? Pernah nggak? Nilai paling bagus nilai pelajaran apa?
2: Pelajaran Pancasila, kelas
0: 3. Pancasila, kelas 3 paling bagus ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol seputar cita-cita kamu jadi apa.
2: Ya.
0: Saya pengen ke Kak Kristal, Dek Kristal, Adik Kristal. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Ini katanya cita-citanya pengen jadi tentara, betul?
3: Iya, betul banget, Kak.
0: Aduh. Nah, kalau Kristal sendiri nama lengkapnya siapa?
3: Anastasia Kristal Andita.
0: Anastasia Kristal
3: Anindita.
0: Anindita. Yeah. Sekarang kelas berapa?
3: Kelas 3 SMP.
1: SMP.
0: 3 SMP.
1: Iya, kelas
0: 9. Kelas 9 SMP mana?
1: SMP Negeri 26 Surabaya.
0: SMP 26 itu di mana itu?
1: Di Food Junction.
0: Di Food Junction.
1: Grand Pakuwon.
3: Yang pintu masuk.
0: Pintu masuk itu Surabaya Timur.
3: Surabaya Barat.
0: Oh, Food Junction. Ya. Loh, emang rumah kamu di mana?
1: Di sini di UNER.
3: Kalisudan.
0: Loh, lah kok ato ya?
3: Jojoran, sorry.
0: Jojoran. Rumah kamu di Jojoran.
1: Yeah.
0: Sekolah nang kono.
1: Iya.
0: Kayak muntang
3: antar kota antar provinsi, Kak Jo.
0: Iki sih paling cedek iki. Karena paling ato, kamu yang paling deket. Oh, kamu sekolahnya di sampai ke sana SMP 26 Surabaya itu yang di pintu masuk itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, kelas 3 atau kelas 9. Jadi kamu jadi seorang tentara. Kenapa kok pengen jadi tentara?
1: Karena waktu kecil itu kan maunya juga jadi artis kayak Aruna. Terus tapi kayak kalau katanya mama itu kamu ngelanjutin kakek nenekmu aja.
0: Oh, gitu. Kakek nenek tentara.
1: Iya.
0: Oh, wow, membanggakan. Apa? Angkatan apa? Angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara?
1: Angkatan udara sama darat kalau enggak salah.
0: Wow, keren. Dan kamu nanti pengen jadi angkatan apa? Angkat-angkat.
3: Angkat-angkat.
0: Enggak lah ya. Membulan itu soal angkat-angkat loh ya. Jelek ketot lah ya. Iya.
3: Betul ya.
0: Tapi kamu tinggi banget ya. Tinggi kamu berapa sih?
1: Waduh, tinggi.
0: Belum pernah ngukur ya. Terakhir ukur itu berapa terakhir?
1: 154,5 kalau nggak salah.
0: Loh, ya tinggi itu untuk apa ya, SMP udah cocok ini untuk masuk
3: umurnya
0: tentara.
3: Umurnya masih unyu-unyu loh dia.
0: Umurnya berapa?
1: 13 tahun.
0: Loh, kok unyu-unyu ya apa sih?
3: Loh, tapi 13 tahun harusnya SMP kelas 1 Kak Ju.
0: Oh. Iya,
3: ini udah kelas 3 Kak Ju. Ini
0: iya.
3: Melebihi target loh, Kak Ju.
0: Lah kok bisa? Loh, iya benar. Kok gimana? Kok bisa? Apakah kamu percepatan? Apa karena memang kamu punya prestasi sehingga kamu melesat sud? Atau melebuni lebih awal? Kamu umur telu sekolah SD paling. Iya.
3: Masih umur 5 tahun.
0: 5 tahun sudah masuk sekolah. Oh, baik. Ya. Tapi ya memang cocok sih. Merasa kesulitan nggak sampai sekarang kelas 3 itu ada yang hal yang susah nggak pelajaran-pelajaran di sekolah?
1: Kalau pelajarannya sih susah, tapi kalau memang perjalanannya ya ya kalau bisa dijalani.
0: Nah, aktivitas kamu kan banyak tuh. Prestasinya apa aja sih?
1: Prestasi.
0: Yang terakhir aja deh, yang terakhir mungkin tahun 2026 ini.
1: Oh, yang terakhir ada lomba peneliti pelajar Surabaya bidang matematika di Dinas Pendidikan Kota Surabaya sama.
0: Itu juara berapa itu?
1: Juara tiga.
0: Tapi juara berkelompok tiga. Biasanya berkelompok. Enggak.
1: Iya, cuman kebetulan saya sendiri.
0: Wow, keren. Juara 3 terus?
1: Terus ada juara 1 lomba MC competition di SMK Lab School UNESA 1 Surabaya.
0: Itu yang terbaru, luar biasa. Kamu public speaking juga bagus ya, ternyata kayak Aruna loh.
3: Bagus.
0: Itu kamu latih sejak usia berapa? Sejak kelas berapa berlatih soal public speaking, ikut lomba-lomba gitu? Kelas berapa, inget gak?
1: Kalau public speaking latihannya dari kelas 4.
0: Kelas 4 SD, yeah, berarti sepantaran Aruna ya. Terus apa hobi lain kayak menari, menyanyi atau apa gitu ada enggak?
1: Ada hobi menari kadang-kadang.
0: Menari kadang-kadang itu gak hobi ya, menari kadang-kadang ya.
3: Dia tuh ngedance Kak Cik.
0: Oh, ngedance aslinya. Dance apa? Dance modern atau?
1: Modern dance.
0: Modern dance. Oh, kan ada yang traditional dance, ini yang modern. K-pop gitu?
1: Bukan.
0: Apa ya? Hip-hop. Oh. Terus selain dance apa?
1: Ada menyanyi, mendongeng sama MC, terus baru-baru ini juga ikutan lomba baca puisi.
0: Menang. Wah, nanti pengen dicoba nih puisinya kayak gimana. Masih ingat gak puisinya?
1: Ya, gak ingat. Waduh.
0: Kalau Aruna cita-cita kamu jadi apa Aruna?
2: Jadi artis. Emang dari dulu tuh ditanyain sama ibuku, kamu mau jadi apa dibalik? Jadi kayak kamu mau jadi apa, dokter apa artis? Artis
0: jawab. Gitu langsung yakin ya. Emang yakin. Artis siapa sih yang kamu suka, artis siapa?
2: Banyak deh pokoknya.
0: Sebutin yang paling dari sekian itu yang paling kamu suka. Ayo, pasti ada lah.
2: Ada pokoknya gede-gede ini tuh aku suka Yura Yunita sama suka Liodra.
0: Liodra, jadi artis penyanyi. Kan artis tuh ada artis film, artis penyanyi, ada artis seni gitu ya. Pelukis tuh juga artis juga. Oke, nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi juga. Buat Anda yang mau bergabung mendengar, boleh ya. Langsung saja bisa deringkan 0315345474 dan juga 081 33 1 4 kali 992.

0: Jim Brightman adalah seorang pianis, komposer, penulis lagu, dan pembawa acara radio asal Amerika Serikat yang dikenal melalui musik piano romantis dan instrumental kontemporer. Ia lahir dengan nama James Merrill Brightman pada 20 November 1961 di Ohio, Amerika Serikat. Karir profesionalnya dimulai ketika ia merilis album debut No Words pada tahun 1994. Gaya permainan pianonya yang lembut dan romantis membuatnya populer di kalangan pecinta musik instrumental. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Valentine, The Gift, dan Love of My Life. Sepanjang karirnya, Jim Brightman telah meraih 2 nominasi Grammy, memenangkan Dove Award, Canadian Country Music Award, serta beberapa penghargaan sebagai penulis lagu terbaik. Ia juga dikenal sebagai pianis solo terlaris dengan puluhan album yang menduduki tangga lagu musik New Age dan Adult Contemporary. Selain bermusik, Jim Brightman juga menjadi pembawa acara radio melalui program The Jim Brightman Show dan aktif menggelar konser di berbagai negara. Ia telah berkolaborasi dengan banyak penyanyi terkenal seperti Martina McBride, Michael Bolton, Kenny Rogers, dan Olivia Newton-John. Hingga kini, Jim Brightman tetap dikenal sebagai salah satu pianis romantis paling populer di dunia dengan karya-karya yang menghadirkan suasana tenang, damai, dan penuh emosi. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 5 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ya, terima kasih sudah bersama kami, bersama KS Entertainment. Halo anak-anak, adik-adikku yang cantik-cantik.
2: Hai. Halo.
1: Nah, kita kembali ke KS Entertainment. Ini salah satu wadah apresiasi bagi anak-anak yang berpotensi, bertalenta di bidang apapun juga ya, Mem Wulan ya.
2: Betul.
1: Dan sekarang seperti yang disampaikan Mem Wulan tadi, sudah ada sekitar 50 anak, 50 anggota yang sudah bergabung.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, untuk bisa menyalurkan bakat ini, bagaimana strategi KS? Mereka ini kan juga butuh saluran ya, untuk tampil. Betul. Untuk eksis. Betul. Gitu. Gimana caranya?
2: Ya, kita setiap sebulan tuh paling tidak itu minim satu perform ya. Mm-hmm. Untuk selama satu bulan. Mm. Kalau di September ini ada dua.
1: Ada dua.
2: Ada dua perform. Besok okay. Kita ada di Ciwo, di Ciputra World.
1: Ciputra World itu acara apa?
2: Kita perform aja.
1: Oh, perform ya. Aja. Mm-hmm.
2: Perform aja, mulai dari nyanyi, dance, apa. Monggo terserah.
1: Monggo gitu. Bisa tampil di sana
2: bisa
1: ya.
2: Bisa tampil. Oke. Gitu.
1: Terus berarti Mem Wulan ini apa namanya? Apa mengadakan atau bergabung gitu ya dengan mall atau pengelola mall atau IO, bisa jadi bekerja
2: bisa,
1: sama berkolaborasi.
2: Bisa bekerja sama ada kolaborasi dengan IO juga ada. Dari pihak mall juga ada gitu. Dari pihak event yang besar. Nanti mungkin kita ada di BRC juga.
1: BRC juga, Pekan ya. Raya Jawa Timur.
2: Betul.
1: Bulan Oktober biasanya ya.
2: Iya, betul.
1: Wah, ditunggu saja nih pendengar, bagi Anda yang mungkin aja ingin atau pas jalan-jalan ke mall, kemudian mendapati atau melihat performing dari KS Entertainment. Di situ ada Aruna, ada Kristal. Kristal sendiri kalau gabung ke KS ini sejak kapan?
3: Dari KS gabungnya ya dari awal.
1: Dari awal, dari tahun 2025 pas pertama kali itu ya. Itu ketika bergabung itu kayak sama Kristal ini hobinya apa? Apa yang ditangkap oleh Mam Wulan apa?
2: Nyanyi.
1: Nyanyi ya.
2: Semua anak-anak rata-rata nyanyi semua dulu. Terus, baru pecah, ada yang bisa ke MC, ada yang bisa bermain musik.
1: Ada yang bisa main musik.
2: Betul.
1: Nah, wow, luar biasa. Kak Ju pengen dengar dong suaranya dari Aruna dulu nih. Tadi kan tadinya hobinya nyanyi.
4: Ya
1: kan pengen jadi kayak Lyodra.
3: Wah.
1: Ya. Bener ya? Pengen ikutan yang namanya idol-idol gitu ya. Waduh, coba dong. Suaranya sedikit aja, satu bait atau lima album lah minimal ya. Oh, enggak. Lima album kesuwen ya.
3: Sampai malam.
1: Oke, silakan. Aruna, kita berikan tepuk tangan buat Aruna.

0: ini lagu dari Nicki ya. Yeah. Ini versi Nicki atau versi Phil Collins?
1: Versi Nicki.
0: Versi Nicki yang terbaru. Jadi ini lagu-lagu lawas. Yang ngajarin bahasa Inggrisnya sengewas itu siapa? Ibu.
1: Iya, ibu.
0: Ibu.
2: Ibu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Kamu kalau bahasa asing itu ada kursusnya enggak sih? Ikut les gitu atau apa pelajaran gitu?
1: Ada.
0: Ada, ikut
1: ada
0: ya.
1: Ada les pelajaran sama les bahasa Inggris.
0: Kalau lagu-lagu online. Sampai sekarang masih ada, masih diikutin gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Masih aktif ya ya.
1: Masih aktif.
0: Nah, terus kalau kamu disuruh milih nih, kamu milih suka lagu Indonesia atau lagu mancanegara? Atau lagu luar lah, lagu asing. Jepang
1: pokoknya,
0: boleh.
1: Pokoknya aku pengen lagu Mandarin. Mm-mm. Apa antara Mandarin, Barat sama Indonesia.
0: Kalau lagu Mandarin apa yang bisa? Contoh nih, contoh. Kalau Mandarin itu kan susah nih ya.
1: Iya.
3: Tapi dia lebih cepat, Kak Jo.
0: Oh iya.
3: Ngafalinnya lebih cepat.
0: Kalau Kak Jo dulu lagunya itu Ling Siyi. Bahasa Mandarin yang apa Ifse itu kalau enggak salah itu. Kalau kamu apa lagu Mandarinnya apa?
1: Sesaco iwe.
0: Sesaco iwe.
3: Sesaco iwe.
0: Sesaco iwe.
3: Lagunya kita lo dulu lo kan. Iya
0: sih. Si yang apa sih? Yang apa sih? Kaje pengen denger. Ya apa ya apa. Dikit aja dikit-dikit.
1: Yang refnya aja.
0: Ya refnya aja boleh.

0: Wah, ini mene apa apa namanya imlek imlekan gitu. Angpa mu hake katanya. Ini diajak mama nanti diajak ibu ya kalau angpa sing hake. Nah, kalau kalau Kristal sendiri nyanyi apa dulu pertama kali gabung KS Entertainment?
1: Bahasa Inggris sama ya, bahasa Indonesia.
0: Ya lagunya sih. Apa judulnya? Bukan pakai bahasanya. Lah pokok lagu. Lagu apa bahasa. Tuh maksudnya judulnya itu bahasanya.
1: Judulnya lagunya pertama pesan terakhir.
0: Pesan terakhir dari Liodra.
1: Yeah.
0: Oh, coba yo, aku pengen dengar suaranya. Ini calon tentara yang bisa nyanyi. Lo jarang lo ya nanti kamu jadi tentara terus kok nyanyi.
2: Tapi sekarang ada Kak Jo.
0: Ada ya?
2: Ada. Ada orkestranya lagi sekarang.
0: Wow, oh, iya, jangan salah, tentara itu banyak. Yuk, coba yuk.
1: Refnya aja nih,
0: boleh, Kak. Boleh, refnya aja boleh.

0: Merinding loh aku lo ya bun. Nah, Membulan kalau bicara soal kegiatan tadi kan minimal harus ada kegiatan biar mereka dia ada saluran-salurannya begitu ya. Kalau KS ini apakah ada semacam kayak ini belajar, ini apa gitu, mengembangkan bakatnya tuh ada sekolahnya gak sih?
1: Sebenarnya ada, mulai dari sekolah modeling.
0: Oh ada?
1: Ada, di Plaza Marina.
0: Oh di situ ya, belajarnya hari Jumat.
1: Hari Jumat jam 3 sampai jam 5. Kalau yang public speaking sama vokal ini masih belum ada sih, tapi memang kita lagi buka gitu, masih terbuka gitu. Tapi lebih konsen ke yang modeling.
0: Karena kan ini modeling itu bukan hanya diajarin jalan, tapi juga diajarin ngomong ya nanti di situ ya.
1: Iya betul.
0: Kan betul. Sekarang lagi musimnya pigeon
1: seperti itu.
0: Nah luar biasa sekali. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan ya langsung bisa tanya-tanya sama Wulan, sama Membulan, sama De Krista. Aku paling jarak aku ya. Ada sama Membulan, sama Kristal, sama Aruna yang malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Nah, untuk ke depan ini selain ada PRJ nanti, apakah sudah ada planning untuk akhir tahun? Udah mulai deket-deket ini. Gimana?
1: Planningnya nanti kita adain pengennya lomba. Ada lomba sih Kak Jo. Mulai dari lomba modeling, lomba MC cilik, karena kan kita memang ada anak-anak kan punya bakat semua.
0: Betul.
1: Jadi kita pengen ngembangin lagi lah ibaratnya untuk bukan sebagai kita ini ibaratnya sebagai EO gitu loh.
0: Iya, penyelenggara. Iya.
1: Jadi enggak harus untuk perform, tapi setidaknya nanti kalau dari menang dari lomba yang kita adain itu nanti bisa gratis untuk
0: anggota.
1: Gitu.
0: Tapi juga terbuka juga untuk umum.
1: Betul, boleh.
0: Jadi gitu. Semakin banyak yang talenta-talenta semakin banyak yang terkumpul.
1: Tapi ada juga ini member kita itu yang ada gimnastik.
0: Oh iya.
1: Ada yang taekwondo.
0: Oh jadi, olahraga ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi kalau dia perform itu dia bingung. Aku perform apa ya? Udah taekwondo.
0: Oh taekwondo di atas panggung. Iya, bisa ya.
1: Bisa. Wow. Yang penting ada minus one-nya. Oke jalan.
0: Jalan.
1: Gitu.
0: Oh
1: gitu,
0: iya kacau. Iya keren ya. Kabeh difasilitasi. Mancing-mancing ngono ya sore apa ya bisa difasilitasi.
1: Jangan mancing perkara.
0: Jangan. Itu tambah perkara. Sementara kan lagu deh di enggak ya artinya bakat-bakat apapun seni seni itu juga bisa ya.
1: Betul.
0: Oke, suka dukanya apa sih Membulan memaintain anak-anak ini 50 orang dengan mami-mami yang

0: mulai dari talentnya, mulai dari mamanya. Kalau misalnya bukan membuat masalah ya, dalam artian ah gampang-gampangin.
1: Oh, gampang-gampangin.
0: Enggak, itu enggak bisa kalau di saya. Jadi kalau itu harus bersikap profesional.
1: Betul.
0: Karena saya mendidiknya itu bukan untuk menjadi hanya sebagai talent, tapi setidaknya itu karena saya mantan penyanyi, jadi harus
1: orang entertain ya, gitu, harus tahu perform, harus itu persiapannya gitu. Harus
0: meng-create anak itu jadi artis. Jadi jam segini harus datang, nanti ini on time, harus ini, harus ini, harus ini.
1: Persiapannya harus matang, ya, kalau perform itu harus benar.
0: Betul. Mulai dari dandanan, dari baju, kadang-kadang kalau enggak itu saya komplain.
1: Iya, iya benar. Karena memang kan kita tuh tampil untuk orang lain ya, entertain tuh.
0: Kalau dilihat terus banyak yang tepuk tangan kan kita seneng.
1: Iya.
0: Kan salah satunya gitu tuh.
1: Betul, penghargaan juga.
0: Penghargaan gitu.
1: Untuk yang perform. Betul. Orang juga akhirnya kalau perform itu tepuk tangan, kemudian itu kan kita merasa secara psikis itu diterima ya. Betul. Merasa kita tuh orang tuh terhibur. Betul.
0: Terhibur.
1: Gitu gak sih adik-adik?
2: Iya. Setuju sepakat.
1: Aruna, Aruna dan Kristal, ini perform selama ikut KS ini apa yang, perform mana yang paling berkesan buat kamu? Oke, Aruna dulu nih, yang paling berkesan. Atau Kristal dulu nih.
2: Kristal boleh, udah boleh. Okay. Ya, perform yang paling berkesan.
1: Yang mungkin, wah banget. Saya ini kayaknya sampai pulang tuh sampai kebayang-bayang, gak bisa tidur misalnya. Pulang misalnya kebayang-bayang karena keren gitu.
2: Biasanya tuh kalau diundang di KJI Fest tuh, soalnya kayak, apalagi KJI
1: Fest itu apa itu?
0: Kita Jaya Indonesia.
1: Yeah, Kita Jaya Indonesia itu semacam?
0: Ya sama kayak konser, ada basar, terus habis itu ada panggung.
1: Kita ada panggung utama.
2: Iya, panggungnya besar,
0: panggungnya gede.
2: Ada band-bandnya juga.
0: Ada band-bandnya, tapi
2: jadi
0: kita
2: luas
0: gitu ya, kita dikasih panggung di situ Kak Jo. Kita mesti dikasih panggung, terus kita itu selalu dapat penontonnya banyak.
2: Banyak.
0: Sebelum DJ itu main.
2: Iya.
0: Jadi katanya anak-anak ini, aku berasa konser ya, Bu. Ini anak-anak sih langsung merasa dia jadi artis sih.
1: Artis. Terus, padahal artis asli DJ nih ya.
2: Betul Kak Jo.
1: Kalau dulu kita tuh ada yang mengenal kita tuh pop band, lepas aja malam-malam udah kita tuh ada pembukanya, band pembuka. Ini
0: ibaratnya pembukanya.
1: Di mana?
0: Iya, biasanya di Balai Pemuda.
1: Di Balai Pemuda.
0: Nanti kalau tanggal 13 baru kita nanti di Kota Lama.
1: Iya. Terus itu yang paling berkesan buat Krista.
0: Iya, setiap KJ itu kita yang tunggu-tunggu itu.
1: Gongnya di situ ya. Itu setiap bulan apa KJ itu?
0: Dua bulan sekali
1: ada di Surabaya. Ada. Keren. Kalau Aruna apa nih?
3: Sama
1: juga.
3: Jadi aku kan kayak disuruh ibuku, "Dek, kamu nyanyi yang lagi viral ya." Wah, aku udah gak sabar nih mau nyanyi-nyanyi.
1: Lagu apa misalnya yang lagi viral?
3: MMG.
1: MMG.
3: Main-main gue.
2: Lagunya naikin lah sama tensi, Kak.
1: Oh gitu, yang lagi viral di TikTok. Apa TikTok itu.
3: Ada makeupnya.
1: Oke, terus cara membagi antar kegiatan kalian sama sekolah, gak keteteran, itu gimana caranya? Kalau Kristal gimana caranya? Karena kan udah kelas 9 nih, udah waktunya udah mulai fokus sama ujian-ujian, kayak mana?
2: Jadi pastinya nanti itu di bulan sebelumnya, misalnya acaranya ini mau dilakuin di bulan Februari. Nah, kita udah minta jadwal nanti ke membulannya. Jadi nanti ini jadwalnya performnya apa aja tuh, nanti dikasihin jadwal-jadwal. Terus nanti ditanggal-tanggalin. Kalau ini udah ada jadwal, jadi jangan diisi dulu. Terus misalnya kalau di sekolah ada kayak
1: kegiatan
2: OSIS tiba-tiba, itu tuh biasanya
1: kegiatan OSIS tiba-tiba ya.
2: Itu biasanya kayak apa ya, OSIS dulu, terus nanti kalau memang cukup waktunya nanti boleh lanjut. Kalau memang OSISnya belum selesai tapi mau lanjut, boleh OSISnya di stop dulu nanti.
1: Oh gitu. Jadi seperti itu. Baiklah. Nah, kalau Aruna karena masih kelas 4 ya. Jadwalnya masih dipegang sama ibu ya. Jadi ibu yang ngatur. Gitu ya. Memulan ya seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Oke, harapannya apa nih? Harapannya dengan ikut KS entertainment ini apa? Aruna dulu nih sebagai salah satu talent gitu.
3: Harapanku sih KS Entertainment itu bisa mengembang dan bisa terkenal gitu.
1: Bisa berkembang.
0: Bukan mengembang.
1: Mengembang lah yo.
0: Permipan.

0: Saudaraku WPN. Ya, bisa berkembang ya. Kalau Crystal sendiri apa harapannya?
1: Saya berharap KS Entertainment ini bisa memang berkembang seperti Aruna, kemudian lebih terkenal, terus kita juga bisa menambah wawasan juga, terus bisa menambah teman, terus habis itu kita bisa ketemu juga dengan artis-artis.
0: Perkenalkan artis dari RRI Surabaya.
2: Jo Adi.
0: Kalau Mem Wulan sendiri sebagai owner founder dari KS Entertainment ini, apa sebetulnya harapan ke depan bagi anak-anak ini dan juga bagi KS sendiri?
2: Ya bisa berkembang, bisa terkenal, juga nambah networking.
0: Networking ya, betul.
2: Networkingnya tuh ya alhamdulillah sudah dapat brand ambassador nih Aruna.
0: Oh, brand ambassador salah satu produk.
2: Buku.
0: Apa buku?
2: JP Book.
0: Wow, JP Book Jawa Pos buku betul, printing. Ya. Selamat kalau gitu, semoga sukses buat Mem Wulan, buat Aruna, buat Crystal. Semoga nanti ini bisa apa semakin dikenal. Kalau ada alamat Instagramnya enggak sih?
2: Oh iya, ada. Jangan lupa follow Instagram kita di @ksentertainment. Kalau nomor hotline-nya di 0851 3 5-4x817. Untuk mau jadi member juga boleh Kak Jo.
0: Gimana caranya?
2: Cukup bayar 100 ribu rupiah sekali jadi member aja udah selamanya. Dan itu kalau untuk perform kita gratiskan.
0: Gratis. Ya, oke. Gitu. Jadi kalau mau bergabung perform 0851 3 5-nya 5 kali.
2: Betul.
0: Empat kali. Oh, 4 kali. Sampai tak hitung deh. Terus belakangnya 817.
2: Betul.
0: Oke, kalau mau Instagram di KS Entertainment. Nanti bisa tanya-tanya langsung sama Mem Wulan yang akan mengelola KS Entertainment ini, dan semoga sukses untuk semuanya ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Sampai ketemu lagi ya. Bye.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia. Pro 1. Esensi Buku Pro 1.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara, yaitu tahunnya 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Jadi untuk lagu-lagu mancanegara lawas belum bisa terputar ya. Mungkin tahun 90 ke bawah, 80, 70, 60 masih belum bisa terputar. Yang malam hari ini bisa terputar adalah lagu-lagu mancanegara tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Silakan bisa bergabung. Malam hari ini saya tunggu atensi-atensinya di 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331-4x992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Siti. Bu Siti, Baroka FM. Sehat, Bu Siti?
1: Alhamdulillah.
0: Kayak Ustaz tae. Jelek dijawab. Iya. Oke, okay. Amin. Tak turuti ae.
1: Indo apa?
0: Loh, lagu Indo toh ya gimana? Tadi kan saya sudah bilang ya, lagunya adalah lagu manca negara tahun 90-an tahun 2000-an.
1: Ya wes, lagunya Read siapa ya? Read Better.
0: Oh, posisi Read Better apa? Read Better apa tuh?
1: Better tak wes.
0: Really Better itu Shawn Mendes. Ya. Yeah.
1: Oh. Pinter loh.
0: Aku kok.
1: Menyebut.
0: Menyebut. Loh, stop. Aku kok. Aku kok.
1: Ya,
0: oke. Treat me better, ya.
1: Oke. Salamnya. Sek sampean ngombe di sek.
0: Wis mari entek 2 galon.
1: Salamnya buat Yanti Queen. Umi Gustia Pandok Maritin, Pak Idris, Bu Dewi. Boleh banyak tau penelpon pertama ya.
0: Iya, Bu sembarang ya.
1: Bu Martini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther Hulkia, Tiwi Bowo.
0: Iya.
1: Mbak Rika Herlin, Bu Nana, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rambeli. Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio, Mas Sandi, Batam Jodoh.
0: Dan?
1: Semuanya.
0: Dan semuanya. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak, Mas.
0: Sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Barokah FM ya, dari Pasuruan yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, berbagi
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati Ramli. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Saya sehat walafiat.
0: Asik. Seneng dengernya ya kalau sudah sehat walafiat.
2: Mengandang lagu apa?
0: Apa lo? Mau lagu apa, Ibu?
2: 62.000.
0: Apa? Silakan.
2: Ada The Power of Love.
0: The Power of Love boleh. Ya, oke.
2: Seperti positif boleh ya?
0: Boleh.
2: Ya, pertama Abah Awi, Mbak Bandi, Mas Ali, Mbak Bandi, Pak Budi Katara, Bang Gobar, Horas Bang.
0: Ya, oke. Okay.
2: Bu Wira, Mbak Eri.
0: Ya,
2: oke. Okay.
0: Oke. Oke, siap, udah, cukup. Ya, gitu aja ya.
2: Udah
0: banyak.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Pulang, hati-hati.
0: makasih ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung malam hari ini. Lagunya tadi Celine Dion dengan The Power of Love. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga abangku.
0: Malam.
3: For Belandes bang.
0: For Belandes, WhatsApp. Oke.
3: Okay. Ya, buat Bu Wati Ramli semoga selalu sehat. Salam Horas juga Bu. Neng Siti, Bu Didi Damayanti, Bu Istikara, Bu Dewi, Inong Penyanti Kuin, Tau Setengah Mateng, Aba Awi, Bang Freddy, Pak Bambang, Bu Yuni Solotiko, Bu Nana, Bu Siti Rumia, dan Bu Mamayu. Bang Jo, Adik Juanda, Matur Nun,
0: Thank you so much. Terima kasih untuk Bang Kobar. Yang mau bergabung melalui WhatsApp juga saya tunggu atensinya ya. Malam hari ini silakan langsung menuju ke WhatsApp kami di 08133, satunya 4x992. Kemudian untuk Anda yang akan bergabung, lain telepon dulu saya terima malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat waktu.
0: Selamat malam Bu Yuni Solotigo.
4: Mas,
0: ya Ibu.
4: Masa.
0: Masa.
4: Kemarin itu mau masuk tapi ya nyabrang.
0: Nyabrang.
4: Oh. Terus nyabrang kali berantah. Terus neng itu ya Mas Rayan Darmo masa dia angel banget.
0: Oh alah. Pokoknya kok kakak nyabrang itu nyabrang aja akemen ya.
4: Makanya, aduh. Jadi pendengar setia aja mas.
0: Iya, kemarin juga banyak, jadi banyak atensi yang akhirnya lagunya nggak keputer, belum ter. Ya. Iya.
4: Iya mas, saya kan anu sok-sok nyelonong gitu WA, telepon WA, tapi nggak bisa mas.
0: Betul. Iya iya, itulah kalau pro satu kalau sudah malam itu aduh ngantrinya minta ampun.
4: Iya, mas. Soalnya kan kalau malam itu kan nganggur, mas.
0: Iya.
4: Iya kan pada beraktivitas ya,
0: betul.
4: Mas. Ya.
0: Oke. Malam hari ini sambil menemani Ibu Yuni mau apa nih? Mau mendengarkan lagu apa nih?
4: Lady Gaga boleh, mas?
0: Lady Gaga boleh. Yang mana?
4: Always Remember Us.
0: Always Remember Us. Oke. Okay. Yeah, yeah. Siap.
4: Ya mas itu terus untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, terus Ibu Titi, tadi ada Ibu Wati Ramli ya mas.
0: Betul.
4: Oh ya itu terus ada Mama Queen, Pak Wandi, terus Ibu Wati, oh Ibu Wati sudah. Bang Kobar ya mas ya, makasih tadi sudah ditimbali sama. Terus untuk semuanya saja.
0: Semuanya ya, saja, ge ibu, ge.
4: Sugeng apa mas? Sugeng tugas.
0: Ya ibu.
4: Tuhan memberkahi mas sekeluarga.
0: Baik, terima kasih.
4: Dari mas.
0: Iya. Sama-sama, ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung yang malam hari ini ingin didengarkan lagu dari versinya Richard Mark, Endless Summer Night. Selanjutnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Korul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Bersama Kak Jody Yuanda kita nikmati satu lagu kali ini disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Satu lagu dari Celine Dion dengan The Power of Love, disuka oleh Ibu Wati Ramli ya. Terima kasih Bu sudah bergabung atas atensinya ya. Dan kami juga kembali mengundang untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon juga WhatsApp boleh 0315345474. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Dikisno, lagunya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Michael Jackson, Heal the World. Salamnya untuk semuanya saja, ya untuk semua pendengar Ruang Rindu, katanya begitu. Baik, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu ya untuk Pak Dikisno. Saya biasanya nyebutnya begitu ya, Pak Dikisno. Dari Tarakan, Michael Jackson disuka. Coba saya mau siapkan dulu lagunya Michael Jackson. Oke, okay. Heal the World. Oke, okay. ada tadi ada. Ya udah nanti kita coba siapkan ya Pak Dikisno. Sabar dulu, Heal the World ya. Oke, okay. Siap. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa ini? Selamat malam Bang Jo, Pak Sugeng dari Pasar Turi. Wih, selamat malam Pak Sugeng, sehat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya M2M, The Day You Went Away. Wah, mantap. Oke, nanti coba saya cari aja dulu ya Pak Sugeng ya. Semoga segera ketemu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bung Freddy.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Yo. Mas Jo. Baik.
1: Baik, alhamdulillah ya. Kami di Merauke juga baik. Cuaca masih seperti yang kemarin-kemarin. Panas. Hari ini malah panas, sangat panas gitu.
0: Oke, silakan.
1: Iya, Emilio Harris.
0: Emilio Harris.
1: Iya. Pledging My Love.
0: Pledging My Love.
1: Coba Pledging My Love.
0: Pledging My Love. Tahun berapa ini?
1: 80-an.
0: Oh, belum bisa. Balasan belum keluar. Kita mainnya tahun 2000-an, 90 akhir 20. Iya. Wow.
1: Yang masih baru-baru ya.
0: Betul.
1: Tidak lah, baru juga ya. Kalau 2000-an ya 20 tahun juga.
0: Iya. Betul.
1: Astaga, saya ganti lagu kalau gitu ya. Aduh, yang 2000-an. Kayaknya saya mau dengar lagu dari Wendy Moten saja.
0: Wendy Moten
1: ya.
0: Boleh. Yang mana?
1: Wendy Moten itu 2000-an apa 80-an 90-an juga ya?
0: Iya, 90-an Wendy Moten, 90-an 2000-an.
1: Iya. Hmm. 90-an boleh.
0: Boleh, 90-an boleh. Jadi judulnya apa itu?
1: Kalau begitu Coming Out of the Rain.
0: Coming Out of the Rain. Iya. Itu ya. Iya. Oke.
1: Okay. Coming Out of the Rain.
0: Oke, okay. Coming Out of the Rain. Siap. Salamnya buat siapa, Bung?
1: Oke, okay, salamnya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Mas Ali. Berapa ini?
0: Seperti biasa.
1: Ya udah, tambah-tambah dikit ya. Semua satu ibu mewakili semua ibu-ibunya banyak soalnya. Bu Siti, Bu Dewi, dan semua ibu-ibu pendengar setianya Mas Jo gitu ya. Yeah. Yang ada di mana Pasuruan, di mana lagi itu, di Tuban ya, dan mana juga semuanya. Dan Pak Toto, sampai jumpa. Oke, okay, untuk yeah, semuanya semoga tetap sehat dan terhibur di malam hari ini. Makasih Mas Jo.
0: Sama-sama Bu.
1: Doa terbaik untuk Mas Jo bersama keluarga.
0: Yo.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. M2M saya mainkan dulu ya. Disuka oleh Bapak Sugeng dari Pasar Turi. Selamat menikmati.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Dari Michael Jackson, Heal the World, sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita kembali menikmati lagu-lagu lawas malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Mas Bandi, apa kabar?
1: Ya. Jam 10 pas.
0: Jam 10 pas. Wah, momentum sekali itu ya. Sehat ya Mas Bandi ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ju.
0: Monggo silakan.
1: Imagine Dragon Mas Ju.
0: Imagine Dragon yang mana?
1: Tanda.
0: Oke.
1: Bisa Mas ya?
0: Insya Allah. Kalau keluar ya.
1: Iya Mas Ju.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Bambang, Aba Awi.
0: Mas, ini lagunya belum keluar loh Mas. Kayaknya nggak bisa
1: keluar.
0: Nih. Iya.
1: Itu aja Mas Ju. Ed Sheeran,
0: yang mana?
1: Shape of You.
0: Shape of
1: 17 itu ya.
0: Shape of 2017. Oke, ya, siap.
1: Bisa Mas Ju.
0: Bisa.
1: Ya, gitu aja Mas Ju. Terima kasih.
0: Oke, makasih. Yuk, selamat malam Mas Bandi. Semoga sehat selalu untuk Mas Bandi sekeluarga. Kita ke line WhatsApp dulu ya. Yang telpon mohon bersabar. Habis ini saya angkat teleponnya. Kita ke Ibu Wira. Ibu Wira mengirimkan voice note sepertinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira.
2: Saya Bu Wira mau request lagu It's My Life dari Bon Jovi.
0: Aduh.
2: And lagu ini saya persembahkan untuk Mayu, Bu Siti Romi, Mbak Rika Herlin, untuk Bu Nani Rangka, Bu Istikar Musyati, Bu Hartini, Pak Mariono, terus itu Bu Siti Romi, Bu Siti di Pasuruan, pendengar Pasuruan, all pendengar di Pasuruan, and Mojokerto, and Pak Bambang, keduanya, Mas Bandi, Mas Asa, Mas Andi, Bu Istikaro, terus itu hand kesempatan nih untuk Bang Jody Wanda, semoga selalu sehat, tambah sukses, tambah makmur, semoga naik gajinya, naik jabatannya juga, selalu rekening pulang and pulang syarat, semoga tiba sampai dengan selamat masuk sampai ke ruang makan. Terima kasih Bang Jo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Wira, mohon maaf lagunya It's My Life masih terlalu kenceng ya Bu. Kita ada ini ready-nya adalah Always bisa diputer. Kalau Always malam hari ini gitu ya. Kalau berkenan nanti boleh ketik ya gitu ya. Ini lagunya yang ready adalah Always untuk Bon Jovi-nya. Untuk It's My Life-nya belum bisa keputar. Terima kasih Bu Wira. Terus kemudian juga di belakang Bu Wira ada siapa ini? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam Pak Mul, silakan.
3: Lagunya Feeling.
0: Feeling?
3: Iya. Bisa emak Feeling terus Mama Do You Remember itu apa ya?
0: Lagu ya. Feeling.
3: Ya Feeling.
0: Coba saya cek dulu ya Pak.
3: Feeling.
0: Coba saya cari dulu. Hah? Coba saya cari dulu ya Feeling.
3: Salam untuk Bapak Mariono, Bang Kobar, Bu Istikharo, Bu Dewi dua-duanya, Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, Aba Awi, Pak Idris dan Pak Bandi.
0: Iya, Pak, ini filmnya belum bisa keluar, Pak. Lagunya tahun 74. Ini kita mainnya tahun 90. Mas.
3: Apa? Sing Why Do You Love Me?
0: Why Do You Love Me itu ke plus, Pak. Itu sama, lagunya tahunnya lawas. Ya. Iya, lama, terlalu lama, yang agak baru.
3: Sing sampe golek nang yo, Mas.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih.
3: Tonik yo iso Wis ya apa biasae mari gak apa-apa ya Mas.
0: Ya, oke, terima kasih.
3: Lailah bonita ya Mas ya.
0: Iya.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Mul, La Isla Bonita. Itu tahun 90-an boleh. Ed Sheeran, Sip of You tadi di request. Oke. Saya siapkan dulu La Isla Bonita. Kemudian juga selamat malam untuk yang sudah bergabung via WhatsApp. Ini saya angkat dulu Ibu Siti Rumia dari Tuban. Kenard Marnard, Someone You Love. Ruang Diri, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selanjutnya buat Bu Dewi, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Mamayu, Pak Setiawan, Pak Budi Saseno. Dan selamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Coba saya siapkan dulu lagunya, apakah bisa terputar ini. Someone You Love, tahun berapa ini? Sebentar, kok enggak keluar ya. Bentar ya. Tahun berapa ini lagunya? Oke, tahun 2019. Oh, bisa nih. Kenner Maynard ya. Oke, kita minimal tahun 2000 ke bawah, 2020. 2020 ke bawah ya. Oke, terima kasih atas atensinya Ibu Siti dari Tuban yang sudah bergabung malam hari ini, yang sudah ikutan juga di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu Wira, gimana kalau suka saya puterin lagunya, kalau tidak suka kita tunggu yang lain. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Ibu Dewi dari Pasuruan. Siap, silakan ya, Bu Dewi, sehat.
4: Alhamdulillah. Tentu. Aku pengen dengerin lagu Jazz.
0: Lagu Jazz. Nanti. Yang mana Bu? Kurang jelas Bu, terputus suaranya tadi.
4: Just For You.
0: Just For You, lagunya siapa itu?
4: Susanti.
0: Susanti. Susanti. Mm. Susanti.
4: Iya.
0: Richard Sosianti. Oh, kok Susanti? Senyanyi lanang kok Susanti. Richard Sosianti. Ini enggak bisa, Bu, lagunya. Lagunya tahunnya lama. Kita main tahun 90-an, Bu. Ini tahun 79. Iya. Susantinya enggak bisa. Richard Sosianti gitu. Lah kok Susanti? Susi Susanti ya.
4: Kalau dari Abda.
0: BB sama, BB tahun 70-an. Ya, yang lain.
4: Dari apa?
0: Gak bisa, Bu, tahun 70-an Ibu itu sama.
4: Oh.
0: Aku sudah bilang itu sama Ibu, tahun 70-an, sama Sami Mawon. Oke, salamnya aja kalau gitu.
4: Siti. Terus aku lagi nama. Itu Oma Cantik, Bu Wira, Bu Isengaro, Bu Nana, Bu Titi Damiati, Rika
0: Erlin. Satu lagi.
4: Opa, Bu Redi, dan semuanya.
0: Oke.
4: Kembang,
0: ya. Terputus-putus suaranya. Terima kasih banyak ya, Bu Dewi ya. Sehat selalu, Bu Dewi. Oke. Ya. Ada lagi mau gabung? Oh, Bu Wira. Mau konfirmasi nih kayaknya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bu Wira. Jangan yang kencang-kencang kalau malam-malam itu ya. Nanti orang pada bangun ini. Yang nikmat-nikmat
5: kan
0: aja.
5: Tadi kan Bang Jo bilang pun gini. Atau always. Mau. Saya kan jawab memang tulis iya.
0: Oh, mana? Oh, belum ada. Belum saya baca. Ini belum masuk WA-nya. Oh, ditunggu tapi kalau gitu. Centang. Ya, sudah centang tapi belum kebaca. Sama juga Mawon ya. alias Sami Maun. Belum saya baca, saya kan terima dulu, terima telepon dulu ini.
5: Bu Dewi tadi tuh Susi Susanti pemain bulu tangkis.
0: Udah, gitu aja ya Bu.
5: Oke,
0: kamsia, kamsia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Ada Someone You Love dari Lewis Capaldi.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Dari Bon Jovi dengan Always, disukai oleh Bu Wira ya. Sudah saya puterin ya Bu Wira. Semoga terhibur, bahagia, bersama keluarga, masuk dalam rumah, dalam kamar ya. Ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Andy Griggs, You Won't Ever Be Lonely. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Ibu Wira, kemudian Ibu Nana, Bu Siti Rumia, kemudian Bu Nur Fadila Omayanti, buat Mas Jo Adi Yuanda. Terima kasih. Coba saya cek dulu ya Bu, lagunya ini tahun berapa gitu, tahun 98. Oh oke, okay. Boleh ditunggu lagunya, saya siapkan ya. Oke, okay. Kita siapkan dulu lagunya ya. Terus kemudian juga selamat malam Ibu Nani, apa kabar? Boyzone dengan No Matter What ya, enak ini lagunya. Selanjutnya buat semua pendengar Setia Pro 1, buat Mas Junya, semuanya semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, matur suwun. Halo, oh terputus ya. Dicoba kembali yang mau bergabung 5345474. Ruang rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Sugeng dalu Mas Ju.
0: Malam Mabawi.
1: Mas. Kita view Maria Carey bisa.
0: Bisa.
1: Salamnya. Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isiharo, Bu Nana, Bu Watik Ramli, Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, gak ketinggalan Tulang Kobar. Kakem Mas Ju,
0: Matur Nuwun. Matur Nuwun juga. Selamat malam Abawi. La Isla Bonita kali ini muncul untuk Anda di menit ke-30 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Pak Mul di Gembili, Surabaya, selamat menikmati.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.
2: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
3: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
2: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
3: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
2: Gak harus menang sendiri ya?
3: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
2: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
3: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
2: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
3: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Ada Pak Wandi. Halo Pak Wandi, selamat malam Pak Wandi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mas Ju, penyiar pujaanku yang baik hati, gak sombong? Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin Pak Wandi. Ya, terima kasih atensinya malam hari ini. Kemudian juga ada Pak Bambang dari Perum Pondok. Perum atau Pondok? Pondok Benowo Indah, PBI ya. Request lagunya Sonia, The End of the World. The End of the World gak ada Pak. Yang ada Sonia, oh judulnya bukan pakai D tapi End of the World gitu ya. Oke, siap, nanti saya hadirkan. Kemudian selamat malam juga untuk Mbak Rika Herlin. Apa kabar Mbak Rika? Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya sebentar, ini judulnya adalah Kavana, bukan Karena Mbak, itu Karena. Kavana, Will You Wait For Me? Oke, nanti kalau waktunya mencukupi saya mainkan ya. Kavana, itu judul lagunya adalah Will You Wait For Me? Gitu, siap deh kalau gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Waktunya semakin merapat saja pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti daripada saya salah tidak bisa memutarkan, lebih baik saya mainkan dulu satu persatu. Dan kali ini ada dari Mariah Carey dengan Without You.

0: Ya, betul ternyata lagunya The End of the World. Wah, terima kasih sudah bergabung ya. Yang sudah ikutan tadi, sudah gabungan Pak Mas Bandi tadi juga sudah Pak Bambang ya. Pak Bambang lagunya The End of the World sudah saya mainkan. mohon maaf, ternyata benar ya. Kita akan dengarkan dulu suara dari Ibu Nana yang sudah bergabung. Ini kayaknya satu orang atensi aja ya, satu atensi bisa kita putarkan. Halo Bu Nana, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya saya Bia yang Second You Sleep. Salam sehat, semangat buat semuanya. Semoga selalu bahagia. Makasih Mas Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebia Second You Sleep ya. Oke, dan sekaligus juga saya Jo Adi Juwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Untuk Anda yang sudah request lagu, saya mohon maaf, mungkin ada yang lagu-lagu belum bisa terputarkan ya, tapi saya akan coba untuk memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Lagu terakhir nanti dari Kavana Will You Wait For Me yang disuka oleh Mbak Rika Herlin. Kemudian juga saya ucapkan selamat malam untuk ibu-ibu Mishke Sadiah di Trenggalek yang sudah bergabung ya, yang request lagunya First Love by Nika Costa. Requestnya untuk semuanya saja dimanapun saja berada. Mohon maaf belum bisa terputar lagunya. Juga Pak Setiawan Mujari yang juga sudah bergabung, requestnya Eric Clapton dengan Wonderful Tune-nya juga masih belum bisa terputar karena keterbatasan waktu. Saya Jo Adi Juwanda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya, tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNN Indonesia.com dengan judul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran untuk karhutla asal tak di markup yang tayang pada tanggal 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh Metro TV News .com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Kekuatan sejati muncul saat engkau tetap memilih bangkit, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang bertepuk tangan untukmu.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 4 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Mohon diri dari mendengar Anda, terima kasih, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan akhir pekan edisi hari Sabtu 5 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini dengan menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya, untuk pagi hari ini sesaat lagi, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita adalah menanamkan jangkar iman, membentuk karakter dan moral gen alfa di tengah arus informasi. Nanti ada Sekretaris PRNA Nglegok Ponorogo, Ustazah Sri Handayani yang akan memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi melalui line telepon 5345474 dan WA 081331x992. Kemudian program acara kami selanjutnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Pemkab Sidoarjo meminta pemerintah pusat memberi kewenangan setiap daerah terkait pengawasan SPPG serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga karena ini hari Sabtu, nah Anda juga kami ajak ya untuk berbincang santai namun penuh makna berkaitan dengan sesi dialog aspirasi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari kolektor menjadi pencerita sejarah. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dedi Otara, founder Oma Otara sekaligus historical storyteller. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Selain itu program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda. Nanti ada ruang disabilitas pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga Anda masih bisa mengikuti program acara kami lainnya seperti program musik kita 100% Indonesia. Kemudian ada Beranda Asta Cita, ada program Info Prima berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, dan juga program Kentongan. Selain itu juga Warta Musik, ada juga Mini Drama, ada juga Ngobras, dan yang pasti Ruang Rindu atau PPH. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Adiyat. Dan kami mengingatkan Anda kembali nanti pendengar. Dalam sesi tanya jawab, Anda boleh memanfaatkan line telepon kami di 5345474 atau WA 081331-4x992 dengan mengirimkan pesan singkat. Terkait tema dalam Mutiara Pagi kita di edisi kali ini adalah menanamkan jangkar iman, membentuk karakter dan moral Gen Alpha di tengah arus informasi. Saya sudah bersama dengan Ustazah Sri Handayani, Sekretaris PRNA Nglegok Ponorogo yang sudah tersambung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Yulia.
0: Ya,
1: mohon maaf Kak Yulia, suaranya kok kecil sekali.
0: Oh baik, kalau begini bagaimana Ustazah? Sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Kabar baik juga
1: sudah,
0: sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah. Sehat. Gimana dengan Kak Yulia?
0: Saya juga baik dan sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pagi ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan tema menanamkan jangkar iman, membentuk karakter dan moral Gen Alpha di tengah arus informasi. Sebelum nanti kita juga berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Sri Handayani untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Oke, terima kasih Kak Yulia sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro Surabaya di acara Mutiara Pagi kali ini. Mohon izin untuk sedikit berbagi, kita belajar bersama tentang tantangan kita sebagai orang tua membersamai Gen Alpha pada zaman digital seperti sekarang ini. Tantangan sebagai orang tua saat ini sungguh sangat beragam sekali tentunya, terutama membersamai Gen Alpha yang lahir dari tahun 2012 hingga tahun 2025 ini. Memiliki karakter yang tentu berbeda sekali dengan saya yang notabene adalah orang tua gen milenial. Dan generasi sebelumnya, mungkin generasi Z, itu juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, Gen Alpha itu sendiri memiliki karakteristik utama seorang digital natif murni yang berpikir sangat visual, instan, mandiri dalam mencari informasi. Namun, sayangnya mereka memiliki rentang perhatian atau attention span yang pendek. Jadi, harus ada pendampingan yang khusus dari orang tua. Nah, selain itu, tantangan moral yang nyata pada Gen Alpha ini juga sangat banyak sekali. Salah satunya adalah penurunan empati karena minimnya tatap muka. Mereka banyak berinteraksi di dunia digital, sehingga jarang sekali berinteraksi secara sosial. Krisis identitas akibat budaya pamer atau flexing yang sudah sangat membuming sekali saat ini, dan potensi paparan sekularisme ekstrim atau pornografi sejak dini. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai orang tua harus menanamkan jangkar iman yang kuat menancap pada diri anak kita, terutama Gen Alpha. Nah, di sini kita selain memberikan contoh, kita juga harus mengajak dialog. Sepertinya Gen Alpha saat ini karena karakteristiknya itu yang berbeda dengan generasi kita, jadi kita harus benar-benar masuk ke dalam dunianya. Jadi ketika mereka berselancar di dunia digital seperti itu, kita juga harus nimbrung, kita bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk mulai menanamkan jangkar iman ini. Kita tanamkan kepada anak-anak kita Gen Alpha konsep muraqabatullah atau merasa selalu diawasi oleh Allah, agar mereka selalu memiliki filter internal saat berselancar di dunia maya atau di dunia digital itu sendiri. Dasar utama literasi digital Islami agar Gen Alpha tidak menelan mentah-mentah tren atau informasi yang banyak mengandung hoax saat ini, itu adalah salah satunya kita tanamkan jangkar iman. Kemudian, fondasi keimanan harus dibangun sebelum mengenalkan aturan moral dan atau teknologi itu sendiri. Jadi, karena namanya fondasi, harus ditanamkan yang pertama. Fondasi keimanan itu harus kita sebagai orang tua yang membangun. Jadi melekat pada diri si gen alfa ini. Kemudian pertemanan gen alfa itu kan tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia digital, terutama game online itu sudah merajalela sekali. Jadi kita harus benar-benar cek, benar-benar tahu siapa saja circle pertemanan anak-anak kita gen alfa ini. Nah, cara-cara yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan dalam membersamai atau mengasuh anak-anak kita gen alfa itu salah satunya adalah keteladanan. Yang pertama, bukan salah satunya, tapi yang pertama adalah keteladanan nyata. Keteladanan nyata dari kita sebagai orang tua. Kalau mungkin dulu di gen saya itu hanya diperintah-perintah saja, itu sudah merasa takut di gen milenial, tapi beda dengan gen alfa sekarang. Orang tua khususnya itu harus mempraktekkan digital detox dan menunjukkan adab nyata di rumah, bukan sekedar melarang anak bermain gadget. Jadi, aturan-aturan yang telah dibuat itu tidak hanya untuk anak kalau di rumah. Jadi, orang tua pun harus menaati aturan yang sudah dibuat. Kemudian, cara yang kedua yaitu melakukan komunikasi dialogis. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, menghindari perintah satu arah. Gen alfa merespon penjelasan yang logis dan penuh hikmah. Jadi kalau hanya diperintah-perintah saja tanpa alasan yang logis, otomatis si gen alfa ini tidak mau melaksanakan. Dan itu memang sudah menjadi karakternya si gen alfa sekarang ini. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menerapkan modifikasi pola belajar atau modifikasi kurikulum. Jadi kita menggunakan teknologi di era digital ini, untuk hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan untuk gen alfa. Misal, kita gunakan aplikasi hafalan, digital storytelling untuk kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah orang-orang yang cendekiawan terlebih dahulu seperti itu. Bukan harus menjauhkan anak-anak gen alfa ini dari gawai, tapi kita mengalihkan perhatian mereka. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini untuk membersamai gen alfa, anak-anak kita untuk belajar hal-hal yang lebih positif. Kemudian langkah yang keempat yaitu ada aturan batasan atau screen time, batasan layar atau screen time. Nah ini memang sudah sangat membuming sekali. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu memberlakukan batasan ketat berdasarkan usia, dan membangun kesepakatan konsekuensi yang konsisten. Nah, kesimpulannya, teknologi dan arus informasi tidak bisa dibendung. Namun, kekuatan jangkar iman yang ditanam sejak dini melalui pengasuhan berbasis tauhid akan membuat anak tetap kokoh meski dihantam badai informasi negatif. Tugas pendidik dan orang tua di era ini berubah dari polisi digital yang hanya mengawasi saja, yang hanya melarang dan menghukum, menjadi mentor digital, yaitu yang mendampingi, mengarahkan, dan memberi alternatif kegiatan yang berkah. Demikian Mbak Sari dan juga pendengar semuanya, sedikit paparan materi dari saya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, monggo.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Sri Handayani. Tema kita cukup menarik begitu ya, karena tentu sebagai orang tua tidak ada sekolah khusus untuk menjadi orang tua. Apalagi di era digitalisasi saat ini, orang tua tentu menghadapi sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadapi anak-anak kita, bagaimana mendidik anak-anak kita, utamanya bagi gen alfa yang tadi dikatakan mereka ini digital native begitu ya. Sangat mandiri untuk bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Namun bagaimana peran orang tua untuk hadir agar anak-anak kita tidak salah arah. Tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Ustazah begitu ya. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita ketika kita mendidik anak-anak. Saya buka sesi diskusi untuk Anda pendengar, line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses untuk berinteraksi bersama kami. Langsung saja ya Ustazah, kita terima pendengar untuk berinteraksi bersama kita di pagi hari ini.
1: Ya, baik Mbak Sari
0: ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Istiharo, silahkan.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
2: Ini, Bu Ustazah. Kalau seumpama contohnya kalau kita lari tidak bisa mengejar zaman sekarang yang begitu, gimana ini Pak Ustaz saja. Ibu tidak nutut apa namanya menuruti zaman sekarang, kehidupan sekarang ini Bu Sasa. Cuma Ibu selalu berdoa, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan anak cucu Ibu panjenengan tuntun ke jalan yang panjenengan ridhoi, tidak mengikuti arus apa namanya ini zaman terakhir kayak gini Bu Sasa. Terus apa namanya, kalau anak-anak kan sudah pada bersuami semua Bu Sasa, keluarga semuanya. Jadi tinggal ada cucu ini yang masih usia sekitar 7 tahun Bu Ustazah, kadang-kadang ikut ibu ke musola, ibu tuntun ke musola, terus nurut Bu Ustazah. Terus kadang-kadang tak takut-takutin gini Bu Ustazah, kalau enggak mau sholat, enggak mau nurut ibu, nanti masuk neraka. Kata saya gitu, neraka itu apa Mbak? Neraka itu ya ada apinya, kalau di surga itu senang, ada ini, ada itu, gitu. Iya, tambah iya. Terus nurut, usaha ikut ke musola, nurut sama mamahnya. Apakah itu berlebihan, usaha? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, ini disampaikan Bu Isyharo bahwa agak sulit ya mengimbangi generasi saat ini, karena tentu eranya sangat-sangat berbeda. Nah, bagaimana ketika tadi ingin menanamkan keimanan yang baik begitu ya, tapi dengan cara-cara yang tadi, kalau misalnya nggak sholat nanti masuk neraka, nanti berdosa dan sebagainya, itu boleh nggak sih kata Bu Isyharo? Bagaimana Sasa?
3: Oke, baik. Kalau menurut saya ini Mbak Sari dan juga Ibu, karena memang perbedaan generasi yang jauh itu, kadang banyak keluhan-keluhan dari teman-teman saya juga seperti itu. Jadi oh nggak bisa kalau ngikutin era digital sekarang, gimana seperti itu. Nah, mungkin karena karakter setiap anak itu kan berbeda.
0: Betul.
3: Nah, bisa dari si ibu tadi mengenal karakter anaknya seperti apa. Nah, ketika bisa menggunakan cara-cara seperti itu, sebenarnya secara teori tidak boleh menakut-nakuti. Tapi karena memang prakteknya itu kadang berbeda dengan teorinya, dan ketika kita gunakan untuk cara menakut-nakuti tadi, kemudian si anak itu mau nurut, mau ikut sholat, mau ikut ngaji, nah itu mungkin bisa sesekali saja kita lakukan. Tapi jangan terlalu sering sehingga mendoktrin anak itu menanamkan sesuatu yang tidak baik. Jadi boleh sesekali digunakan, tapi tetap orang tua juga harus tetap belajar bagaimana cara yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu Mbak Sari.
0: Ya, baik. Jadi memang pendekatannya agak sedikit berbeda, bukan ditakut-takuti tapi memberikan penjelasan gitu. Karena anak-anak sekarang itu kalau ditanya atau diperintahkan apa selalu bertanya begitu ya, kenapa gitu ya, mengapa begitu ya,
3: harus ada alasan yang logis yang mereka bisa menerimanya seperti itu. Jadi tidak hanya kamu tidak boleh melakukan ini, kenapa ya, tidak boleh aja seperti itu, kan tidak bisa mereka terima. Jadi harus ada alasan logis seperti itu yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita dialogkan.
0: Ya, baik. Lan telepon dan juga WA tetap kami buka ya untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami. Saya coba bacakan juga, ini ada pendengar yang juga bertanya melalui lan WA.
3: Suaranya kok kecil lagi Mbak Sari.
0: Oke, baik. Ya Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya ya.
3: Oke, siap.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Giman.
4: Iya, Mbak Sari.
0: Ya, monggo.
4: Assalamualaikum, Ustada.
3: Waalaikumsalam, Bapak.
4: Iya, Pak Giman, sangat ya. Sebagai orang tua, di zaman teknologi ini, miris. Anak itu kan aset keluarga ya. Kita sebagai orang tua harus menjaganya dan mendidiknya. Kekhawatiran sebagai orang tua itu wajar apabila kita mempunyai seorang anak perempuan. Istilahnya itu anak wong wedok itu anci-anci ri, ya. Kalau tidak bisa berhati-hati menjaganya itu bisa kejojo, kan seperti itu ya. Pangir sebagai orang tua itu kalau punya anak perempuan. Kalau laki-laki sih no problem ya. Kalau anak perempuan ini loh ngiris banget ya teknologi. Yang saya tanyakan gini, bagaimana cara menghadapi anak anak perempuan, anak itu introvert. Dia itu istilahnya silent treatment ya. Lek gak ditabu gak muni. Nah, kekhawatiran pada orang tua ini kan khawatir ya. Kadang-kadang orang tua ini bisa menyesal diri. Kapan jadi orang tua dan kapan jadi sahabat. Kita sudah mendekati sebagai orang tua sebagai sahabat ngobrol, tapi anaknya tetap introvert. Dan pernah curhat, dia insecure, tidak pede. Karena di kampusnya itu anaknya, teman-temannya itu orang-orang kaya. Sekarang dia itu kalau berangkat ke kampus naik gojek, teman-temannya itu diantar orang tuanya itu naik setir bundir, istilah seperti itu. Ya, karena lingkungan kampusnya seperti itu, dia kan jadi insecure, tidak pede. Lah, sebagai orang tua sudah menyadarkan, kamu itu jangan fokus membandingkan diri. Lebih baik kamu fokus memperbaiki diri daripada kamu fokus membandingkan diri. Tapi namanya anaknya introvert, negatif tabu gak muni. Nah, kekhawatiran bagi orang tua ini di rumah diem, tapi kekhawatirnya dia itu curhat keluar. Nah, padahal orang tua itu juga mendekati, sudah berperan ganda sebagai orang tua, juga sebagai sahabat ya. Bagaimana cara menghadapi anak seperti itu, apalagi anak perempuan. Dia kuliah di salah satu Universitas Negeri Surabaya. Nah, teman-temannya itu, lingkungannya itu orang-orang kaya, nanti orang-orang miskin. Bagaimana cara menghadapi anak ini supaya tetap pede, tidak insecure? Ya. Mohon pencerahan Ustazah, sebagai saya orang tua, saya tunggu jawabannya. Mudah-mudahan jawaban Ustazah ini bisa jadi ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi.
0: Baik.
4: Matur nuwun Mbak Sari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gimana. Ini juga menarik begitu ya, karena tentu di luar sana ada juga yang menghadapi hal serupa begitu ya. Seorang anak ini sikapnya sangat tertutup, introvert begitu ya. Belum lagi dia insecure juga dengan kondisi-kondisi di sekitarnya. Agaknya memang anak-anak sekarang punya tantangan tersendiri begitu ya. Bagaimana mereka menjalani kehidupan. Bagaimana ini Ustazah sebagai orang tua untuk bisa mendampingi atau mendidik anak-anak yang seperti ini. Silahkan Ustazah.
3: Oke, siap. Berarti anaknya tadi sudah remaja ya Mbak Sari ya. Sudah masuk ya, kampus. Jadi
0: mahasiswa.
3: Usia remaja yang kebetulan punya sifat yang introvert sekali. Kalau tidak di senggol, tidak ada bunyinya seperti itu. Nah, yang merasa insecure dengan kondisi dirinya yang tidak sama dengan teman-temannya. Nah, di sini yang menjadi sorotan adalah kepercayaan dirinya. Jadi, menurut saya sebagai orang tua itu harus tetap memegang kuat, menanamkan kepercayaan diri pada anaknya dari lingkungan orang, dari pertama peran kedua orang tua dulu, terus memotivasi anak untuk tetap percaya diri, apapun kondisinya, berbeda bukan berarti tidak bisa melakukan hal yang sama dengan teman-temannya yang di kampus. Nah, karena si anak ini introvert, jadi terus orang dari kedua orang tuanya, siapa yang salah satu yang lebih cenderung dekat, itu bisa terus berkomunikasi, membangun dialog yang bagus dengan si anak tadi. Mungkin di momen-momen tertentu bisa si ayah atau ibu atau mungkin keduanya seperti itu bisa terus mendekati anak dan terus memotivasi. Dan yang paling penting adalah dari kedua orang tuanya juga harus percaya diri dengan kondisinya seperti itu. Jadi si anak itu pasti melihat ke orang tuanya, oh orang tua aku saja dengan kondisi yang seperti ini tetap percaya diri, kenapa saya tidak seperti itu. Saya kira anak akan meniru apa yang dilakukan orang tua, yang terus konsisten dilakukan. Nah, si anak ini pelan-pelan akan melakukan hal yang sama. Nah, dan juga karena usianya sudah usia remaja, bapak dan ibu bisa mencari informasi tentang teman dekatnya. Siapa yang biasanya diajak curhat atau siapa yang sering berinteraksi dengan si kakaknya. Jadi nanti kita bisa melakukan pendekatan melalui temannya. Seperti itu Mbak Sari menurut saya.
0: Ya, baik.
3: Semoga ini bisa membantu karena pengalaman pribadi saya belum sampai ke sana. Anak saya masih usia MTS jadi belum Belum sampai sejauh itu. Semoga bisa membantu.
0: Ya, peran dan kehadiran orang tua mutlak diperlukan begitu ya. Meskipun tadi kalau misalnya ingin anak-anak itu tidak curhat kepada orang yang salah begitu ya, ya bagaimana kita mencoba hadir, mendampingi begitu ya, menanyakan hal-hal tersebut mungkin dengan cara-cara yang ngajak jalan, nongkrong di kafe gitu ya, Ustazah ya, agar
3: Ah,
0: anak-anak lebih
3: betul.
0: dekat
3: Kalau
0: begitu ya.
3: mungkin kalau sekarang sudah kuliah itu generasi Z ya, generasi Z kan suka nongkrong, suka jalan. Nah, nanti bapak sama ibu itu bisa ngajak ngajak si kakaknya itu untuk ngobrol tapi di luar rumah. Mungkin kalau di dalam rumah itu kan hal yang biasa. Bisa diajak keluar sambil ngopi mungkin, seperti itu nanti bisa lebih intens lagi komunikasinya.
0: Ya, baik. Saya geser ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA. Ada Ibu Suhartini ya. Assalamualaikum Ustazah. Izin bertanya, apakah menanamkan iman yang kuat di dalam hati sebagai benteng? Generasi Alfa tidak akan mudah terombang-ambing oleh tren digital yang negatif. Mohon pencerahan. Terima kasih. Bagaimana ini Ustazah?
3: Jadi pertanyaannya apakah pondasi iman yang kuat itu membuat si gen alfa tidak mudah terombang-ambing gitu ya kak ya?
0: Ya, betul.
3: Oke. Itu sudah sebuah jaminan sebenarnya kalau imannya ya imannya kuat itu nanti tidak mudah membuat goyah. Namun proses untuk menanamkan iman yang kuat itu tadi yang memang tidak mudah. Nah, banyak orang tua yang belum apa-apa masih di langkah awal sudah nyerah, tidak konsisten. Nah, itu salah satu faktor yang membuat sebenarnya belum tertanam penuh. Nah, makanya si anak si gen alfa ini mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di dunia digital. Nah, jadi di sini yang harus berperan penting adalah tetap orang tua. Orang tua harus punya niat yang kuat, punya cara-cara yang harus dieksplor gimana caranya biar nanti saya bisa bisa menanamkan hal-hal yang baik, bisa menanamkan iman yang kuat di diri anak saya si gen alfa ini dan harus konsisten melakukannya. Jadi tidak salang surut seperti itu. Nah, ini tantangan saya rasa tantangannya ke orang tuanya untuk jadi kuat atau tidaknya itu tantangan kembali ke orang tua. Jadi sebagai orang tua itu tadi selain kita mohon kemudahan sama Allah, berdoa kepada Allah terus-menerus, jangan sampai putus untuk terus membersamai anak kita. Kita juga harus melakukan cara-cara yang kita eksplor caranya bagaimana, kita kenali karakter anak kita. Nah, di situ kemudian kita masuk ke lingkungan anak kita tanamkan nilai-nilai keimanan pada diri anak kita. Seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Saya geser lagi nih, ada Ibu Ida juga yang mengirimkan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana menghadapi anak-anak yang berani melawan orang tua, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kerap kali contoh dan teladan sudah diberikan, namun pengaruh lingkungan sosial itu menjadikan anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang tidak pernah kita duga sebelumnya, berkata kotor, berkata kasar, memaki, dan lain sebagainya. Harus seperti apa sebagai orang tua, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
3: Mohon maaf, Mbak Sari, kok putus-putus suaranya, bisa
0: Oh,
3: diulang lagi
0: baik.
3: pertanyaannya?
0: Jadi Ibu Ida ini menanyakan begitu ya, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang berperilaku kasar begitu ya? Karena meskipun sudah ada contoh teladan dalam keluarga, namun pengaruh lingkungan sosial itu membuat anak-anak kita memiliki karakter yang berbeda begitu, karakter-karakter yang tadi begitu ya, apa namanya ya, tidak sopan begitu ya, mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Lantas harus seperti apa orang tua, katanya begitu.
3: Oh iya, kalau ini kembali lagi ya, karena mungkin anak sudah memasuki usia sekolah, usia sudah yang sudah bermain dengan teman-temannya di lingkungannya, itu akan berbeda lagi tantangannya. Tidak hanya dari dunia digital yang di rumah tadi, tapi juga ada tantangan dari luar. Nah, tentu kalau anak kita sudah memasuki lingkungan sekolah, kita bisa bekerja sebagai orang tua, bisa bekerja sama dengan pihak pihak sekolah, pihak ustadz-ustadzahnya, pihak guru-gurunya untuk menanamkan hal-hal yang positif. Nah, mereka bisa melakukan motivasi kepada anak-anak, kita bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan parenting yang mungkin sama dengan yang kita lakukan di rumah seperti itu. Saya rasa sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan hal-hal seperti itu, tetap memotivasi anak-anak untuk berbuat yang positif. Nah, kalau di lingkungan berbeda lagi ketika di lingkungan perumahan misalnya, di lingkungan mereka ketika anak-anak bermain dengan teman-temannya, main bola atau apa, terpapar kata-kata yang kasar, kata-kata yang negatif. Nah, pertama, ketika kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu apa yang mereka ucap, tidak tahu arti apa yang mereka ucapkan. Nah, sebagai orang tua kadang responnya itu langsung kaget dan langsung menghakimi anak. Nah, sebenarnya itu keliru. Pertama, kita harus mencari informasi dulu dari mana dapatnya. Kemudian, kita motivasi si anak, kita berdialog dengan anak bahwa itu tidak baik untuk dilakukan, bahwa itu tidak baik untuk diucapkan. Nah, kita tanamkan kepada anak, ini hal yang baik, ini hal yang tidak baik. Seperti itu, Mbak Yulia, yang bisa dilakukan salah satunya, menurut saya.
0: Baik, saya geser ke penelpon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Mutiara pagi.
0: Ya, Bu Utri, silahkan.
5: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
5: Iya, sehat, Ibu.
3: Iya, Alhamdulillah tadi, sehat.
5: Iya, tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan masalah tingkah laku anak-anak ya. Tapi saya ini ada satu pertanyaan dari saya, Pak Ibu Ustazah. Kalau kita meneladani Rasulullah kita itu, ini sepertinya contohnya bertutur kata lemah lembut dan juga rendah hati, sabar dan bermanfaat. Bagaimana umat meneladani Rasulullah di zaman sekarang ini atau zaman Gen Z, Ustazah? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Utri. Nah, bagaimana Ustazah menjawab apa yang disampaikan Bu Utri?
3: Ya, jadi pertanyaannya tadi kurang lebihnya seperti ini ya, Kak. Cara kita meneladani Rasulullah seperti itu ya?
0: Benar.
3: Oke, saya rasa tetap sama, karena memang Rasulullah itu kan sebagai suri tauladan kita, contoh uswah hasanah kita, jadi tetap berkata lemah lembut, itu juga tetap harus kita terapkan. Berbahasa yang baik, menjalin silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita, itu saya rasa tetap bisa kita laksanakan. Hanya tantangannya mungkin yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita sering berinteraksi secara sosial dengan teman-teman, dengan orang-orang yang lebih senior, mungkin sekarang agak berbeda karena memang eranya sudah digital, orang-orang itu sering dengan gawainya. Nah, jadi ketika bertutur kata lemah lembut ini, kalau dulu secara lisan, sekarang bisa kita terapkan lewat gadget. Etika ketika ber-WA, kita menggunakan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak menyinggung, seperti itu tetap harus kita terapkan, meneladani Rasulullah. Seperti itu, Mbak Kak Yulia.
0: Ya, baik. Kami juga masih buka line telepon nanti hingga merapat kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya geser, maksud kami pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami geser lagi ke Ibu Wati begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apa ini? SMP kelas 3 kalau nggak salah ini anaknya Bu Wati. Betul ya Bu Wati ya? Ini membenarkan sekali apa yang disampaikan Ustazah bahwa anak Bu Wati itu juga ketika mau lebaran disuruh mencuci korden, jawabannya begini, Bu, kalau ada tamu itu duduk di kursi, bukan gelandotan di korden. Emang pikirannya kemana ya, kata Bu Wati, gitu aja masa gak paham maksud ibunya. Terus kalau disuruh sholat, itu harus berkali-kali saat duhur, asar, maghrib, sampai duhur lagi. Berbeda sekali dengan zaman saya, katanya begitu. Ini sudah kelas 3 SMP, tapi Bu Wati juga masih geleng-geleng kepala begitu dengan apa yang diberikan jawaban-jawaban dari sang anak begitu. Apa komentarnya Ustazah?
3: Baik. Mohon maaf. Nah, sangat terlihat sekali Kak Yulia, memang seperti itulah gen alfa zaman sekarang itu, harus ketika menyuruh itu harus dengan alasan yang logis.
0: Yeah. Jadi
3: Mungkin kayaknya Bu Wati itu sama dengan saya, gen milenial, jadi geleng-geleng kepala sekali menghadapi gen alfa yang modelan seperti itu. Nah, kalau menurut saya, Bu Wati itu harus harus lebih mengenal lagi gimana sih karakteristik gen alfa, jadi biar tidak terkaget-kaget seperti itu. Jadi nanti bisa banyak sekali tips dan trik untuk mengajak gen alfa untuk melakukan ibadah-ibadah sholat, ngaji, seperti itu. Dan juga untuk menyuruh menyuruh si gen alfa ini, ayo ini bunda minta tolong dicucikan ini, seperti itu dengan cara-cara yang menarik. Jadi sebagai orang tua milenial, menurut saya Bu Wati ini harus terus berproses, terus belajar untuk zaman sekarang itu kan kita bisa mengakses ilmu-ilmu parenting yang kekinian kan Mbak Sari ya. Jadi kita bisa menggunakan gadget kita, gawai kita untuk search hal-hal yang seperti itu yang bisa kita manfaatkan dalam ilmu pengasuhan anak seperti itu. Jadi nanti oh seperti ini tuh caranya, oh seperti ini, seperti itu saya rasa Mbak Sari.
0: Ya ya baik. Jadi memang tentu orang tua pun juga harus terus belajar begitu ya, bagaimana mengimbangi anak-anak begitu ya. Termasuk
3: betul.
0: Ketika mendengarkan jawaban dari anak-anak, kok agaknya gemes gitu ya, pengen marah itu tapi gimana, gak marah itu tapi kok mereka gak melakukan gitu ya Ustazah ya. Ini yang
3: ya,
0: luar biasa,
3: sekali.
0: Karena tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua gitu, yang ada ya setiap harinya
3: Iya.
0: kita terus belajar. Ya baik,
3: Betul.
0: lantai telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Boleh Anda akses begitu ya. Saya geser lagi nih ke Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana menghadapi anak yang ketika dinasehati itu justru membantah atau merasa orang tuanya tidak memahami dirinya? Mohon pencerahan. Nah ini bagaimana juga Ustazah?
3: Ah, ini dia. Ini sangat sangat banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Kalau dinasehati, oh bunda itu lo nggak merasakan apa yang aku rasakan. Alah, kata-kata itu sangat klasik sekali. Nah, ternyata pendekatan yang kita lakukan mungkin bisa bisa melalui pendekatan yang berbeda gitu Mbak Sari. Kalau pengalaman saya dengan menasehati si anak misal melakukan seperti kejadian kemarin kan, anak saya masuk pondok, kemudian saya nasihati yang sabar, yang inilah bunda lo nggak merasakan, nggak pernah merasakan masuk pondok seperti itu ternyata jawabannya.
0: Iya,
3: Nah
0: iya,
3: itu membuat
0: iya.
3: saya terkagum-kagum. Nah ternyata kita bisa memotivasinya itu lewat teman-temannya. Kita lihat temannya, oh Mbak, ternyata si Mbak A itu loh sama ceritanya dengan kakak. Coba nanti bisa sharing-sharing di sana gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan pendekatan lewat temannya. Kalau kemarin saya kata seperti itu, Mbak Sari. Selain kita motivasinya itu dengan kata-kata yang mungkin yang bisa masuk ke gen alfa, kita bisa menggunakan cara itu. Kita dekati temannya, kemudian nanti kita bisa mengajak bersama dengan anak kita itu untuk bisa apa ya? Menjadi penyemangat seperti itu saya rasa. Jadi bisa kita, karena gen alfa itu sangat solid dengan pertemanannya itu sangat solid sekali seperti itu. Jadi kita bisa bisa lewat lewat temannya seperti itu, dan juga kita tetap dengan memotivasi anak-anak kita. Gitu Mbak Zari.
0: Baik, geser lagi ke penanya selanjutnya dari hamba Allah. Bagaimana cara orang tua membekali anak dengan nilai agama dan moral agar mereka itu tetap punya prinsip ketika berada di lingkungan pergaulan yang berbeda, karena orang tua tentu tidak bisa mengawasi 24 jam katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
3: Ya, baik. Kembali lagi, yang pertama adalah keteladanan, keteladanan di rumah, dan terus kita kita manfaatkan waktu-waktu bersama dengan anak itu untuk memotivasi. Sedikit kita selipkan kata-kata yang bisa menguatkan keimanan anak kita ketika kita punya waktu bersama, misalkan kita me time bersama seperti itu, kita ajak mungkin bermain di luar atau ngopi di luar. Nah, di saat-saat seperti itu bisa kita selalu kita selipkan. Selain itu kita kontrol, bisa kita kontrol di lingkungan pertemanannya, lingkungan pergaulannya seperti apa. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya. Kalau sudah remaja kan biasanya teman yang lebih didengarkan. Nah itu kita bisa sebagai orang tua itu bisa mendekati salah satu temannya yang mungkin cenderung dekat dengan dia. Nah kita juga bisa bisa lewat situ memotivasinya, seperti itu, menanamkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai moral yang baik itu. Selain tentunya kita tetap memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dimohon untuk dimudahkan, karena memang tantangan pengasuhan di dunia digital saat ini tidak mudah, Mbak Sari.
0: Ya, betul. Baik. Satu penanya terakhir, Ustazah, ada dari Mbak Nanda. Assalamualaikum, Ustazah, izin bertanya. Banyak orang tua sekarang bekerja dan punya kesibukan yang cukup padat. Nah, bagaimana cara tetap membangun kedekatan dengan anak meskipun waktu bersama itu sangat terbatas, katanya begitu. Bagaimana, Ustazah?
3: Oke. Nah, berarti quality time-nya yang ditanyakan. Yang terpenting itu adalah bukan lamanya kita bersama, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan waktu yang ada itu dengan semaksimal mungkin. Jadi ketika orang tua, kedua orang tuanya adalah orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, ketika ada sedikit waktu luang yang bisa dimanfaatkan bersama anak, taruh gadgetnya. Gunakan aturan, sebelumnya itu dibuat peraturan bersama anak, ketika orang tua, ibu bersama anak atau ayah bersama anak, itu tidak boleh ada yang membawa gadget. Jadi, di sisa sedikit waktu itu bisa kita manfaatkan untuk mendengar keluh kesahnya anak, mungkin kita bisa memotivasi anak. Jadi, tidak melulu harus dalam rentang waktu yang lama, tapi dengan sedikit waktu itu, tapi tetap berkualitas. Saya rasa gadget itu jadi pengganggu saat ini. Jadi bisa ketika kita misalnya punya 1 jam waktu bersama anak, nah selama 1 jam itu kita taruh dulu gadgetnya. Kita tidak perlu, kita merasa tidak butuh dengan gadget itu, pun sama dengan si anak. Insya Allah kalau kita orang tua menerapkan hal itu, si anak juga pelan-pelan bisa mengikuti. Walaupun di awal mungkin berat, tapi lama-lama ketika sudah menjadi kebiasaan, itu bisa dilakukan, Mbak Yulia.
0: Ya, baik. Semua pertanyaan sudah saya sampaikan begitu ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berinteraksi bersama kami. Tentu ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, karena tidak mudah menjadi orang tua di era saat ini. Ada begitu banyak tantangan. Satu di antaranya berkaitan dengan digitalisasi. Anak-anak begitu lekat sekali dengan aktivitas di dunia maya, lekat sekali dengan gadgetnya begitu, sehingga orang tua kadang bingung begitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan seperti apa. Tadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Ustazah Sri Handayani. Ini bisa menjadi bekal tentunya untuk kita mendampingi anak-anak atau membersamai anak-anak dalam tumbuh kembangnya, utamanya bagi mereka Gen Alpha yang boleh dikatakan mereka adalah digital native begitu ya, lekat sekali dengan gadget, sehingga harus ada upaya yang terus memberikan pendampingan, utamanya mengutamakan pendidikan agama begitu ya, agar dimanapun mereka bisa tetap terjaga. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita berkaitan dengan tema di pagi hari ini, Ustazah? Silahkan.
3: Baik, Mbak Yulia. Jangan, pesan untuk orang tua saat ini, terutama orang tua Gen Alpha, jangan mudah menyerah. Insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang terbaik versi kita masing-masing, karena kita memiliki anak-anak yang berbeda, terbaik untuk anak-anak kita. Mata Mbak Yulia.
0: Ya, baik. Semoga ini bisa menjadi pegangan kita, menjadi bekal untuk kita begitu ya, Ustazah. Tentu tadi tidak mudah menjadi orang tua di era saat ini, tapi bagaimana kita terus sama-sama saling menguatkan begitu ya dengan apa yang sudah disampaikan. Semoga ini ilmunya bermanfaat juga untuk para pendengar. Sekali lagi terima kasih, Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya, untuk belajar bersama tentunya sebagai orang tua, dan juga terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Sekali lagi, mohon maaf masih banyak kekurangan, Mbak Yulia.
0: Ya. Terima kasih, Ustazah. Insyaallah kita ketemu lagi. Salam sehat, selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Pemkab Sidoarjo meminta pemerintah pusat memberi kewenangan setiap daerah terkait pengawasan SPPK. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Ani Asana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul 29 kabupaten kota di Jawa Timur yang terancam kekeringan dengan 24 daerah diantaranya telah menetapkan status darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, hingga kini 19 daerah telah melaksanakan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyaluran dilakukan menggunakan anggaran masing-masing daerah maupun dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3: Untuk 19 kabupaten kota yang sudah melakukan dropping tersebut, memang selain sudah membuat status, kondisi di lapangan memang sudah membutuhkan dropping air bersih, sehingga perlu dilakukan dropping. Ada beberapa daerah kabupaten kota yang masih memanfaatkan APBD-nya untuk melakukan dropping air bersih. Tetapi ada beberapa wilayah yang sudah mengajukan dropping air bersih menggunakan anggaran APBD provinsi, seperti hanya Bondowoso, lalu juga Mojokerto, ini sudah menggunakan anggaran APBD provinsi karena memang kekuatan anggaran APBD-nya tidak mencukupi.
2: Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya termasuk Tuban menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan cukup parah. Jumiati, salah satu warga, mengaku terbantu dengan dropping air bersih tersebut karena biasanya terpaksa membeli.
4: Manfaatnya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak sekali, sangat membantu sekali.
2: BPBD Jatim juga mengantisipasi puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September. Jika potensi kekeringan berlanjut hingga Oktober atau November, BPBD Jatim akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menentukan kebutuhan bantuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah pusat memberi kewenangan setiap daerah terkait pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
6: Ini harapan kita dengan kejadian Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan ini.
5: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan

0: evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
1: Sudah dalam kondisi baik, yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter, oh mual, lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24, tidak diobservasi lagi.
0: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Dosen Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mendorong pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperketat pengawasan dan quality control pada penyajian MPG. Faiz Putra melaporkan.
3: Dosen Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Lia Kodariah Arif, mendorong pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memperketat pengawasan dan quality control pada penyajian makan bergizi gratis. Lia saat dihubungi RRI Jumat 4 September 2026 mengatakan, pengawasan terhadap jaminan mutu dan kualitas produk MBG di setiap piring yang akan diberikan kepada penerima manfaat harus dilakukan minimal dengan cara mendistribusikan makanan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Ia menjelaskan bahwa makanan yang disajikan perlu melihat berbagai aspek, seperti kualitas bahan baku, cara pengolahan, pengemasan, serta memastikan kondisi kendaraan untuk distribusi tetap terjaga secara higienis agar tidak terjadi cross-contamination atau kontaminasi silang.
4: Mungkin juga ada kandungan yang ada di dalam makanan itu bertambah, atau misalnya kita kenal dengan istilah cross contamination, itu muncul karena proses dari pemasakan. Mungkin dalam prosesnya pemasakan itu ada kontaminasi tertentu, atau mungkin ketika pemilihan bahan pangannya kurang segar lalu dicampurkan dengan bahan pangan selanjutnya dan selanjutnya, sehingga menimbulkan ada reaksi antara satu makanan dengan makanan berikutnya. Kalau pertanyaannya apa yang harus dibenahi, ya semuanya, mulai dari awal mulai dari pemilihan rekanan mitra pasar, sampai diolah penerimaan barang, di checklist, kemudian proses masak, proses nyimpan makanan di gudang makanan, kemudian proses pemasakan seperti apa, pemorsian seperti apa, kayak gitu sih semuanya sih.
3: Regulasi mengenai standar operasional prosedur atau SOP untuk pengolahan dan penyajian MBG memang telah diatur pemerintah melalui BGN dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional nomor 401.1. Namun dalam pelaksanaannya, perlu ada pengawasan yang ketat dari petugas penyelenggara agar kejadian luar biasa saat penyelenggaraan MBG dapat diantisipasi. Faiz Putra melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama pemerintah Kota Kediri menggelar Semara Ekonomi Syariah Wilayah Matraman Syiar 2026. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Matraman Syiar 2026. Agenda ini diadakan di Balai Kota Kediri antara tanggal 4 sampai 6 September 2026. Menurut keterangan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Sadarajat, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Matraman. Ia menyebutkan pula bahwa ajang Syiar 2026 fokus pada 3 pilar, yaitu ekosistem halal, pembiayaan syariah, dan literasi keuangan syariah dengan dukungan transformasi digital.
7: Kegiatan Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Matraman ini merupakan bentuk dukungan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya, dan juga rangkaian dari Indonesia Syariah Economic Festival.
6: Sementara itu, hadir di lokasi yang sama Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati, Ia meyakini pula bahwa program CR ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan juga mewujudkan terciptanya Indonesia sebagai rantai perajut pasar syariah dunia.
8: Tadi kita juga baru saja bersama-sama nantinya kita akan menandatangani komitmen ekosistem halal di Kota Kediri. Ini merupakan penegasan komitmen kita untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label, tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan.
6: Bahkan agenda ini pula juga menjadi pemanasan menuju Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa di Surabaya pada akhir September mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat berbagai program penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Berikut laporan Ana Kusuma.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat layanan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dengan mengedepankan pendekatan pemberdayaan dan juga dukungan sosial. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengobatan dan pemantauan kondisi kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi ODGJ untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Pendekatan tersebut diantaranya dilakukan melalui posyandu jiwa Purnaniroga di wilayah kerja Puskesmas Ngasem. Ketua Sahabat Sehat Kecamatan Ngasem, Abdul Kamid, menyebut bahwa pemulihan ODGJ memerlukan keterlibatan keluarga, pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat.
10: Kalau kita ngomong tentang kesehatan, pemerintah sangat intens sekali bicara tentang kesehatan. Intens sekali di dalam rangka untuk mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di kesehatan jiwa ini, di Kecamatan Ngasem punya namanya Posyandu Jiwa Purnaniroga. Jadi biar lengkap. Dari jiwa dan raganya itu pemerintah atau negara hadir kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak sendiri, kami hadir untuk bagaimana bisa membantu dan meringankan beban masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib, menilai bahwa pendekatan pemberdayaan diperlukan karena gangguan jiwa memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyakit lainnya. Kondisi kesehatan jiwa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari genetik, tekanan atau stresor yang dialami seseorang, hingga lingkungan sosial. Karena itu, penanganan ODGJ tidak cukup hanya melalui intervensi medis, tetapi juga perlu disertai dukungan yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara layak dan juga produktif.
11: Yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik, memanusiakan mereka, kemudian kita beri kesempatan untuk berkembang, untuk mandiri, sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa menjalani kehidupan seperti orang lain.
9: Penguatan layanan untuk ODGJ berjalan seiring dengan penurunan jumlah ODGJ di Kabupaten Kediri. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sendiri mencatat jumlah ODGJ pada tahun 2025 mencapai 3.599 orang, sedangkan hingga Juli 2026 jumlahnya menurun menjadi 2.754 orang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini pendengar, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia yang menyelenggarakan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
12: Ratusan peserta dari 6 negara mengikuti Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Mereka dari Indonesia, Australia, RRT, Jepang, Thailand, dan Kamboja. Saat mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia yang menyelenggarakan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya.
13: Harapannya, karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah, sukses.
12: Sementara itu, Ketua Penyelenggara Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra mengatakan, peserta turnamen ini berusia 40 tahun ke atas.
14: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra
12: Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya akan berakhir besok. Rencananya acara penutupan berlangsung malam hari. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar Persebaya menyatakan siap meraih 3 poin di laga perdana Super League 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC sore nanti. Agusin Irdiani melaporkan.
15: In my opinion, is better than last season.
2: Persebaya menyatakan siap menghadapi laga perdana Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC yang akan berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres sebelum pertandingan mengatakan timnya telah melakukan sejumlah penyesuaian dengan persiapan menghadapi pertandingan terutama dengan kondisi cuaca yang diperkirakan panas. Selain menyesuaikan waktu latihan, tim pelatih juga mematangkan berbagai aspek permainan yang menyebut latihan Persebaya mencakup organisasi permainan baik dalam situasi menyerang maupun bertahan. Ia juga telah melihat langsung kondisi lapangan yang menurutnya saat ini lebih baik dibandingkan musim lalu. Ia berharap dapat mendukung permainan bagi timnya.
15: Our preparation, we try to train more early because we know that tomorrow may be hot. We try to prepare.
2: Kami mencoba melakukan latihan lebih awal karena kami tahu besok kemungkinan cuaca akan panas. Kami menyesuaikan latihan dengan kondisi tersebut. Kami mempersiapkan berbagai aspek permainan seperti yang kami lakukan mulai dari organisasi ofensif, defensif, transisi ofensif dan defensif, serta situasi set piece baik defensif maupun ofensif. Menurut saya, kondisi lapangan lebih baik dibandingkan musim lalu. Bola tidak terlalu banyak memantul, meski beberapa bagian lapangan masih ada pantulan. Tapi jika dibandingkan dengan musim lalu, saya pikir kondisi lapangannya jauh lebih baik. Senada dengan sang pelatih, gelandang Persebaya Francisco Rivera juga menegaskan bahwa seluruh pemain telah bekerja keras selama pramusim hingga TC di Thailand, yang menyatakan siap menghadapi laga perdananya. Pemain asal Meksiko itu juga menyadari besarnya ekspektasi yang diberikan ke supporter kepada Persebaya, namun ia memastikan dirinya dan rekan-rekannya siap memberikan kemampuan yang terbaik.
16: Ya, kita kerja keras di pramusim ini. Kita di dalam Piala Presiden di Thailand kita kerja keras dan sudah siap untuk pertandingan besok. Seperti coach bilang, semua kita bisa adaptasi cepat untuk pertandingan besok.
2: Dengan persiapan maksimal yang telah dilakukan, Persebaya bertekad mengawali kompetisi dengan performa maksimal sekaligus menjawab tingginya ekspektasi bonek. Pelatih meminta para pemain menunjukkan ambisi dan juga kerja keras sejak pertandingan dimulai. Agustin Nirdiani melaporkan. Persiapan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 telah mencapai sekitar 80%. Ajang tenis internasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Surabaya pada 26 September hingga 4 Oktober mendatang. Oni Arianto melaporkan.
17: Persiapan turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 telah mencapai sekitar 80%. Ajang tenis internasional tersebut dijadwalkan akan berlangsung di kota Surabaya pada 26 September sampai 4 Oktober 2026. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Jumat siang mengatakan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan turnamen. Kejuaraan tahunan ini merupakan penyelenggaraan Wijoyo Suyono Cup yang ke-43. Pembukaan Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Suyono Cup 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 28 September 2026. Acara pembukaan akan digelar di lapangan Kodam 5 Brawijaya mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat.
18: Alhamdulillah saat ini sudah kira-kira 80% ya untuk persiapan kegiatan Internasional Tennis Federasi Junior ya. Wijoyo Suyono yang ke-43 tahun 2026. Nanti insya Allah akan kita gelar tanggal 26 September sampai dengan tanggal 4 Oktober tahun 2026. Dan openingnya, pembukaannya nanti kita akan laksanakan tanggal 28 September di lapangan Kodam 5 Brawijaya pukul 09.
17: Hingga saat ini sebanyak 20 negara sementara dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Jumlah peserta diperkirakan masih dapat mengalami perubahan jelang pelaksanaan kejuaraan. Didi Utomo Pribadi menyebut peserta sementara terdiri atas 167 atlet tenis putri dan 169 atlet tenis putra. Kehadiran ratusan atlet dari berbagai negara tersebut diharapkan semakin meningkatkan persaingan dalam kejuaraan tersebut. Oni Haryanto laporkan.
2: Pendengar ISPA Provinsi Jawa Timur mengapresiasi geliat cabang olahraga e-sport di Tuban dan berharap atlet binaan ISPA Tuban dapat menembus ke ajang nasional. Informasinya disampaikan Witra Adila berikut ini.
19: Perkembangan ekosistem olahraga e-sport Jawa Timur menunjukkan tren yang cukup positif, tidak hanya berpusat di kota-kota besar seperti Surabaya, geliat ini justru tumbuh di berbagai kabupaten, salah satunya di Kabupaten Tuban, yang dinilai memiliki ekosistem komunitas yang sangat aktif dan mandiri. Wakil Ketua ISPA Jawa Timur, Steven Nathaniel Riwulaki, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perkembangan e-sport di wilayah Tuban. Menurutnya, tingkat keaktifan pemain dan komunitas di Tuban ini bahkan melampaui ekspektasinya dibandingkan dengan ibu kota provinsi atau di Surabaya. Ia juga memuji langkah konkret yang diambil oleh kepengurusan ISPA Tuban dalam merangkul para pegiat game lokal, di mana kegiatan turnamen dan pembinaan ini tercatat rutin diselenggarakan setiap pekan.
20: Sebenarnya jujur kalau di Kabupaten Tuban sendiri itu saya cukup kaget karena kabupaten ini ternyata salah satu player yang aktif gitu. Player-playernya cukup aktif dan cukup banyak gitu. Daripada saya ambil kata di Surabaya. Surabaya memang jarang-jarang gitu memang ada. Dan kebetulan saya lihat di Tuban setelah ngobrol dengan ketua, dengan komunitas, ternyata mereka ngadakan itu setiap minggu gitu kan. Dan itu menurut saya dari ISPA Jawa Timur itu satu hal yang sangat baik untuk ISPA Tuban bisa mengayomi komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tuban.
19: Di kancah nasional, prestasi kontingen Jawa Timur juga mencatatkan hasil yang membanggakan melalui raihan positif di ajang Kapolri Cup. Harapan ke depan, atlet Kabupaten Tuban dapat menembus kejuaraan nasional. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia temani Anda di edisi akhir pekan, edisi Sabtu 5 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda dalam kondisi baik dan juga sehat ya. Untuk kembali menikmati akhir pekan Anda, berkumpul bersama keluarga, membangun kedekatan, ya sekedar relax dan juga santai dari aktivitas Anda. Wah, ini boleh nih dimanfaatkan untuk sekedar olahraga ringan begitu ya. Karena hari libur, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah kondisi cuacanya. Lagu pembuka dari Peter Pan dengan Topeng kami hadirkan, semoga bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Akhir pekan ini apa agenda Anda? Kayaknya boleh lah ya, banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Melakukan hobi, sekedar beristirahat dari hingar-bingarnya kesibukan selama satu pekan begitu ya. Ataupun juga boleh merencanakan aktivitas perjalanan bersama keluarga untuk membangun kedekatan dan bonding tentunya ya. Lepas dari program acara Mutiara Pagi dan juga Buletin Warta Pagi, kita buka juga ya untuk pagi ini bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Line telepon dan juga WA itu juga boleh Anda akses. Kemarin, masih ingat ke Anda, saya sempat bagikan satu kabar. Ini sempat viral, kemudian juga dikomentari banyak orang karena banyak yang bertanya gitu kan ya. Pertamina itu menerapkan kebijakan baru ketika Anda mengisi atau membeli BBM bersubsidi, wajib menunjukkan SNK. Kala itu video yang viral ada di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saya sempat tanyakan juga nih, yang sudah singgah mengisi atau membeli BBM di SPBU Pertamina yang ada di sekitaran Surabaya Raya, menjumpai hal itu juga nggak sih gitu kan ya? Agaknya belum. Kemudian di Jogja juga kata salah satu pendengar kita Pak Joni juga belum ada gitu kan ya. Katanya memang ini uji coba gitu ya hingga nanti 14 September dan akan diberlakukan secara menyeluruh itu nanti pada tanggal 15 September 2026. Tentu banyak masyarakat yang bertanya ini untuk apa begitu kan ya dan bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Nah berkaitan dengan hal tersebut begitu ya, PT Pertamina Patraniaga membatalkan mekanisme membeli bahan bakar minyak BBM di SPBU harus menunjukkan STNK. Mekanisme itu sebelumnya akan diterapkan memang di beberapa wilayah, satu di antaranya di wilayah Sumatera Selatan. Pertamina Patraniaga menegaskan wacana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional katanya. Hanya ada di beberapa wilayah. Mekanisme tersebut itu utamanya ya yang lagi ramai kemarin itu memang rencana pengawasan yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan. Namun Pertamina Patraniaga memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi mekanisme tersebut. Ketentuan pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. Menurut VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora, pihaknya sangat memperhatikan respon dan masukan masyarakat atas informasi yang tersebar, khususnya di wilayah Sumatera Selatan setelah video viral dan cukup ramai diperbincangkan. Pertamina Patraniaga memastikan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan regulator, khususnya BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Dan Pertamina terus memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Pertamina Patraniaga memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patraniaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional. Dan apabila terdapat pelanggaran yang bisa dibuktikan, Pertamina Patraniaga akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Dan perusahaan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Selain pengawasan di lapangan, Pertamina Patraniaga memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR Code subsidi tepat pada aplikasi My Pertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak. Jadi memang kemarin ramai dibicarakan gitu ya, berkaitan dengan kalau beli BBM subsidi itu harus menunjukkan STNK. Lantas masyarakat bertanya, loh ini kaitannya sama apa? Untuk ngecek juga bahwa bayar pajak atau enggak dan sebagainya. Padahal dengan menunjukkan QR Code kan sudah tahu begitu ya, mobil-mobil jenis mana dan apa begitu ya,
yang berhak atau bisa membeli BBM bersubsidi. Kemudian ramai videonya viral, ada pertanyaan dari masyarakat, ditanggapi memang kemarin begitu ya, bahwa ini uji coba khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan. Dan ditampik memang oleh PT Pertamina bahwa ini hanya diberlakukan di beberapa wilayah, tidak secara nasional. Namun karena menimbulkan kegaduhan, akhirnya PT Pertamina Patraniaga memutuskan untuk membatalkan. Di seluruh wilayah Indonesia tidak akan ada lagi yang menggunakan SNK atau menunjukkan SNK ketika membeli BBM. Ya, karena menurut PT Pertamina dengan skema menunjukkan QR Code itu sudah cukup bisa membatasi atau melihat begitu ya sasaran yang diberikan berkaitan dengan keberadaan BBM subsidi. Ya, tentunya tadi harus ada upaya sosialisasi terlebih dahulu lah ya kalau itu kebijakan baru, karena tentu akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Nah, jadi Anda yang kemarin sempat bertanya apa dan kenapa sudah dijelaskan begitu ya, dan agaknya memang tidak terjadi lagi begitu ya. Apalagi di Sumatera Selatan itu benar-benar sudah dihentikan karena sudah sempat beberapa hari ini diberlakukan. Kalau yang belum seperti halnya Surabaya Raya, ya bersyukur. Jadi tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul dan sudah diklarifikasi dan dijawab begitu ya. Kalau toh ada yang melakukan pelanggaran, nah boleh sampaikan bukti-buktinya untuk bisa ditindak begitu ya. Jadi ini upaya untuk terus memastikan bahwa BBM bersubsidi itu pemberiannya tepat sasaran.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Suciana binti Muhadi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah 3E nomor 28 RT 1 RW 4, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2906 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Bagus Aditya Nur Ismanto bin Haris Ismanto sebagai penggugat dan Suciana binti Puhadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Faizal Amir Eskum bin Muhammad Gufron, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, dahulu bertempat tinggal di Jalan Deka Bula Banteng, Suropati, 4 nomor 120, RT 5, RW 7, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2911, PDT.G/2026/PA.SBY, antara Nailil Inaya binti Abdul Khaliq sebagai penggugat dan Faizal Amir Eskum bin Muhammad Gufron sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Temani Anda pagi ini, kami juga ajak Anda untuk membuka kabar-kabar lain. Tapi kalau misalnya Anda ingin memberikan pendapat, komentar, ataupun tambahan informasi ya, boleh ya, line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Boleh tentunya Anda akses begitu ya. Kalau pagi ini Anda mungkin sedang menikmati menu sarapan pagi. Nah, ini sarapan apa nih pagi ini? Siapa tahu memang ini menu-menu yang bisa menjadi alternatif bagi yang bingung begitu ya, mau sarapan apa gitu. Nah, sembari Anda menikmati menu sarapan pagi, saya juga ajak Anda menengok satu kabar. Anda sudah pernah mencoba ngecek desil nggak sih? Itu rame juga kan dibicarakan. Ngecek desil lah, kok hasil desilnya tuh masuk kategori yang cukup tinggi gitu kan ya. Beberapa kali memang pernah, kawan-kawan pun di sini juga ngecek desil. Dan melihat pemberitaan yang ada, agaknya memang ini ada kesalahan begitu ya, berkaitan dengan penetapan desil. Bahkan mereka yang seharusnya menerima bantuan karena ditetapkan desilnya mengalami peningkatan signifikan, akhirnya mereka nggak terima bantuan. Padahal kondisinya sudah memang seharusnya dan selayaknya menerima bantuan. Bahkan sebelum desil tersebut ditetapkan, begitu ya, maksudnya data itu muncul, begitu ya, mereka masih tetap bisa menerima dan mengakses bantuan tersebut. Terkait hal itu, pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul itu mengungkapkan bahwa biang kerok desil yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat adalah salah satu penyebabnya bisa terjadi karena dipengaruhi 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN volume 3. Jadi sebanyak 12 juta data baru dari BKKBN itu belum diverifikasi dan divalidasi sehingga desil kerap berubah. Data itu yang sekarang telah dikoreksi melalui DTSN volume 3.1 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik gitu ya. Sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan divalidasi. Mudah-mudahan 1 sampai 2 minggu ke depan data ini akan semakin akurat. Kita coba cek lagi ya nanti ya, 1 sampai 2 minggu. Dan pemerintah kata Gus Ipul terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSN guna meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran ini dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk perbaikan data langsung bersama pemerintah daerah. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman di BPS juga bilang data yang didapatkan masyarakat berupa tingkatan desil itu belum dimutakhirkan. Sehingga itu tadi masih banyak yang tumpang tindih, rancu dan kacau dan lain sebagainya. Sehingga kalau nanti sudah dilakukan proses pemutakhiran begitu ya, dan ini nanti sudah dilakukan koordinasi juga bersama pemerintah daerah, mudah-mudahan lebih akurat begitu. Dan Gus Ipul menegaskan perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. Kalau Anda menjumpai ada tetangga yang kemudian juga diberhentikan penyaluran bantuannya, boleh langsung dilaporkan. Penyaluran bantuan tetap ya, menunggu penetapan penerima pada periode penyaluran. Jadi nggak langsung otomatis berhenti begitu ya, tapi Anda coba cek, sampaikan juga biar ini juga menjadi bahan evaluasi. Dan tentu tadi, misalnya akan ada lonjakan-lonjakan data tidak serta-merta atau tidak otomatis bansos hilang karena pihak dari Kementerian Sosial belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali. Nah, itu yang diharapkan memang menjadi dasar atau landasan masyarakat yang ketika saat ini didera kekhawatiran dan ketakutan. Kalau desentralisasi tinggi, kemarin terima bantuan, sekarang nggak terima dong. Nggak serta-merta diberhentikan. Kita coba cek bantu juga ya nanti 1-2 minggu. Kalau Anda yang kemarin sudah ngecek desil, cek lagi. Gimana? Sudah sesuaikah gitu ya? Kalau belum, coba laporkan juga gitu ya. Karena ketika data tersebut dimutakhirkan, nah mudah-mudahan tadi kita akan mendapatkan data yang valid. Seperti biasa sih kalau kita bicara tentang keakuratan data, ini masih jadi PR ya. Tantangannya besar. Karena data dari satu kementerian ke kementerian lain itu berbeda. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu juga beda. Nah bagaimana gitu ya, agar benar-benar data itu valid, akurat, agar ketika ini berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Jadi sabar dulu teman-teman di BPS sedang melakukan pemutakhiran agar data yang diterima atau data yang ada itu jauh lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

soal desil begitu ya pendengar. Dinas Sosial Kota Surabaya ini mencatat ada sekitar 3.283 warga yang mengeluhkan status desilnya tidak sesuai dengan kondisi. Jadi ini memang banyak terjadi ya ketika pendataan dalam sensus ekonomi, kemudian muncullah begitu ya penetapan desil, mulai dari desil 1 sampai 10 dan dicek oleh masyarakat ternyata desilnya nggak sesuai. Ini banyak ramai dibicarakan. Untuk Kota Surabaya sendiri, catatan dari Dinsos ada 3.283 warga yang kemudian mengeluhkan bahwa desilnya nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan jumlah itu tercatat selama pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang dilakukan Pemkot hingga awal September 2026 ini. Antik Sugiharti, Kepala Dinsos Kota Surabaya menyebut sudah menerjunkan tim survei untuk mengecek laporan tersebut. Jadi memang pihaknya menerima beberapa aduan begitu ya. Baik langsung ke Dinsos, ada juga yang ke kelurahan, kecamatan, ada yang melalui hotline-nya Eri Cayadi gitu ya, Wali Kota Surabaya, dan didapati ada sekitar 3.200-an tadi. Berdasarkan hasil verifikasi itu, Dinsos Surabaya mengusulkan pembaruan data ke pemerintah pusat. Jadi hingga awal September, Dinsos Surabaya sudah menerima sekitar 3.283. Nah, keluhan ini kemudian dari hasil outreach diusulkan untuk pemutakhiran data kembali ke pusat. Dan ia menyebut Dinsos Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah posisi desil masyarakat. Dinsos itu berperan melakukan verifikasi kondisi warga dan mengusulkan perubahannya berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. Jadi Dinsos itu sifatnya hanya mengusulkan perubahan, tapi nggak bisa mengubah desilnya, pendengar. Jadi harus memang dilaporkan ke pusat begitu ya, untuk bisa diberikan begitu ya data-data yang ada di daerah. Dan data desil yang digunakan di Surabaya berasal dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Jadi tadi juga dikatakan ya, tunggu waktu 1-2 minggu ada upaya pemutakhiran begitu ya. Dan data itu menjadi salah satu dasar dalam penyaluran sejumlah intervensi atau bantuan dari pemerintah. Jadi data yang dimiliki oleh Kemensos disampaikan kepada daerah begitu ya, satu di antara Kota Surabaya, dan itu yang menjadi dasar penyaluran sejumlah intervensi atau bantuan dari pemerintah. Untuk bantuan sosial dari Kemensos, sasarannya itu berada di desil 1-4, pendengar. Sementara khusus penerima BPJS PBI itu mencakup desil 1-5. Dan Anti menjelaskan Dinsos Surabaya juga melakukan pemadanan data desil dengan data kemiskinan yang dimiliki pemerintah Kota Surabaya. Jadi terus dilakukan upaya sinkronisasi begitu ya. Ini ada beberapa indikator memang berkaitan dengan data miskin dan pramiskin. Nah, ini digunakan untuk penentuan desil dan tadi untuk memadu-madankan. Terus dicek, dilakukan pemutakhiran, kemudian disampaikan datanya, kalau tidak sesuai ya harus bisa melihat kondisi real begitu dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Dinsos Kota Surabaya. Dan upaya ini untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima intervensi benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Jadi pemerintah Kota Surabaya terus memantau gitu ya, bagaimana kondisi real warganya untuk berhak menerima bantuan. Jadi di Surabaya aja ada sekitar 3.200-an lebih gitu ya, mengeluh desilnya nggak sama dengan kondisi. Coba cek deh, kalau misalnya Anda iseng-iseng gitu ya, gampang kok gitu, NIK-nya dimasukkan aja untuk mengecek berapa desil yang keluar di sana gitu ya. Nah, itu penting gitu ya, karena kalau tidak sesuai ya ayo segera laporkan. Karena Dinsos Kota Surabaya juga terus menyampaikan hal ini untuk bisa mengecek situasi ataupun data yang ada, dan nantinya akan dilakukan pemadanan dan kemudian disampaikan juga kepada pemerintah pusat. Semoga ada perbaikan lah ya, karena kalau memang desil yang nggak sesuai juga kasihan ya. Meskipun mungkin memang ada keluarga atau masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan sehingga desilnya juga harus naik, ada, tidak menutup kemungkinan. Tapi berapa persentasenya begitu ya, itu yang juga harus dipastikan agar benar-benar datanya tersebut valid dan akurat. Baik, itu dulu ya informasinya. Nanti kalau Anda ingin menyampaikan pendapat komentar setelah ini Anda ngecek gitu ya, boleh nanti diskusi bersama kita 7:30 7:30 lepas dari Pro 3 Jakarta, sesi opini publik kita buka bagi Anda yang ingin juga berinteraksi bersama kami. Saya ajak Anda bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional sesaat lagi.